tinggi di wilayah utara dan menyokong pewujudan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026. 13 Oktober ini, jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa, Carnival Saham Kedah. Main ramai-ramai, no?
4: Selamat datang ke negeri kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baik untuk anda. Ha. Kalau 9.10.2026 yang lalu, kita dah pun mendengarkan perkhabaran yang cukup baik buat kita semua, rakyat Malaysia, terutama sekali rakyat negeri Kedah Darul Aman.
1: Mm-hmm.
0: Sebab apa tahu?
1: Mm-hmm.
0: Sebab banyak juga apa yang diumumkan oleh Menteri Keuangan, ya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, berkenaan dengan belanjawan 2027. Kalau milah dengan seman, dia pergi duduk tengah bendang, dia pergi tengok, mereka pergi cari isi hati nelayan semua tu. Selak apa semua, tengok dalam perut, tanya apa yang mereka nak.
1: Oh, selak sampai dalam perut lah.
0: Sampai 300 kali ni.
1: Okey, dan juga kita tahu dah apa yang mereka nak sebenarnya, kan?
0: Ya.
1: Dan bila belanjawan dah dibentangkan, alhamdulillah, ramai yang bagi feedback dekat kita, kat Milah dengan Seman, kan? Mereka bersyukur, alhamdulillah, dengar juga suara hati mereka tu.
0: Ya. Antara salah satunya yang kita tahu juga kan, berkenaan dengan belanjawan 2027 tu, keterangan berkenaan dengan petani-petani yang ada, kan, kemudian pula berkenaan dengan nelayan, ramai juga yang nelayan kata berkenaan dengan insentif, petani kata insentif padi yang dinaikkan daripada 50 ke 100 hektar bagi setiap musim. Ini untuk mesin gede-gede-gede. Gitu.
1: Oh, tu mesin apa tu?
0: Mesin padi.
1: Oh, mesin padi.
0: Mesin padi macam tu.
1: Aduh.
0: Bunyi mesin padi tu.
1: Sungguh.
0: Kalau kita sembang pasal konteks padi.
1: Jalan.
0: Sekali lagi.
1: Buat enggak?
0: Buat dah tak ni, hantiru tengok.
1: Tak, tadi tu. Okay.
0: Buat mesin padi ni sebab JE sembang dengan petani sendiri tau. Petani ni dia sebelah ayat hitam. Nama dia Qarmidi.
1: Qarmidi.
0: Panggil-panggil apa, bang? Kita takutlah nak panggil, kan. Tapi dia kata apa? Midi, misai merah. Orang kenal lah kot tu, ayat hitam.
1: Ni lagi lah.
0: Ui, lagi hebat.
1: Misai merah ni lagi.
0: Dia kira dia tak, ni lah, tak malu kata. Okey, tak apa. Sembang lah dia buat padi pun semua ni. Lepas tu dia tanya juga berkenaan dengan insentif untuk penuaian padi, kan. Orang ni kita

0: dia cari kan.
1: Yeah.
0: Dia cari bab tu anak nak apa. Lepas tu dia cerita lah bab berkenaan dengan mesin ni. Sekarang ni dah 200 berapa puluh. Tak ingat itu. Untuk
1: sebenarnya
0: ni.
1: Untuk sewa je.
0: Untuk dia pun ambil tu. Serelung. Bendang kena bayar duit
1: mesin
0: padi tu 200 lebih
1: tu dia.
0: Lepas tu dengan ada insentif ataupun RM50 ditambah ke 100 saita ni, insyaAllah lah, alhamdulillah.
1: Ada ringan lah sikit beban.
0: Ringan sikit lah.
1: Tak banyak sikit. Daripada tak ada langsung. Kan ni yang kita hari tu semangat bila pi bendang pun pi juga kan.
0: Pi.
1: Tanya isi hati petani-petani, pak-pak tani semua.
0: Yeah.
1: Lepas tu belah tengah hari pula Milah dengan Seman pi pula tengah apa nak dekati para-para nelayan kita ni.
0: Pi lagi.
1: Pi. Lepas tu pula bila ada pemandangan bajet ni, alhamdulillah. Nelayan tradisional menyambut baik pengumuman belanjawan 2027 ni oleh Perdana Menteri kita berhubung penambahan sasaran pemegang lesen sampan khas kepada 20,000 individu.
0: Ada 20,000 individu yang akan dapat. Dapat apa?
1: Apa ni? Penambahan sasaran pemegang lesen sampai. Dia kena ada, bila ada lesen tu, baru dia boleh nikmat
0: minyak.
1: Menikmati.
0: Oh, menikmati apa yang
1: subsidi
0: dapat.
1: Subsidi minyak RM1.65.
0: Oh.
1: Lepas tu pula ada lawan sara hidup semua tu. Bila apa kata? Bila
0: tengkujuh
1: semua tu bila dah ada lesen yang sah.
0: Alhamdulillah lah kalau
1: alhamdulillah.
0: Okey, jadi Kak Melati ya kata noh.
1: Ya.
0: Kak Melati, kemudian Kak Umi, Kak Tong,
1: semua ada noh.
0: Semua ada nama mudahnya. Umi, Tong, oi macam-macam. Kita dah pergi jumpa dah kan.
1: Lepas tu pula kan dia berkata bila ada lesen ni, dari segi insurans semua lengkap kalau ni, sekiranya kami nak pi ke laut. Kan. Makna kata terjamin lah. Kalau jadi apa-apa kita tak minta kan. Lepas tu pula makna kata depa ada orang kata ni apa dia orang panggil? Ada harapan lah. Insurans tu ada ni lah kiranya. Tak ada lah.
0: Tak bimbang
1: tak
0: sangat
1: bimbang lah. Allah dia tak mai ada
0: dia
1: apa.
0: Dia tak mai. Sikit lagi. Okey, itulah sebenarnya apa dikatakan oleh rakan-rakan kita sehari. Kalau boleh anda semua, anda boleh hantarkan kepada kami apa isi hati anda dan juga apa yang anda dapat daripada pembentangan belanjawan 2027 yang telah pun diumumkan pada hari Jumaat
1: baru ni.
0: Okey, berani tak berani?
1: Berani.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat harapan ni.

0: Ya, kebum.
1: Okey, tibalah masanya untuk kita sembang-sembang sikit lah hari ni kan. Apa yang berlaku pada 9 Oktober yang lalu, dek.
0: Dah pun 8.30 minit pagi. Dan juga kalau kita tengok Belanjawan 2027 dah umum dah. Kita dapat apa? Dia pun kata kita dapat ni. Berita baik kepada ibu bapa ni kami. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat lah. Tahu sebab apa?
1: Sebab apa?
0: Ibas bapa kan?
1: Yes, bapa
0: kepada berapa anak?
1: Bapa kepada 5 orang anak.
0: 5 orang anak? Ya. 5 orang anak? Oh, ya.
1: Terkejut. Okey, baik. Seterusnya?
0: 5. Betul lah. Aku pun tak pasti. Lepas tu pula, saya pun seorang ibu. Dan juga dinaikkan tau, bantuan persekolahan sebanyak 200
1: orang. 200 orang? Tak ada apa lagi, okey.
0: Yang tu lah, alhamdulillah kan. Mak kata sedikit sebanyak dapat meringankan ibu bapa di luar sana nak menjelang sesi persekolahan yang dijadualkan 4 Januari 2027.
1: Bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi.
0: Ya.
1: Oh, yang tu Mak Tih tekan sungguh yang tu. Bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi.
0: Mengakar di bumi. Kalau orang Kedah tak? Mengakak.
1: Mengakak. Bukan menyakak tau. Mengakak. Dia akak dia tu. Okey, dengan jumlah peruntukan sebanyak 510 bilion. Atau 459.8 bilion bagi perbelanjaan kerajaan persekutuan. Jadi tengok intipati yang telah diumumkan. Kita tengok satu lagi. Terima kasih Pak Tam Hamzah Lok Janggui.
0: Pak Tam Hamzah kata apa?
1: Alhamdulillah, 1,700 kepada 2,000 sebulan berkuat kuasa Jun 2027 gaji minimum. Ini ada juga alhamdulillah dia kata yang tu. Tapi sebenarnya kalau berkenaan dengan gaji minimum dinaikkan daripada 1,700 kepada 2,000 sebulan tu, berkat kuasa pada Jun 2027, dia dicualikan tau bagi PMKS dengan hasil jualan di bawah 50 juta. Kita kena tengok juga yang tu. Kena tahu juga yang tu. Jangan kita pakai hukum kan. Yang tu kita kena semak balik lah.
0: Yang tu waktu Patah Hamzah kata.
1: Patah Hamzah.
0: Dia pun kongsi juga dengan kita kan. Sebab makna kata. Makna kata masa belanjawan, pembentangan belanjawan tu, dia tunggu sampai habis dia tu. Lepas tu pula ni, kalau kita tengok penjagaan OKU yang terlantar. Pesakit kronik terlantar. Pesakit kronik tak terlantar sehingga RM600 sebulan.
1: Okey, kalau dia menjaga tu, maksudnya kalau dia jagalah, ada
0: penjagaan
1: dalam rumah,
0: ha.
1: Kalau dalam rumah dia tu ada orang yang sakit kronik, sakit terlantar,
0: yang tak terlantar.
1: Yang tak terlantar.
0: Tapi kategori OKU akan dapat bantuan sehingga RM600 sebulan.
1: Sehingga
0: RM600 sebulan, tak kira lah 400 ke 300 ke, dia ikut kategori lah. Lepas tu pula bantuan ni juga termasuk elon murid berkeperluan khas sebanyak RM200 sebulan. Makna kata kerajaan Madani ni dia tak mau langsung siapa-siapa pun rakyat Malaysia yang tercicir. Tak kala luar bandar ke, bandar ke, yang sihat ke, yang tak apa sihat ke, semua diambil berat, titik berat. Alhamdulillah lah aku tu.
1: Alhamdulillah. Okey, baik. Ada lagi untuk waktu ni. Fazil Batu 2 Jalan Langgang. Alhamdulillah, bantuan sara hidup sara peruntukan yang melonjak tu, alhamdulillah lah kami dapat lagi, dia kata untuk tahun ni. Syukur sangat-sangat kita boleh membantu kita juga. Kalau tengok kan, sara dengan STR juga banyak membantu kita dalam kesempitan tau. Secara tak langsung, hujung bulan, kita tengok bila nak masuk bulan yang lain, kita tengok dalam sara tu boleh tolak troli lah.
0: Hak tu pun alhamdulillah. Tarik nafas lega kan. Sedikit sebanyak dapat meringankan beban. Memang bukan sedikit sebanyak, memang dapat meringankan beban.
1: Dah lah, ada orang kata lah cerita yang tu je. Tapi sebenarnya orang yang menikmati apa yang mereka dapat hasil daripada bakul sara ni, tuan-tuan dan puan-puan, amat bersyukur tau. Walaupun benda tu bagi setengah orang lonyak tu ya. Tapi makna dia tu amat besar sekali. Contoh, kita ni orang yang biasa-biasa, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, dalam poket ni ada di shilling saja. Kadang sampai tak ada langsung. Ronda motor, janji ada minyak motor ya. Pi sana, pi sini. Sebab apa? Nak cari tau. Sebab nak menampung keperluan hidup. Ada juga yang macam tu. Orang kata, mana ada orang susah lah ni. Kita mana tahu.
0: Kita tak tahu.
1: Dia nak cerita semua tu sekali kat kita kan.
0: Ni pula kita tengok di, kita beralih pula ke orang asli. Jabatan Kemajuan Orang Asli bagi menyokong pembangunan juga kesejahteraan masyarakat orang asli pun 445 juta khas untuk masyarakat orang asli. pun tak terpinggir juga ambil peduli juga. Jangan kata kita tak ambil peduli kan.
1: Jangan kata kita tak ambil peduli.
0: Maknanya kata masyarakat orang asli pun tak terlepas untuk menerima bantuan daripada kerajaan. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, untuk yang mendengarkan kita ni mungkin juga anda adalah pesara. Pesara ATM, veteran ATM ataupun perkhidmatan awam ya. Dan juga ada juga yang penerima pencen terbitan. Sebenarnya naik dari 1,000 kepada 1,350 ringgit sebulan.
0: Fuh, alhamdulillah. Bukan satu amount yang kecil kan. Amount yang besar tu.
1: Memang besar sangat-sangat lah kalau kita tengok kan. Kalau ikutkan apa yang kita dapat, dia pesara ni ataupun warga emas yang dapat dalam belanjawan 2027 memang banyak lah. Kalau kita tengok kan, pesara dijangka mendapat manfaat daripada kenaikan bayaran pencen, peluasan bantuan kewangan serta langkah mengurangkan kos penjagaan warga emas menerusi belanjawan 2027 apa yang diumumkan. Kalau kata dari 1,000 lajak pi lonjak kepada pencen minimum dinaik kepada 1,350 sebulan, tu juga boleh mampu untuk menambahkan pendapatan. Tengok, bukan saja kita tau Bas. Ada kita ni tak apa, alhamdulillah, yang duduk di rumah sendiri kan. Ada juga yang dah bersara pun masih lagi, orang kata apa, duduk di rumah sewa lagi. Ada juga sampai
0: macam masih
1: tu.
0: Masih lagi duduk di rumah sewa. Tak mampu, bukan semua mampu untuk membeli rumah sendiri, tanah sendiri. Masih lagi sewa dan sebagainya. Tapi bila adanya berita baik ni, alhamdulillah lah kan. Memberi kelegaan kepada mereka semualah.
1: Okey, baik, untuk anda sementara kita nak tunggu-tunggu tengok lagi ada siapa yang nak kirimkan kepada kita apa yang dia dapat. Jom kita layan, kita minum-minum kopi tu. Boleh?
0: Di mana?
1: Dua cawan saja.
0: Tak
1: saja.
0: Apa, jangan sampai 20 cawan.
1: Oh, jangan.
0: Sebab dia boleh bawa kematian.
1: Okay. So bahaya. Itu Kak Su kata 100 cawan kopi sehari.
0: 100 cawan kopi sehari memang tak boleh.
1: Okey, kita dapat.

0: Okey, gabung tak gabung ni Pak Ya ni mai dah.
1: Alah, Pak Ya mai mana?
0: Pak Ya mai awal sangat mai ni Pak Ya.
1: Pak Ya.
0: Baru lepas kena kopi dia kata
1: Allah.
0: Ni. Dengan Ibas.
1: Ha, Pak Ya daripada mana?
0: Pak Ya dari
1: Padang Serai.
0: Mana ada tempat yang kata je kau kata duk kira habang tu lah.
1: Pendang.
0: Pendang.
1: Ha, dia kira pendang sebab pendang dia dia banyak pendang luas ni.
0: Dia luas kan? Pendang.
1: Sungguh.
0: Kira-kira kita lalu ke Bukit Raya Tokai kan sud mata memandang.
1: Ya, sungguh.
0: Ha.
1: Pak Ya kata apa?
0: Pak Ya kata apa? Kata dia apa? Pak Ya, untuk kali ini dia kata saya amat tertarik dia kata waktu pengumuman insentif noyang padi yang dinaikkan dari RM50 ke RM100 sehektar.
1: Oh, dia syok hat tu.
0: Tunggu weh, dia ni benda banyak lah Pak Ya ni. Dia sebenarnya dia kata bagi setiap musim dia kata tu yang bersyukur sangat. Tapi kami juga amat berharap lah. Kos, baja, racun, upah jentera semua tu dia kata. Masalah pengairan terus diberi perhatian. Betul lah kalau tak ada ayak macam mana nak buat bendang.
1: Ya. Kalau kita tengok bendang kan mesti dia ada tali ayak tepi dia tu.
0: Kena ada.
1: Ha, betul tak kan?
0: Kena ambil ayak tu. Ha.
1: Sungguh.
0: Satu lagi. Ha. Kalau tak ada racun macam mana padi tu nak naik sempurna.
1: Kalau tidak naik apa keladi agah?
0: Rumpu.
1: Tak yang hak kata keladi agah tu.
0: Keladi agah ada juga.
1: Tu bukan tu yang kita pergi bahagian tu. Ni keladi agah ni. Tu bukan lah.
0: Tu
1: bukan keladi agah tu.
0: Keladi agah lah tu.
1: Bukan pukul awan ke tu?
0: Bukan. Keladi agah. Pakur-pakur awan lagu lain.
1: Oh iya. Nampak sama.
0: Keladi agah. Keladi agah ni. Kalau setengah Pak Tani. Nampak kata kalau racun tu tak jadi poh.
1: Oh.
0: Tak jadi
1: poh. Tapi dia lebih kurang pakur awan juga?
0: Lebih kurang.
1: Oh dia lebih kurang. Mujur je tak. Pilih kutik tu buat sayur.
0: Oh tak boleh lah. Jangan. Tapi tak tahu lah boleh makan ke tak boleh makan. Kita tak pastilah benda tu kan. Tapi tumbuh-tumbuhan. Itu yang dia kata tu. Maknanya sebenarnya apa yang dia kata bukan bantuan masa menuai saja, tapi dari mula turun benang sampai dia jual itu ada bantuan sebenarnya untuk Pak Tani.
1: Ya.
0: Sampai teratur.
1: Teratur lah orang tolong kan.
0: Tolong sungguh-sungguh.
1: Tolong sungguh-sungguh.
0: Baja.
1: Sebab apa? Kalau tak ada beras ni macam mana tu sumber makanan utama kita tu. Kalau tak ada padi lagu mana?
0: Kita nak makan apa? Nah, tu kita makanan ruji kita. Kalau
1: setengah kawasan roti.
0: Oi, jenuh lah. Kembung, bom-bom lah dia.
1: Okay. Sebulan boleh.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi ni. Apa ni? Ni daripada Pak Mita.
0: Oi, Pak Mita. Marim tunang anak dia.
1: Tunang dia lah. Okay, ni dia kata anak dia kan penjawat awam. Dia kata terima kasih banyak-banyak lah kan. Bagi pihak anak dia lah.
0: Yeah.
1: Anak dia segan nak komen. Dia kata dia suruh pok dia komen sebab nama pok dia dah popular dah kat kedai FM ni kan.
0: Oh, Pak Mita. Tahniah Pak Mita.
1: Dia kata bantuan khas keuangan penjawat awam ni dia kata. RM1,500 dapat. Bayar dua kali pula tu.
0: Bonus. Abang tu mudah bonus.
1: Tu dia kata anak dia duk habak bantuan keuangan. Macam mana? Kami duk buat bonus dia kata dok. Bonus lah kan?
0: Bonus.
1: Ha, sebelum Adi Fitri dan sebelum Hari Merdeka.
0: Macam tu.
1: Maknanya RM1,500 bagi dua lah. Lepas tu pula pension minimum naik RM1,350 sebulan. Alhamdulillah.
0: Tu yang Bami Polis pun serenok tu dah sembang kan. Tengok dia telefon mai ni konti kat
1: dia siapa. Bersara ke?
0: Bersara Bami
1: Polis.
0: Polis. Polis mesti bersara.
1: Bersara dah.
0: Okey, tu ada lagi.
1: Satu pun dapat juga kan Bami Polis tu.
0: Dapat lah kot dah dia bersara.
1: Memang dapat sungguh ni.
0: Dapat.
1: Ha, RM750.
0: Tapi dia betul ya noh.
1: Ha, kalau bonus juga tu.
0: Bonus
1: 750.
0: Pesara penjawat awam.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Yang pencen ataupun tak berpencen. Dapat 750. Yang 1500 ni yang penjawat awam yang tetap ataupun kontrak dapat.
0: Dapat
1: 1500.
0: Bayar bila tu?
1: Bayar sebelum Hari Fitri dan juga sebelum Hari Merdeka.
0: Alhamdulillah. Kan kita sambut kemerdekaan hari yang genap juga kan. Okay.
1: Alhamdulillah kan semua-semua tu. Maknanya kata yang duk komen dengan kita ni semuanya feedback yang positif.
0: Memang semua positif yang ada di sini kan. Tapi tak positif macam mana kalau tengok dalam bakui bertambah lagi semua tu kan. STR pun ada lagi. Sara semua tu memang ada. Kalau nak dibandingkan macam dikatakan dengan pejabat awam dengan kita orang biasa ni pun, alhamdulillah kalau kita kerja Pak Tani dapat cara kita sebagai seorang petani. Kalau kita penoreh getah ada juga untuk cara kita buat kebun getah. Untuk kita penternak ada juga untuk peternak bagi kita nelayan. Ada juga untuk nelayan dan seterusnya bila kita goi sekali. Jadi kesamarataan jurang dia tu tak banyak. Pakat-pakat kita dapat kongsi rezeki di Malaysia yang tercinta ini.
1: Betul. Satu lagi ada lagi nak kongsi dengan anda semua ni pun ramai juga yang kita sambut baik. Sambut positif belanjawan 2027 ni.
0: Ya.
1: Sagilah noh lepas ni.
0: Ada satu lagi lah.
1: Ada satu lagi pula dah.
0: Mak ni sebelum kita nak ke angkasa perikuran
1: Tak
0: lambat dah ni. Okey, Pak Long Zulkifli Kelang. Lengkuah. Pak Long Lengkuah. Oh, nama dia Zulkifli.
1: Saya nama dia Zulkifli.
0: Zulkifli.
1: Lengkuah-lengkuah tu.
0: Lengkuah. Saya mau bekalan ayak di bendang ni lebih teratok. Terutama untuk pihak mahda dia kata. Dan kemudiannya tali ayak ni diselanggar dengan baik dia kata. Ni pokok penuh dia kata. Tapi ban-ban yang ada ni kata. Kalau ayak tak cukup pada masa yang diperlukan, tanaman padi ni boleh terjejas dia kata. Kami juga amat berharap kos pengeluaran lebih terkawal dan banyak. InsyaAllah lah kalau ayak cukup buat bendang kan memang.
1: Baru dia padi tu elok.
0: Padi elok.
1: Ha, maknanya kata kalau jaga elok orang ke benda ke, tambah apa padi tu tumbuhan ke, dia akan naik elok.
0: Sungguhlah.
1: Ni kalau baja tak cukup apa tu tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Ha, tengok dia lekeh ha, kan. Orang. Ni. Ha. Pembelian barang basah ni.
0: Okey, kalau pembelian barang basah hanya nak pula.
1: Bantuan ni dia merangkumi tidak Sarah ni dia barang kering kan, tepung, beras, minyak apa semua tu kan.
0: Mandian apa semua tu.
1: Mandian shampoo apa semua tu. Tapi ni boleh beli barang basah dan segar di 216 Pasar Tani dan Pasar Tamu Farmer.
0: Oh, boleh beli dah barang basah?
1: Boleh dah lah.
0: Oh, yang baru tahu ni. Siapa dia baru tahu ni? Bang Long Rashid dia tahu baru tahu. Oh, kalau bas tak abang tak tahu.
1: Pak Mik dia buka-buka radio dengar-dengar baru balik motong.
0: Baru balik motong?
1: Haa, tengok. Oi, dah beli-beli barang basah pula dah. Oh.
0: Ui,
1: syok lah dia tahu
0: tu. Motong pokok, bawa pokok balik dah. Tapi tak ada pukul 9 lagi ni.
1: Dia pergi sebelum subuh.
0: Okey.
1: 216 Pasar Tani lah. Boleh untuk Sarah 2027 lah. Sarah. Bukanlah ni.
0: Oh, bukanlah ni.
1: Lalu 21,000 memang tak boleh lah.
0: Tak apa. Ya. Lah ni jom untuk anda kita nak bawa semua ke Kuala Lumpur. Ada juga yang tanya ni macam mana dengan Bintang Piramli. Sabang saat.
1: Saat lagi. Lepas utama 9 pagi kami all out pasal kemuncak Bintang Piramli pula.
0: Ha, kita nak tahu juga nanti apa cerita dan cuba juga nak dapatkan penerbit.
1: Boleh? Ya, boleh nanti kita dapatkan penerbit di talian.
0: InsyaAllah. Okey, untuk anda waktu ni kita nak payung seketika.
1: Payung?
0: Payung.
1: Payung apa?
0: Payung pelangi untuk anda.
1: Kedah FM.
0: Selamat malam.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara Street Luge pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Asosiasi Paraguay. Baru-baru ini, Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjorai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara Street Luge pada kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford dan minit Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat Malaysia Madani.

0: Malaysia.
1: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa. Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kebong.
1: Manakala jam yang terakhir kami salam bersama dengan anda pagi ini.
0: Dah apa Aino kata 3 jam berlalu kan?
1: 3 jam berlalu.
0: Sekejap saja masa ni berlalu sebenarnya.
1: Setahun sudah berlalu. Belanjawan muncul kembali.
0: Alhamdulillah. Sedap suara no.
1: Yang membawakan keceriaan buat kita semua di.
0: Ya, alhamdulillah. Okey. Tadi kita dah cerita dah sejam kan
1: mengenai
0: dan belanjawan 2007 apa yang kita dapat. Kita pun dah ketahui sedikit sebanyak kan. Alhamdulillah.
1: Sekarang
0: syukur,
1: ni
0: syukur tanda apa ni? Tanda syukur kita.
1: Tanda syukur kita.
0: Dan juga hari ni waktu ni jam ni kita beralih pula ke Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026.
1: Oh, Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026. Okey.
0: Dan juga kalau kita tengok bila berlangsung hari ni dah ni.
1: Hari ni.
0: 11 Oktober 2026 Ahad 9 malam secara langsung di TV2. Dibawakan terus dari Delta Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak.
1: Kota Samarahan Sarawak.
0: Kan, dan juga kita mempertaruhkan role Azhar dengan lagu Derita. Ke Kemuncak Bintang P. Ramlee.
1: Tapi mungkin untuk lagu ni kita terima kasih kepada penerbit lah. Firdaus Cenggini.
0: Ya, Cenggini.
1: Dia kata memang lagu ni memang derita, tapi bukan derita untuk mereka. Untuk dia. Tapi derita untuk peserta-peserta lain.
0: Oh.
1: Percakapan
0: dengar,
1: kita hari ni.
0: Dengar suara dia memang derita.
1: Memang derita lah sebab suara dia sedap.
0: Oi, suara dia kalau kita tengok, kita dah mainkan promo apa semua yang Rul Azhar ni kan?
1: Ada, sekejap kita nak dengar sekali lagi Rul ni.
0: Sekejap kita dengar suara dia, lebih kurang persis macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee.
1: Yes, ada juga untuk waktu ni, Mat Mashkot. Oh boy, nak sebut nama dia.
0: Tergeliat lidah. Mashkot mana?
1: Bamat Mashkot.
0: Daripada mana?
1: Mashkot dari Tanah Merah Jitra.
0: Apa cerita?
1: Cerita dia kata memang orang roll ni, dia kata memang suka sangat. Dia kata kalau kata roll tu menyanyi pasti akan menjadi juara, dia kata kali ni. Juara tetap di hati kita. Seluruh rakyat Kedah menantikan kepulangan roll dengan membawa juara.
0: Mana tahu kan buat balik RM20,000 ke Bumi Utara ni. Mana tahu rezeki seseorang tu tak tahu kat mana kan.
1: Rezeki.
0: Ya, itu Rul Azhar.
1: Rul Azhar.
0: Ni 6 finalis sebenarnya kan yang akan berentap di Kemuncak Bintang P. Ramlee ni.
1: Okay.
0: Antaranya lagi kita ada Hasnul Hasan.
1: Hasnul Hasan.
0: Yang ni daripada
1: Turki.
0: Kelantan.
1: Oh, Kelantan.
0: Kiranya zon Pantai Timur ah.
1: Pantai Timur. Zon Timur.
0: Okey. Dia berentap lagu Bila.
1: Bila. Macam mana bunyi sikit lah Bila?
0: Saya tak reti.
1: Okey, baik. Teruskan.
0: Apa reti?
1: Tak reti.
0: Tak reti jangan tanya. Lepas tu pula kita ada. Ni memang awak punya dua tahun lepas ke apa?
1: Dua tahun lepas.
0: Mus Ramlee.
1: Kalau sebelum ni Musyawir.
0: Musyawir kan? Apa jadi popular sikit Mus Ramlee.
1: Mus.
0: Okey, dia mewakili negeri Selangor tapi zon tengah. Dengar lagu dia Sri Bunian.
1: Sri Bunian.

0: tu.
1: Seribu Nian.
0: Kita pun tak tahu lagu lebih kurang macam mana.
1: Ada dah Zaki kita nak tengok Seribu Nian. Okey, lepas tu.
0: Lepas tu pula kita ada Arwan.
1: Arwan.
0: P. Arwan.
1: Ha. P. Ramli lah. Dia singkatan
0: mungkin lah kan.
1: Kalau P. Ramli kan. Dia P. Arwan.
0: Yang ni dia mewakili dari Johor. Zon Selatan lah.
1: Zon Selatan lah.
0: Yang ni basah lagu dia nyanyi. Apa dia bawa lagu ni?
1: Okey, lagu apa?
0: Getaran jiwa.
1: Dia kena getar.
0: Saya tak nak darah.
1: Getaran jiwa. Dia vibrato tu. Kalau Zul memang jadi.
0: Getaran jiwa.
1: Dia senang tau nak nyanyi lagu Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli ni.
0: Hebat-hebat. Dan juga yang Zul yang ni Sabah.
1: Sabah ha?
0: Ijan Ramli.
1: Ijan Ramli.
0: Dengan lagunya Gelang Suasa.
1: Gelang Suasa.
0: Gelang Suasa. Okey, dan juga di mewakili negeri Sarawak sendiri iaitu Mahazil.
1: Mahazil.
0: Dan juga dengan lagu yang dia bawa nanti lagu dia Senyap dan Sunyi.
1: Senyap dan Sunyi. Tak payah menyanyilah saya.
0: Lepas ni dah hantar rendang finalis dengan lagu mereka yang akan merentap malam ni di TV2 9 malam.
1: Okey. Baik, itu juga terima kasih untuk penyokong role ni. Ibas ni Pak Long Osman Madun Bukit Kuang dia
0: yang
1: kata.
0: Ni memang ni. Memang Pak Long dia tunggu malam ni tu.
1: Belanjalah satu dia kata lagu Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli. Ada Pak Long Man. Dan juga untuk belanjawan tadi dia dikit balik dia kata 750 lah. Meringankan belanja belanjawan dalam belanjawan meringankan belanja hari raya, okey?
0: Alhamdulillah Pak Long Man.
1: Sekian terima kasih Pak Long Man Bukit Kuang.
0: Jom kita nak dengar suara roll kat ni.
1: Suara roll sikit untuk anda berkenaan dengan Bintang P. Ramli 2026 diterbitkan oleh
0: Firdaus S. Mohtar.
2: Kamera! Running! Green test one, take one. Action!

0: jangan marah.
1: Jangan marah.
2: Jangan marah gitu.
1: Tapi tak mana syok. Tak mana syok, Ibas.
2: Berderai.
1: Derai.
2: Okey. Baik.
1: Aduh.
2: Untuk waktu ni kita tak nak buang masa. Sebab apa? Kita ada tetamu istimewa kita di udara untuk waktu ni.
1: Ya. Yeah.
2: Bersama dengan penerbit Bintang Piramli 2026.
1: Yang akan berlangsung malam ni dah kan?
2: InsyaAllah.
1: Jom kita bersama-sama dengan siapa lagi tak lain tak bukan. Firdaus S. Mokhtar. Assalamualaikum.
3: Salam, ya.
2: Apa khabar, Nat?
3: Sihat, Alhamdulillah.
2: Sekarang berada di mana? Kuching, Sarawak kah?
3: Ya. Ni kita duduk di ekor kucing.
2: Ekor kucing dekat dengan ni tau. Apa nama?
1: Kulim.
2: Kulim, ya.
1: Kau Pinang Tunggal, eh?
2: Dia kawasan tu lah. Kawasan Sempadan tu. Kena perak, kan?
3: Adik-adik.
2: Ekor kucing. Mami. Mami. Dulu Mami Angan tak sudah. Mami dia kawasan tu lah. Kawasan ekor kucing tu.
1: Betul. Bas baru lalu kemarin.
2: Pi mana? Tak cerita. Okey, baik. Untuk hari ni benda kita dah pun mengetahui bahawasanya peserta kita yang mewakili Kedah FM dan juga Zon Utara.
3: Ya.
2: Rul Azhar.
1: Kita nak tahu jugalah kan. Persiapan tu macam mana?
2: Apa ceritanya di sana?
1: Dekat sana tu. Silakan Dot, macam gini.
3: Okey, baik. Terima kasih DJI dan DJI Bas.
2: Ya.
3: Dari apa Mak Pakul Azhar Mak Zabandi. Dia pun telah berlepas ke Sarawak pada 6 hari bulan hari tu pergi. Kan. Kita pergi ke sana dan mengikuti pelbagai program lah dekat di Sarawak, di Kuching sana. Jadi yang akan berlangsung tu di Unimas, di Dewan Tunku Abdul Rahman Kota Kemalahan Sarawak lah.
2: Ya.
3: Langsung pada malam ni. Jadi preparation dah, malam pun dah full rest. Buat yang terbaik kan, walaupun dengan jadual yang padat. Kena pergi konti, kena naik cruise.
2: Banyak
3: kena macam-macam lagi dia orang kena buat. Lepas tu kena ada latihan, dengan ada sidang media. Pagi ni pun ada satu orang jaga bos perjumpaan lah, sidang media lagi lah, satu lagi lah.
1: Mana kata stamina tu perlu lah.
3: Perlu lah. Sebab ini jangka mungkin ramai lagi yang akan datang, dan jangka dengan kehadiran TYT Negeri Sarawak pun ada juga nanti. InsyaAllah pada malam ni. Ni malam ni pukul 9 malam live di TV2. Jadi sebab ni memang akan lawan semua zon-zon lah. Zon Sabah, zon Sarawak, zon tengah, zon selatan, zon timur, zon utara. InsyaAllah. Tapi kita buat yang terbaik lah. Kan? Buat terbaik seperti macam macam DJ Bastia bintang kecil tu lah.
1: InsyaAllah. Tak mustahil, Dot.
2: Benda tu memang tak mustahil. Tapi Dot, kita nak tanya, bila last Dot call Rul di sana?
3: Kami setiap berhubung. Kan?
2: WhatsApp group?
3: Sebab kita ada group setiap akhir tu kita ada. Dia tahulah dengan penduduk sana dan penduduk utama sana pun Umar Ashraf Ishak pun sahabat baik juga.
2: Sahabat pun ada.
3: Kerja sekali dulu Kasar Puri, jadi tahulah. Dia pun tanya juga macam mana buat apa semua, tapi dia orang punya profession macam-macam lah.
2: Hebat Dot.
1: Walaupun orang kata tak pim, masih orang kata keep in touch lah kan.
2: Yes, mestinya orang
1: sebagai seorang penerbit ni.
3: Ya, kita tanya agak macam-macam nak buat apa, nak buat apa. Jadi pun kita buat, kita, malam pun kita dah siap dah. Rakaman ulangan uji bakat Bintang Piramli Zul Utara. Jadi kita buat. Lepas tu kita pun dah keluarkan dalam YouTube pun dah. Kena tengok balik. Yang pada 10 bulan Ogos itu lawan rakaman uji bakat. Terlebih yang buat itu, yang DJI jadi kopel. Tapi YouTube ada, orang ramai boleh tengok balik. Dan malam pun siaran semula balik lah.
1: Pukul
3: 3 petang.
1: Okey Dok, bagi pandangan juga pun dapat Dok lah kan, selaku penerbit lah. Mana kata 6 finalis tu, siapa yang rasa macam dengan saingan terdekat lah?
3: Yang terdekat tu dari Zon Selatan lah.
2: Zon Selatan.
3: Dia orang Kedah lah. PR1 ni dia orang Bali.
2: Orang Bali.
3: Lepas tu Mus Ramli pun Zon Tengah. Orang
2: Kedah juga.
3: Tiga orang Kedah masuk pasal sebenarnya ni.
2: Faham.
3: Wakil zon-zon lain-lain lah.
1: Mana kata tiga orang tu lah.
3: Tapi mereka ni dah lawan dekat apa Dazu Utara hari tu. Kan. Mahmus Ramli tu dia lawan dekat KL lah. Hujung Selatan lah. Hujung Tengah.
1: Dia kata tiga finalis tu lah yang orang kata menjadi apa ni? Cabaran terdekat lah.
3: Rule ni. Terdekat lah. Cuma seakan-akan tu macam PR1 tu macam seakan-akan lah. Dia kekuatan dia hanya macam kekuatan vokal. Sebab tu ada lakonan. Kali ni yang terbaru buat dia akan darat Saloma. Saloma akan nyanyi bersama dengan wanita-wanita tempatan di Sarawak lah.
1: Oh, ni kira konsep ada lah.
3: Konsep baru punya lah.
2: Oh, okey.
3: Itu yang terbaru punya lah. Yang macam tu. Dia darat Sarawak. Tapi kita ada jugalah lakonan untuk bagi zon utara ni dia ada lakonan sekali dengan Saloma.
1: Dia macam mana, Dok? Dia macam solo, lepas tu berduet ke macam mana? Konsep program dia tu?
3: Tiga orang trio. Trio tu dia masuk.
1: Mula solo dululah.
3: Mula solo dulu. Lepas tu Rul Azhar tu dia akan berduet dengan PR1. Tak jangkan saya. Lepas tu seorang penyanyi tempatan dari Sarawak. Nyanyi lagu. Lagu tak tahu kita lagi. Lagu tak jangan. Saat bahagia kot, dia orang pilih dia nanti.
2: Saat yang bahagia datang sekejap saja.
1: P. Nazri pun boleh.
3: Itulah, dia orang nyanyi nanti. Battle.
1: Okeylah. Mungkin harapan Dok lah sebelum kita akhiri kita punya perbualan ni.
3: Harapan ni insyaAllah lah akan mengurangi kejayaan insyaAllah. Pada masing-masing kan orang cakap apa untung sabut timbul untuk batu tenggelam buka hati masing-masing
2: tapi dia tak untung
3: kan? Jadual padat sana dia orang ni kena pagi malam semua lepas tu dia orang ada macam jadual dia tu disiplin tu dia kena ada yang betul tu disiplin kebudayaan kesedihan
1: tapi dah buat agreement tak kalau menang RM20,000 tu mungkin 10% ke buat tak?
3: 25%
2: Tapi itu yang menariknya. Dot, sebelum tadi tadi pengakhiran tapi sikit lagi. Tadi saya tertinggal satu lagi soalan lah. Sebab saya tanya Dot tadi ni, Dot berhubung dengan dia, Dot kata Dot sentiasa berhubung. Last word dari Zul ataupun dari Rul ni, apa yang dia kata kepada Dot?
3: Buat yang terbaik.
2: Dia lepas sembang tu ada cerita apa-apa lagi ke?
3: Tak apa, dia role dia memang dah pernah pengalaman dah masuk dalam 2 kali, 3 kali dah masuk.
2: Okey.
3: Tapi dia tahu dah keadaan situasi tu.
2: Ya,
3: macam tu ada padat kan. Pergi dia bangun awal pagi, kena turun pergi, kena pergi konti tu, ada sejang media, kena ada photo shoot lah. Macam-macam. Dah tahu dah lah.
2: Artis semua tu kan, Dot. Okey, apa-apa, Dot. Terima kasih. 25% tetap hot, Dot. Okey, terima
1: yang
2: kasih.
1: Yang tu yang nak tu.
2: Okey.
3: Ya, malam ni jangan lupa dengarkan apa, tengok di TV 2 live. TV 2. Bintang Piramli kemuncak Bintang Piramli.
2: Radio ada tak? Radio
3: 6. Radio ada? Radio tak ada lah.
2: Tak ada?
1: Oh, tak ada.
3: TV 2.
2: Okey
1: dah, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kalau perkara ini berhasil, saya akan beri 25% sign. Jangan takut. Baik.
4: 25.
0: 25.
4: Ya.
0: Apa yang 25?
4: Ananda kawin 25.
0: Ya.
4: 25.
1: 25%.
2: 25%. Tapi itu anak dah kahwin. 25%.
1: Ya, ni pun lebih kurang tu lah.
2: Lebih kurang tu, Dok.
1: Lebih kurang lah tu.
2: Oh, hebat, Dok.
1: 20,000 tu. Aduh, Dok.
2: 25%.
1: Okey lah, Dok. Dan juga kami di Kedai FM mengucapkan tahniah lah. Kalau berjaya kan. Dan juga tahniah juga kalau tak berjaya. Dan kita buat dulu. Sehabis baik, insyaAllah kalau menang tu adat pertandingan.
2: Ya, semestinya itu orang kata apa, satu motivasi jugalah untuk mereka-mereka ni. Macam Dok kata tadi, Rule ni dia memang dah dah sinonim dah, dah mengetahui dah tentang perjalanan untuk pentas akhir ataupun apa tu, kemuncak Bintang Piramli. Dia dah tahu dah sebab dia sebelum ni pun dah pernah mewakili kan. Tapi yang menariknya apa yang Dot kongsikan kepada kita tadi, 3 peserta semua dari Kedah. Dari nak Kedah. Jadi Kedah Hampi.
1: Hampi mana pun.
2: Hampi.
1: Nak belon Pinu tu. Pi Sarawak tu.
2: Satu kita. Okey, Rul juga walaupun ni tapi dia mewakili Kedah.
1: Yeah.
2: Okey, yang keduanya nak jadi negeri Kedah juga.
1: Mus Ramli.
2: Yang ketiga pula?
1: PR1 tu.
2: Ha. Baling.
1: Tu pun orang Kedah juga kan.
2: Orang Baling boleh cakap.
1: Sampai terlepas plantin pi sampai selatan tu pasal apa?
2: Hebat.
1: Tak apalah, yang penting utara mendunia.
2: Di selatan dia pi tu.
1: Ha, sampai selatan. Mereka memang macam ni, sama juga macam kemuncak minta kencik juga. Kan kalau apa-apa pun mereka akan pi sampai habis lah. Yang mana orang kata rezeki mereka, mereka akan di situ.
2: Okey. Baik, untuk anda waktu ni siapa yang bersiaran bersama kami juga di mana lagi?
1: Di Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa, juga menerusi RTM Klik, portal berita portal berita pula portal radio RTM. Boleh dengarkan kami ni, nak cerita bak kemuncak Bintang Piramli 2026 malam ni 9 malam di TV2 secara langsung.
2: Okey, anda sama-sama boleh saksikan. Boleh lah kita nak cari kacang-kacang goreng ke apa ke. Sebab apa malam ni kita nak duduk berdiri, kita nak berdiri pula, kita nak duduk tengok apa ceritanya berkenaan dengan rakan-rakan kita di Sarawak nanti.
1: Betul, sama-sama nanti kan.
2: Mesra Harmoni. Jadi untuk waktu ni kita tak mau nak bersedih-sedih. Kita nak tiba untuk bersama dengan anda. Mencece, mencece, mencece, mencece, mencece.

0: Okey, baik untuk anda nak sambung balik 9.44 minit pagi sudah ya.
1: 9.40?
0: 4 minit pagi.
1: Ya, berarti lebih kurang 16 minit lagi lah untuk kita sama-sama di Kedai FM.
0: Zul Arifin
1: aktif pada 10. Ha, dia kata apa? Main pula dah.
0: Okey, nakin salam dia kata. Ha. Pidot Cenggini yang berada di Sarawak dia kata, jangan lupa nak kirim terubuk masin.
1: Lagi satu dia kata apa dia tu?
0: Ha, terubuk masin lah tu.
1: Oh, kek lagi
0: lapih.
1: Tu. Kek lapih kaki lembu.
0: Oh, bukan kek lapih.
1: Kek lapih. Ha, dia kata semua tu, dua-dua tu ada di Sarawak, dia kata.
0: Di Sarawak.
1: Lah, duk ni bukan gaduh kirim dari Penderang.
0: Tu?
1: Dia memang beli buat balik memang passion tu dah.
0: Ouch. Ha. Memang dia beli buat balik untuk kita.
1: Ya, seorang sebiji kek lapih tu. Dan terubuk seorang sekor. Hak tu dia memang dah rutin dia dah kalau dia pergi mana-mana.
0: Dia, Cik Payung, dia sentiasa akan, orang kata apa, sentiasa memperingati dia lah. Untuk dengan rakan-rakan ni, dia kata jangan main-main.
1: Ha, jangan duk berkira sangat, dia kata. Ha, beli. Dia tak ada masalah, dia kata kebak tu.
0: Okey, baik. Untuk sekali lagi DJ Bas, kepada peserta-peserta finalis kita yang terakhirnya P. Ramli, semuanya lelaki-lelaki. Tak ada Saloma untuk kali ini.
1: Tak ada.
0: Jadi boleh kongsikan siapakah yang berentap untuk kemuncak bintang P. Ramli. Boleh kongsikan.
1: Okey, kalau di Kedah zon utara ni,
0: zon utara,
1: Rol Azhar tu lah.
0: Rol Azhar,
1: yang kita memang sokong gila-gila ni kan, malam
0: dia,
1: ni
0: dia sebenarnya Rol Azhar ni dia punya wife orang Kedah, orang Kelonggan. Orang Kelonggan
1: dekat dengan mamu.
0: Fatihah.
1: Dekat dengan mamu ke?
0: Bukan menatuku.
1: Oh, bukan.
0: Oh, Joh gi. Fatihah. Nama dia Fatihah. Ha,
1: Fatihah.
0: Bukan Mok Bilal.
1: Bukan Mok Bilal lah.
0: Yang jadi lima orang tu.
1: Oh, yang tu lah lima.
0: Tapi ni sebenarnya dia memang dah tu katakan jodoh kan. Role digandingkan dengan Saloma Kedah.
1: Masa tu lah bertemu jodoh kan.
0: Bertemu jodoh.
1: Tapi tak apa, Saloma walaupun tak berentap kat sini,
0: tapi
1: Teha Saloma tu, tapi dia sentiasa di sisi P. Ramli dia lah.
0: Tulang belakang,
1: tulang belakang
0: dia. Okey, seterusnya.
1: Lepas tu kita ada PR1.
0: Arwan
1: mewakili zon selatan. Zon pantai timur pula Hasnul. Hasnul apa tu? Hasnul Hasan.
0: Hasnul enggak nampak.
1: Lepas tu pula kita ada zon tengah, Mus Ramli.
0: Mus Ramli.
1: Lepas tu kita ada zon Sabah, Ijan Ramli. Zon Sarawak kita ada Manazir.
0: Manazir Ramli.
1: Manazir saja.
0: P Manazir tak ada juga.
1: Nah, tak ada. Yang ada Ramli, Mus Ramli dengan Ijan Ramli je. Yang lain-lain tu biasa-biasa je.
0: P ada juga tu.
1: PR1.
0: Hebat.
1: Itulah antara 6 finalis yang akan berentap untuk kemuncak bintang kecil. Bintang kecil pula dah. Tak ada move on.
0: Tak, never mind. Never mind, it's okay.
1: Kemuncak bintang P. Ramli 2026.
0: Tapi kan, kalau ikutkan berkenaan dengan bintang-bintang ni, bahas seorang penerbit tau. Penerbit yang berkaliber. Bukan senang nak jadi seorang penerbit kan. Nak pilih, nak atok, nak susun semuanya. Kemudian pula dari segi keuangan dan sebagainya. Oi, itu memang cabar lah kan, Bas kan. Untuk pidot ni agak-agak Bas macam mana?
1: Rasanya untuk apa? Daripada segi strategi
0: segala-galanya.
1: Strategi ke? Kalau Bas tengok strategi dot ni lagi power pada Bas lah.
0: Lagi power
1: lah. Lagi orang kata tersusun daripada ni kan. Maknanya kalau kita tengok bila dah apa ni, finalist ni dah sampai ke finalist tu, maknanya kata hebat lah.
0: Dah final lah. Sampai ke final.
1: dah sampai ke kemuncak tu. Kira hebat lah tu.
0: Memang hebat.
1: Maknanya kata kalau tak menang pun, maknanya mereka dah menang lah sebenarnya. Bukan senang tau nak melayakkan diri ke kemuncak bintang P. Ramli ke kemuncak bintang kecil ke, daripada ramai-ramai orang, 6 orang aja yang terpilih kan.
0: 6 orang di antara berjuta rakyat Malaysia.
1: Sebagai seorang penerbit yang di belakang tabir ni memang susah kan, sebagai seorang penerbit ni nak susun atok hak tu hak ni, nak bagi semuanya berjalan dengan lancar tu, memanglah kalau tidak, tak ada lah namanya penerbit.
0: Okey, Syah Rizal juga dari Mergong, dia kata memang sokong Rol habis-habisan. Dia kata dari Mergong ni insentif, dia kata kalau boleh kepada Pak Tani ni, bagilah sampai kepada kami kan. Rol ke Syah Rizal kan, dia kata untuk kita nak meningkatkan lagi pengeluaran padi kita. Okey, ada lagi
1: Kak Sabariah Lat.
0: Okey, Lat.
1: Kak Sabariah Lat.
0: Kak Sabariah Lat.
1: Lepas tu Pak Ya. Pak Ya kata terima kasih lah, dia kata memang terbaik lah berkongsi dengan kami maklumat-maklumat bagi dengan belanjawan 2027 ni. Daripada Padang Serai.
0: Dari Padang Serai.
1: Kak Ma.
0: Kak Ma.
1: Lepas tu pula Kak Solehah Din. Fedah Guak Napai. Cik Su Muhammad Hussein.
0: Su mana? Su yang saat lagi ni? Ha? DJ Su yang sat lagi.
1: Ah, yang ni Su, Cik Su.
0: Oh, Cik Su.
1: Ah, yang tadi tu yang nak main nanti ni Su juga.
0: Suryani.
1: Suryani. Ah, Muhammad Hussein, kita ada Siti Zarina, Kak Sharifah Dora, bas rangkum sekali.
0: Ah, rangkum.
1: Kamarul Nizam.
0: Kamarul Nizam.
1: Tu yang berada bersama dengan kita.
0: Okay.
1: Yang sokong Rul Azhar.
0: Ada lagi ni untuk waktu ni. Kri. Sekali lagi dari Klut. Oi, kerap masuk
1: Kri. Mana?
0: Klut dekat rumah apa? Gua Pak Long, gua apa ke beli motor tu apa dia? Jalan nak pi ke Nawa tu kan. Kri.
1: Apa ni lanjut Malau?
0: Lanjut Malau. Kri, kami amat berharap dia kata pendapatan penoreh dia kata lebih stabil lah. Kalau boleh harga getah, kos mengurus kebun dan juga keadaan cuaca ni dia kata sebenarnya banyak mempengaruhi hasil. Kalau jangan turun sungguhlah nak ambil mana kan. Kami juga perlukan sokongan untuk menjaga kebun dan juga meningkatkan produktiviti. Keluar awal pagi
1: Kri,
0: lah
1: ya?
0: Kri, Kri,
1: Kri Klut.
0: Kri Klut. Motong pakai seluar jin tu.
1: Oh, hebat. Dia kata apa? Sebab apa pakai seluar jin?
0: Getah.
1: Nak tebal kan, nyamuk nak main pun.
0: Oh, sungguh juga lah. Sejuk pi pagi-pagi kan.
1: Yalah.
0: Tengok muka macam duk tanam sayur ni macam Rohani Musa.
1: Ya Allah.
0: Kan saya teringat dekat dia.
1: Pasal teringat dah. Kena pergi jumpa sekejap lagi.
0: Okey, baiklah. Jomlah bahas lagi.
1: Jomlah.
0: Kita nak serahkan kepada Suryani Muhammad pula.
1: Untuk segmen yang kedua. Sebelum tu terima kasih kepada Faridah dan juga Cik Usin.
0: Cik Usin.
1: Masihkan kelancaran siaran untuk hari inilah, no?
0: InsyaAllah.
1: Dan juga esok insyaAllah dimasukkan kembali waktu yang sama.
0: Esok kita akan main topik lagi dan selang-selikan berkenaan dengan Belanjawan 2027.
1: Esok kita buka topik yang light-light sikit.
0: Dan juga sama ada rakan kita Roll mampu untuk menembusi apa yang kita nak sebenarnya.
1: Ya.
0: Seperti mana Bintang Kecil juga. Sama-sama kita doakan.
1: Sama-sama kita nantikan. Malam ni jangan lupa 9 malam ke Muncak Bintang Piramli.
0: Yes.
1: TV2, okey?
0: Okey.
1: Balik dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Kenapa kamu kecil getah? Kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM200 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisela Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisela Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami, Music Express. Irama

0: jangan marah.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Aktifkan diri.
3: Ceriakan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih mendengarkan Kira FM pada waktu dan ketika ini. Untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026, insyaAllah akan terus ditemani oleh DJ Su Suryani Wawai, akan terus bersama dengan anda sampai 2 petang nanti.
1: Orang Kedah, hampa ready tak? Mai kita sembang sat pasal ilmu keuangan dan pelaburan. Bursa Malaysia akan mengajurkan Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 pada Selasa

0: FM 97.5 dan untuk anda seketika kita akan sini tajuk yang dibawakan oleh Nescu Resources. Terus nak bersama dengan jurucakapnya Ain yang sentiasa bersama dengan kita tiap minggu nak memperkatakan tentang produk sarang burung walet. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Su.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Terus sehat bersama dengan produk-produk Nescu. Okey, apa yang perlu mereka ketahui tentang produk ini dan kenapa kena beli juga hari ini juga.
1: Sebelum kita buat promosi, sebelum tu assalamualaikum dan salam sejahtera untuk orang Kedah. Apa khabar? Sihat ke hari ini? Semoga semua pendengar dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Hari ini ada promosi menarik, tak sama macam minggu lepas. Dan ada juga orang kata gift untuk anda yang mana dengar promosi hari ini. So ada promosi, ada free gift juga untuk hamba. So kena dengar 15 minit sahaja untuk hari ini. Okey. Baiklah, hari ini macam besar kita nak sembang santai tentang satu produk yang mungkin ramai pernah dengar tapi mungkin ada yang masih belum pernah mencuba. Hari ini kena dengar, kena cuba. Ada yang mengenali sebagai orang kata sarang burung walet ni yang ramai dah mengenali sebagai makanan tradisional yang bernilai tinggi. Ada yang tertarik untuk mencubanya tapi masih nak tanya, apa itu keistimewaan sarang burung walet? Okey. Untuk sarang burung walet ni kalau ramai yang dah kenali, kita tahu dia makanan tradisional untuk masyarakat Asia. Sarang-sarang burung walet ni dihasilkan oleh sarang burung walet daripada aliyur yang mengeras dan mengandungi protein serta asid amino tertentu. Okey, sebab itulah sarang burung walet ini mendapat perhatian sebagai salah satu pilihan makanan tradisional. Sekarang kita boleh mendapatkan dalam bentuk yang sangat-sangat mudah dan lebih praktikal. Tak perlu bersusah payah nak sediakan sarang burung, nak kena kering, nak kena proses, tak payah. Dengan Nescu hari ini anda boleh pilih produk sarang burung walet yang lebih orang kata praktikal lah. Hanya buka, minum, bolehlah sudu, minum macam tu sahaja. Tapi yang paling penting, setiap orang kata kandungan pemakanan ni dia ada mempunyai ramuan dan cara pemprosesan tu berbeza. Jadi kita tu yang kena kata pilih, kena pandai pilih, kena orang kata pandai pilih lah dengan bijak, nikmati sebagai sebahagian daripada pemakanan yang seimbang. Okey. Kita nak sentuh satu perkara yang ramai perlu ambil berat berkaitan urat saraf. Terutama ni bagi orang yang semakin meningkat, orang kata umur semakin meningkat, semakin berumur. Umur 30-40an ni pun dah sama juga kena. Sebab untuk penjagaan urat saraf ni memang sangat-sangat penting amalkan produk sarang burung walet. Okey, sebab sistem saraf ini dia memainkan peranan penting dalam menghantar isyarat antara otak untuk ke seluruh badan kita lah. Jadi bagaimana untuk kita jaga sistem saraf tu, kita perlu mengambil makanan yang seimbang, mendapatkan tidur yang mencukupi, melakukan aktiviti fizikal dan mengawal masalah kesihatan dengan bantuan doktor. Sebab kita dah habak dah, produk Nescu ni bukan ubat, dia hanyalah suplemen kesihatan. Okay. Untuk nutrien seperti vitamin B12 juga sangat penting untuk fungsi normal sistem saraf. Bagaimana pula dengan sarang burung walet? Sarang burung walet ini dia mempunyai nilai pemakanan tersendiri. Macam saya maksud tadi lah, ada asid amino, ada nutrien, ada macam-macam. Bagus untuk sistem urat saraf lah. Jadi kita nikmati produk sarang burung walet ini dengan betul. Orang kata yang mana ada masalah kebah-kebah, sakit sana, mencucuk sana, lemah sana sini ni, kena cuba. Yang penting ubat Nescu ni, selalu saya pesan, produk Nescu ni bukan ubat, dia boleh campur dengan ubat hospital lah. Yang penting jarakkan masa sejam ke dua jam sahaja. Kalau rasa benda tu lah lama sakit, pergi jumpa doktor dulu. Sebab ni hanyalah makanan tambahan. Okay. Yang mana dah dengar hari ni, yang mana kadang-kadang kita nak cuba satu-satu produk ni, kita fikir banyak kali kan, boleh ke tak boleh, kena cuba. Sebab mana-mana produk kesihatan ni yang paling penting kita perlu konsisten. Berbalik untuk promosi kali ni untuk pendengar-pendengar setia Radio Kedah FM, untuk kali ni produk Nescu keluarkan 375 ml, isi padu lebih besar. Kalau sebelum ni 250 ml, kali ni kita keluarkan produk yang 370 ml. Promosi apa yang kita nak bagi hari ni? Kalau kita tahu harga asal dah satu lebih, tapi hari ni anda buat keluar, kita bagi dua package yang menarik. Package yang pertama hanya keluarkan RM100, anda akan dapat 3 botol minuman pati sarang burung walet. Manakala yang mana nak buat stok, yang nak berkongsi, boleh cuba 6 botol dengan harga RM200. Dan yang paling untung untuk pakej yang kedua, pakej jimat ini 6 botol RM200, anda akan dapat satu produk Rozelle. Iaitu jus Rozelle 1 liter secara percuma. Okay? Ingat ada dua pakej, pakej jimat dan pakej bajet. Pakej bajet 3 botol RM100. Kalau nak untung, nak rasa produk lain daripada Nescu, boleh ambil pakej jimat 6 botol RM200 dan anda akan dapat satu botol minuman Rozelle, jus Rozelle. Tak payah bancuh. Hanya bubuh dan layak nak bagi sedap bubuh ais. Air ketul itu kan. Memang sedap. Kita tahu Rozelle ni kaya dengan vitamin C. Siapa yang nak boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Okay, sekali lagi kita nak ulang nombor telefon 017-542-5541. Ada dua pakej yang menarik, 3 botol 100 dan pakej satu lagi 6 botol 200. Anda akan dapat satu botol minuman jus Rozelle yang 1 liter punya.
0: So jadi hari ni dapat dengan pakej jimat tadi. Lepas tu pakej apa lagi?
1: Bajet.
0: Lepas tu juga dapat dengan hadiah.
1: Itu untuk jimat. Kita bagi satu botol jus Rozelle.
0: Okay, dapatkan sekarang hubungi talian yang telah disebutkan sebentar tadi. Sekarang juga dan akan ketahui lagi ada lagi kelebihan dan keistimewaannya selepas ini nanti.

0: Merasa Bergesa tempat dia ada untuk hari Ahad ini. Okey, masih lagi nak sambung Zidi Tajaan di bawah Kuala Deskiu dan ia merupakan makanan tambahan lah, iaitu sarang burung walet. Boleh amalkan seisi keluarga seawal 2 tahun. Dah dah boleh juga kongsi-kongsi, tapi dia cepat habis lah.
1: Ya, cepat habis.
0: Sebab tu kena beli banyak-banyak botol.
1: Ya,
0: kan? Sebab
1: betul.
0: Puan Ain kata beli 6 botol. Macam banyaknya. Sebenarnya dia boleh tahan dalam 10 hari ya?
1: Satu botol tu dia akan bertahan dalam masa 10 ke 12 hari. Satu botol tu seorang
0: satu
1: makan.
0: Satu botol seorang makan. Kalau macam suami isteri.
1: Ada. Kalau berkongsi tu mungkin setengah orang 6 botol. 6 botol tu dalam 2 bulan insyaAllah lah habis. Kalau 2 orang, 3 orang makan tak sampai sebulan habis.
0: Sebab tu lah dia kena ambil paket yang lebih sikit lah.
1: Ya, betul. Macam saya pak tadi lah kan. Kalau nak 3 botol harganya 100. Kalau nak 6 botol pula harganya 200. Dan yang 200 ni untungnya dapat 1 botol jus rosé secara percuma.
0: Okey, okay,
1: boleh pilih. Sama ada nak 6 botol atau 3 botol. Yang penting hubungi kami di talian 017-542-5541. Okey, sementara kita nak mengenali sarang burung walet sebagai makanan tradisional, kita juga boleh mengenali rosé sebagai sumber sebatian tumbuhan yang mempunyai aktiviti antioksidan. Dua produk dengan ciri yang berbeza dan keduanya orang kata mempunyai nilai berdasarkan ramuan serta maklumat pemakanan yang masing-masing lah. Okey, kalau anda berminat ambil peluang ni, boleh je hubungi kami di talian saya abang tadi ataupun nak mai terus pun boleh dekat kita punya ofis di Market Simpang Kuala. Google je Nescu Kedah keluar. Sekarang semua kat ujung jari, tap saja akan keluar. Yang mana yang tak pernah cuba, boleh cuba kali ni. 3 botol RM1 saja. Harga sebotol tu RM1 lebih. Kalau ambil 3 botol hari ni, bayar RM100 dapat 3 botol. Yang mana tak boleh ambil, boleh je kita nak pergi hantar, tapi akan ada sedikit cas penghantaran. Okey? Pastikan tengok saiz botol itu. Kandungan produk macam saya bab tadi, saiz isi padunya tu 375 ml. Okey, cara penyimpanannya sangat-sangat senang. Letak dalam suhu bilik ataupun nak lagi sedap boleh buat dalam peti ais. Yang mana orang rasa dah buka, letak dalam peti ais rasa lagi sedap. Atau kalau pun tak ada masalah, cuma orang kata nak bagi lagi sedap lah. Sebab kita punya pati sarang burung walet Nescu ni, minuman pati sarang burung walet ni pekat dan likat. Apa pernah tengok, biasa tengok lah kalau putih pekat lagi kan. So boleh orang kata mai tengok sendiri, rasai sendiri, tak payah orang kata dengar cakap orang. Kita sendiri yang kena rasa. Okay, kalau apa-apa boleh je hubungi kami dekat talian saya abang tadi. Dengan harga yang saya abang tadi, 3 botol 100 dan 6 botol 200. Ingat yang 200 tu anda akan dapat jus rosé. Orang kata sangat-sangat istimewa lah promosi hari ini sampai pukul 5.30 petang sahaja. Contohlah kalau tak ada nak main walk in ke, boleh call saya nak booking dulu, nanti saya ambil haripah-haripah maklum saja pada kita lah. Baik, kita orang kata dah ada di Nescu Kedah ni dah banyak tahun. Nescu berada di Kedah dah banyak tahun dah. Dah ramai dah mengenali produk Nescu. So yang mana yang duk dengar bertahun dah tapi tak biasa beli, kena cuba kali ni. Orang kata memang dah murah dah sebab isi padu. Kalau yang mana biasa cuba dulu, dia pun dapat dengan isi padu botol 250 ml saja. Kali ni kita keluarkan botol yang 375 ml. Isi padunya lebih besar dan orang kata lebih, botol dia lebih cantik. Ingat kita gunakan botol kaca sebab kita nak jaga kualiti produk kita. Yang paling penting, produk Nescu ni ada kelulusan halal, ada KKM, semua ada kelulusan. Boleh main tengok sendiri suasana dia, produk dia. Kita bukan ada pati sarang burung walet juga, kita ada produk rosel. Nak untuk kanak-kanak pun ada, untuk warga mah pun ada. Yang mana nak jaga diet, nak jaga kesihatan, nak diet pun ada juga produk daripada Nescu. So boleh main tengok sendiri. Selain pati dengan produk rosel, botol jus rosel tu, kita ada produk lain lagi. So boleh main tengok sendiri. So hari ni macam saya buat tadi, promosi yang kita bagi cukup-cukup menarik. 3 botol 100, 6 botol dengan harga RM200. Jadi sarang burung walet ni adalah makanan tradisional yang macam saya buat tadi mengandungi protein dan asid amino tertentu. Penjagaan urat saraf juga perlu, orang kata, pemakanan yang seimbang. Gaya hidup sihat, rawatan perubatan yang sesuai juga diperlukan. Jangan harap semata-mata harap akan makanan tambahan sahaja. Dia kena boleh campur. Dengan Nescu ni tak ada masalah, boleh je campur. Jarakkan masa sejam ke dua jam. Contoh orang tanya, saya tak boleh makan lah, pekat sangat. Tak apa, campur dalam minuman kegemaran anda. Tak kisah ayat teh ke, ayat kopi ke, ayat jus ke, air kosong, air panas boleh. Kecuali jangan ayat beralkohol dan juga bergas. Selain benda tu, insyaAllah tak ada masalah. Anak-anak macam kata tadi, kita anak-anak doktor dah boleh amalkan. Contoh yang mana ada masalah kulit gatal, ada parut yang tak menghilang, try sapu. Sebab yang dah kenal dah Nescu ni, kita dah habak, kita dua dalam satu. Hmm? Boleh minum, boleh sapu. InsyaAllah semut tak urung. Orang ingat tak, kita sapu semut merung. InsyaAllah semut tak urung. Sebab kita sendiri dah cuba. Dia sebab bila kita sapu di bahagian kulit kita, dia akan menyerap ke dalam kulit. Sebab tu kita sebut minuman patis sarang burung walet, boleh minum dan juga boleh sapu. Okay, yang nak untung ambil 6 botol. Yang nak orang kata baru bajet-bajet tengah bulan, kita faham, boleh try yang 3 botol 100. Dan hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi kita nak ulang nombor telefon 017-542-5541. Nanti pegawai perkhidmatan kita akan terangkan lebih lanjut. Ingat, yang mana tak boleh ambil, kita boleh pentak, tapi ada sedikit cas penghantaran.
0: Jadi yang mana kita nak dapat satu produk yang ada segala-galanya dalam satu botol saja. Ya, semuanya dah telah sedia untuk anda. Dan ia juga dalaman dan juga luaran.
1: Ya, betul.
0: Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Ain sudi bersama-sama dengan kita untuk hari ini. Segera hubungi 017-542-5541. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Aktifkan diri.
3: Ceriakan hari.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Hello. Nantikan saya Rul Azhar pada kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 pada 11 Oktober ini di Sarawak.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026. 13 Oktober ini, jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa, Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai, no?

0: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Satu kosong lima perpuluhan tujuh seluruh Langkawi.

0: agar kita
1: rancak serata-rata. Entah ada Zula dua. Masa apa dengan Zula? Ha, gila nama, gila kuasa. Oi, macam-macam gila kita boleh buat kan? Tapi janganlah sampai gila betul-betul. Gila-gila biasa-biasa tu sudahlah kan? Kadang-kadang kita sampai terlalu larut sangat dengan perasaan ni kan, sampai kita boleh jadi gila. Itu kita tak mau ah, kita tidak mau sama sekali. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita tengok macam-macam isu kesihatan mental. Ha, kita tak tahu, kadang-kadang seseorang itu tenang di luar, sebenarnya terluka kat dalam. Ha, sebab itulah kita jangan pandang enteng isu kesihatan mental ini dalam kalangan semua sekali lah kita ni, pelbagai peringkat usia, tua muda pun semuanya ada masalah. Semua kita ni harus mengatasi masalah tersebut dengan secara bijak dan juga telus kan. Kita takut nanti ia boleh mempengaruhi tahap kesihatan mental kita. Isu kesihatan mental ni merupakan satu cabaran yang terbesar yang dihadapi bukan saja golongan yang dah berusia, tapi golongan muda ataupun generasi muda ni. Dan mengatasi kebimbangan lain seperti buli, tekanan rakan sebaya, kesan negatif dan juga teknologi. Kan, bila kita lihat dulu-dulu kita tak ada lah sangat dengan teknologi-teknologi sekarang ni kan, yang canggih-canggih ni kan. Ia memberikan kesan juga, walaupun orang tu tak keluar ke mana-mana ke, tapi dengan apa tulisan-tulisan tu boleh mempengaruhi mental seseorang tu. So jadi jagalah tutur bicara kita sama ada cakap ataupun juga meresi di media sosial, okay? Jaga-jaga, hati-hati, kadang-kadang ia boleh mengguris perasaan orang lain. Okay, dan ada di antara anda yang nak bersosial dengan DJ Su, boleh hantarkan komen-komen anda, insyaAllah Su akan bacakan. Antaranya adalah Mak Tintun Kaputuba, katanya dia kata nak masak apa hari ni pun tak tahu. Oh, tanya kita pula. Jom kita tolong Mak Tintun ni, dia tak tahu nak masak apa. Ha, bagilah menu-menu yang sedap-sedap yang anda rasa seseorang itu akan makan, dia akan bertambah 2-3-4 kali. Oh kan, boleh macam tu. Bagi kepada DJ Su apa menu-menu yang anda rasa memang sedap, memang meletup, memang simple tapi memang okey. Boleh kongsikan dengan Su, insyaAllah Su akan bacakan nanti kepada anda. Okey, jom layan lagi lagu-lagu seterusnya khusus untuk anda pendengar-pendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Ambil makanan tu ikut keperluan, bukan ikut nafsu. Hargai setiap butir nasi di pinggan. Kurangkan pembaziran, lebihkan rasa syukur.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Gubernur Kecil Getah. Kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga pada tahun 2022. IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekerja kecil.

Kesihatan bukan hanya tentang tubuh badan. Kesihatan mental juga perlu dijaga. Jika anda sedang berdepan tekanan, keresahan atau emosi yang sukar dikawal, hubungi talian HEAL 15555. Jangan pendam seorang diri. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Terima kasih kepada anda semua masih lagi mendengarkan Kedah FM. Sahabat, tengah hari semuanya dan rasa-rasanya waktu itu macam ni dah lapar dah kan? Memang sangat lapar. Lebih-lebih lagi tukar ayam cakap ni. Dah. Tukar ayam cakap ni akan sentiasa kenyang. Kerana lagu-lagu yang diputarkan ini dapat mengenyangkan dirinya. Okey, makan tengah hari kan waktu yang ideal lah. Selain pada barat yang ideal, waktu makan tengah hari pun ada juga waktu-waktunya. Waktu yang sesuai adalah 12.30 tengah hari hingga 2 petang. Itu waktu yang sesuai dan ideal lah untuk makan tengah hari. Okay? Jadi jarak ideal makan pagi dan makan siang ataupun makan breakfast tadi tu adalah sekitar 4 jam lah. Dan seeloknya kalau waktu pagi tadi, waktu ideal untuk kita bersarapan adalah pukul 7 pagi hingga 8 pagi. Jadi makan 30 minit sebelum sebelum bangun tidur pula dah. Setelah bangun tidur, kerana ia akan membantu mencernakan, membantu pencernaan dengan lebih baik. Sebab itulah seeloknya pukul 7 8 pagi. Kalau tengah hari 12.30 tengah hari sampailah 2 petang. Okey, itu waktu yang sesuai lah. Bukannya makan dah 12 dah setengah sampai kedua nak makan je nak makan. Ya, itu bukan yang diajar oleh Su ya. Saya kata waktu antara lingkungan tu sahaja yang sesuai. Kalau dah kata sibuk dah macam mana kan? Saya ni pun sibuk sangat pukul 2 lagi pukul makan. Okey. Makan malam pula waktunya pukul berapa? Walaupun 6 petang tu bukan dikatakan malam lah kan, tapi seeloknya 6 petang hingga 9 malam lah waktu untuk anda nak makan makan malam lah. Waktu ideal dia sesuai makan 30 minit setelah anda kata bangun tidur, kotlah ada tidur petang kan. Jarak ideal dengan makan malam dengan waktu tidur anda adalah 3 jam. Okey, jadi selamat beristirahat, selamat makan, selamat menjalankan rutin anda hari ini dan terus mendengarkan Kedah FM. Okey, tadi saya tanya tadi menu-menu lagi kan yang dikongsikan oleh Kak Asyah kita ni. Dia kata dia masak ikan sardin. Okey, hari ni masak sayur lemak labu, bubur soun dan juga udang kering lah katanya. Goreng pekasam sudah cukup untuk memadai dah. Kalau kita makan masak lemak, makan dengan ikan pekasam, bertambah-tambah lah. Cemui tak tahu nak masak apa. Memang sungguh memang macam tu. Kalau babak masak-masak ni kan, kalau kita ada chef kat rumah kan senang, kita boleh order saja. Tapi masalahnya kita lah chef, kita lah yang jaga kesihatan, kita lah yang jaga pemakanan semuanya. Kita nak buat macam mana kan lah. Itulah tugas seorang wanita. Awak tu nak berubah jadi lelaki pula, tak payah lah, cukup lah perempuan. Joget kenangan manis je bersama Dato' Sudirman Haji Arsy.

12.28 minit tengah hari. Terima kasih Dato' Sri. Siti Nurhaliza menamakan mu cinta. Amboi. Ha, masih lagi bersemua lagi ke skrin telefon anda tu kan? Ha, kan? Mari kan dah tengok dah bersemuk-semuk. Dah ada senyum-senyum semuanya. Kamu wanita lah. Kalau lelaki senyum-senyum... lain pula je. Kan? Tapi itulah apa yang boleh saya simpulkan hasil penyatuan pasangan yang cukup dinanti-nantikan ya. YB Syed Saddiq dan juga Bella Astila. Apa yang boleh disimpulkan di sini sebenarnya? Bahagia selepas derita. Oh, kita ni selalu macam tu kan. Kita ingat derita-derita kita lalui ni tak akan berakhir. Kita akan dia berakhir dengan lebih sengsara lagi. Kadang-kadang ia akan berakhir dengan kebahagiaan. Hidup ni memang penuh dengan ujian. Ada masanya pedih, sangat sakit, sangat macam kena hirih kan. Kita lalui memang akan terasa berat untuk dipukul. Namun ada pepatah yang mengatakan pelangi sering kali muncul selepas hujan. Akan ada pelanginya insyaAllah. Di sebalik setiap penderitaan selalunya tersimpan kematangan, kekuatan dan kebahagiaan yang lebih bermakna. Mungkin kita tengok kita nak sangat ni tapi tak dapat. Tapi dapat yang lebih, yang lebih baik. Okay. So jadi kita hargailah diri kita setinggi-tinggi yang setinggi-tinggi mana lah ha? kita hargai diri kita ni sementara masih ada ruang ini. Dan kita persiapkan juga ke kesihatan mental kita. Dan insyaAllah sinar tu pasti ada. Okay. Jangan risau. Okay. Teruskan berdoa. Itulah dia. Memang itulah. Bila kita tengok-tengok balik, kebahagiaan itu pasti akan muncul. Okay. Senyum sikit. Jangan masam-masam muka. Jom kita dengar. Ni orang lama nak bagi nasihat. Bukan DJ Su yang nak bagi nasihat, tapi orang lama. Kena ada kasih sayang dalam hubungan rumah tangga. Apa?

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: tali pinggan keledar dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ini dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk. Kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini. Seumpama semua peralatan termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancangkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas kebolehpasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rekan-rekan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas." Atau kama qala. Dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimahumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok. Sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Haa, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan. Ada orang tengok. Nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah. Benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh. Tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik. Yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian. Maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain. Dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujung je, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang dah selesai dah khutbah, nak semayang. Tak rasa malu ke kepada Allah? Tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak. Yang penting aku sembahyang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini. Supaya hidup seindah hati yang bahagia, kita kejar kebaikan. Jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

Dan kita juga ada berita-berita boleh sukuasikan khusus untuk anda ketika ini. Berkaitan tentang lapangan terbang utama di Arab Saudi diserang, ragut 12 nyawa, lebih 300 cedera. Ini dikuasikan dan yang melibatkan 12 orang terkorban, 309 yang lain cedera dalam serangan di lapangan terbang utama di Ibu Negara Arab Saudi. Dan pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan bahawa 4 warga Arab Saudi, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang wanita mereka syarikat Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan terkorban dalam serangan di lapangan terbang antarabangsa Khalid itu. Dan setakat ini tiada rakyat Malaysia yang terkorban ataupun cedera dalam insiden di lapangan terbang Arab Saudi. Ini dikongsikan yang berkaitan tentang yang berlaku baru-baru ini. Tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera susulan serangan terbaru di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh dan insiden projektil jatuh berhampiran yang mana jatuh berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Fahd di Dammam Arab Saudi pada Sabtu. Baik, itu yang boleh kita kongsikan. Ada lagi yang boleh sukongsikan khusus untuk anda, jadi nantikan sama-sama selepas ini. Okey, baik, kita ke lagu seterusnya untuk anda yang sedang berehat ke, sedang melayan perasaan ke, jom kita dengarkan untuk anda. Ini dah Rindu Serindu-rindunya KFM.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan bumi putera daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan bumi putera.
2: Hampa tahu tak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda. Buat saringan kesihatan awai mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awai di klinik berdekatan hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awai demi masa depan hampa dan keluarga.
3: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026, 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa. Carnival Saham Kedah, mai ramai-ramai no.
1: Baiklah, dapatnya dengan saya Suri Adi Muhammad. Sampai juga di sini saja. InsyaAllah akan sertemani lagi anda hari lain pula. Okay? Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sini bersama dengan rakan penyampai seterusnya, Siti Zain.

0: gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kira lah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan Ikhlas ini kerana kami ingat anda. Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat. Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan Ikhlas daripada kami, ayam bismi segar halal dan suci.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para pendengar radio Kedah FM yang dikasihi, lagi dirahmati oleh Allah sekalian, kita sambung siri yang ketiga, siri terakhir bersama saya, Al-Faqir Zamri bin Hashim, dalam membincangkan wasaya Luqman libnihi, beberapa nasihat emas, nasihat penting daripada Luqman kepada anaknya. Kita sambung, wasbir ala ma asabak. Nasihat keenam, dia berpesan, bersabarlah atas ujian yang menimpamu. Kita bila diuji, yang pertama sekali, musibah tu kita kena redha lah. Allah tak menguji kita, melainkan Allah kasih. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah bila dia kasih, dia uji. Buktinya, orang paling banyak dapat ujian ni ialah para nabi-nabi, al-anbiya, thumma al-amthal. Nabi-nabi dan orang yang ikut jejak langkah nabi-nabi. Tanda Allah sayang, Allah uji ni apa? Dengan macam-macam ujian. Jadi bila dapat ujian ni, kita kena sabar dan kita kena istirja'. Kita ingat segala-galanya datang daripada Allah. Istirja' tu apa? Istirja' tu kita sebut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan orang mati je kita sebut, apa-apa ujian lah. Dapat sakit, kereta rosak, apa-apa problem, kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dapat demam ke, dapat masalah yang merunsing, stres ke, kita semua ingat Allah. Nabi kata, sehinggakan kita terpijak duri yang kecil, masuk selumbak dalam isi kita yang kecil itu pun, kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, semua tu akan menjadi kafarah, menggugurkan dosa-dosa kita. Bila dapat musibah, jangan mencela penyakit. Kita dapat penyakit, jangan kita hina. Jangan mencela penyakit. Nabi pernah ziarah seorang perempuan ni, dia demam. Nabi tengok dia terketak-ketak. Nabi tanya, apa habak? Kau apa habak? Dia kata, habak tak baik ya. Dia ditimpa penyakit demam, terketak-ketak. Dia kata, la barakallahu fi. Demam ni tak ada keberkatan padanya. Nabi tegur, Nabi kata, kak jangan cakap macam tu. Demam ni ada faedah dia nah. Allah bagi kita apa pun ada baik untuk kita. Jangan hina, jangan cela, jangan maki penyakit. Kerana penyakit itu tanda Allah sayang, Allah angkat darjat kita, tak pun Allah nak gugurkan dosa kita. Jadi kita bila ditimpa musibah, kita sabar, kita redha, kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita baca doa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kau bagilah pahala. Aku sedang menanggung musibah ni. Bagi pahala. Wa khluf li khairan minha. Dan kau gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik. Ganti. Macam isteri Nabi Ummu Salamah. Dia balu suami dia meninggal, Nabi kata kat dia, baca macam inilah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu sambung dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Baca macam tu. Dia pun duk baca, Allah ganti tak? Allah ganti dengan suami baru. Siapa suami baru dia? Rasulullah SAW masuk meminang. Suami dia Abu Salamah meninggal, Allah ganti dengan suami baru, iaitu Rasulullah SAW. Jadi kita kena sabar lah. Kita kena redha. Dan kita pada siri yang pertama kita ajak dah. Kalau orang sakit ni, apa dia nak amal? Dia kena banyak ingat Allah. Dan kena bersedia bersih badan. Gunting, repair, misai apa semua. Kerana ajal tu, Malaikat Israel boleh datang bila-bila masa untuk cabut diri nyawa kita. Jadi kalau sakit bukan berlemoh. Sakit bukan busuk. Sakitlah kita nak kena harum, nak kena rapi badan, nak kena bersih, kerana kita bersedia bila-bila masa malaikat boleh datang cabut nyawa kita, kita langkat dan bersedia. Di samping itu, amalkan zikir yang saya sebut pada siri yang pertama dulu kan. Kita lipat jari, kita kata La ilaha illallah wallahu akbar, La ilaha illallah wahdah, لا إله إلا الله ولا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Siapa yang sakit doa mai baca ni, duk ulang-ulang ni, insya-Allah dia mati dengan iman di dada. Dia mati husnul khatimah, pengakhiran yang baik insya-Allah. Baik. Kemudian kita tengok lagi Luqmanul Hakim pesan, jangan belagak dengan orang. Jangan sombong. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau paling pipimu daripada manusia. Ni orang besar, orang takabur lah ni. Dia ada orang besar ramai juga yang tawaduk, low profile. Ada orang dia belagak, dia tak mau menatap muka, dia beralih bagi pipi je. Jangan kau paling mukamu daripada manusia. Cakap dengan orang ni, kita tengok mata dia, kita mengadap. Rasulullah kalau sembang dengan orang ni, bukan takat muka Nabi tengok muka orang, Nabi beralih seluruh badan Nabi. Nabi bagi tumpuan, Masya Allah. Kalau orang duduk dalam majlis Nabi, Nabi mengajak, Nabi ceramah, semua anak-anak murid tu Nabi bagi pandangan mata kepada mereka. Sehinggakan audien, orang hak dengar ceramah Nabi ni, setiap seorang akan rasa dia paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Sebab Nabi perhati semua. Hubungan mata Nabi dengan para pendengar, dengan anak-anak murid ni. Setiap anak murid akan berasa, bahasa Kedah perasan lah. Tiap-tiap orang akan perasan, akulah anak murid yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Jangan beralih. La tusair. Sair ni asalnya penyakit binatang, penyakit unta. Unta yang sakit tengkuk, jadi kepala dia teling. Dia berpaling. Sebab apa unta ni sair ni? Pasal kepala dia sakit, leher dia sakit, jadi dia sengit lah. Dia kiat macam tu, kiat. Jadi Allah guna sair ni, jangan kita duk buat macam tu. Bukan elok pun kita buat tak mau tengok orang, berpaling muka, tak mau mengadap muka orang ni, bukan elok pun. Huduh macam unta dapat penyakit tu. Jangan duk rasa sombong tu bagus. Huduh sehuduh-huduhnya. Cakap, tengok. Kalau kita lepas sembahyang, kita salam dengan orang pun, kita tatap muka, kita senyum, kita selawat kat Nabi. Macam tu cara dia. Salam, senyum, natap muka, tanya habak, selawat kat Nabi, apa semua. Macam tu. Ni ada juga orang, dia tak tahu adab ni. Dia lepas sembahyang, dia salam. Tapi muka dia, dia paling kuat lah. Dia tengok atas, dia tengok tepi. Tengok muka kawan kita tu. Senyum sikit. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tu adab dia. Jangan berpaling pipimu daripada manusia. Kemudian dia pesan lagi, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas muka bumi jalan samsing. Jalan ada satu macam punya jalan, ranggi punya jalan, tak mau. Innallaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur. Kerana sesungguhnya Allah tak suka orang sombong dengan orang bangga-bangga diri. Tak boleh. Jadi kita berjalan elok-elok lah, sopan santun. Jalan sopan santun. Nak jalan macam apa, ahli gusti ke, jalan tu nampak macam samsing punya tu, jangan. Jalan elok-elok. Jangan jalan lambat sangat, jangan laju sangat. Sebab tu dia sambung ayat seterusnya tu, Luqmanul Hakim kata, waqsid fi masyik. Sederhanakan pada jalanmu. Jangan laju sangat, jangan pelan sangat. Kita berjalan kaki. Nabi berjalan macam orang turun daripada tanah tinggi. Laju jugalah, tapi taklah nampak gopoh. Nabi kejar masa. Jalan laju, tapi taklah laju melampau. Kita bawa kereta pun macam itulah. Janganlah seluruh sangat. Janganlah derah melampau. Bahaya. Terburu-buru. Terburu-buru itu sifat syaitan. Kita kena bertenang, tapi jangan lambat sangat. Ambil jalan sederhana. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya ambil sederhana. Macam itulah kalau kita bangkit tengah malam, kita nak semayang tahajud. Ambil sederhana. Nak baca, jangan kuat sangat. Kita qiyamul lail tahajud sampai kacau jiran. Derah sangat. Kacau anak-anak. Jangan baca kuat sangat. Dan jangan pelan sangat. Kita baca, ayat Quran kata, wabtari baina dhalika sabila. Sebelum tu, wala tajhar bisalatika, jangan derah sangat tengah malam. Wala tukhafid biha, jangan pelan sangat. Wabtari baina dhalika sabila. Ambil jalan tengah. Ambil jalan tengah. Ayat ni, dia ada sababun nuzul dia. Sebab turun ayat ni, satu malam, Rasulullah SAW berjalan tengah malam. Nabi lalu depan rumah Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu Nabi lalu pula depan rumah Sayyidina Umar. Depan rumah Sayyidina Abu Bakar, Allah bagi pendengaran Nabi ni kuat. Nabi boleh dengar. Sayyidina Abu Bakar duduk semayang tahajud lah rumah tu. Nabi dengar. Tapi suara Sayyidina Abu Bakar pelan, bisik-bisik je. Pelan sangat. Nabi boleh dengar walaupun pelan. Tu hebat tu. Sayyidina Abu Bakar duduk lah rumah. Tak nampak pun, tapi Nabi tahu dia duduk semayang tahajud, suara dia terlalu pelan. Itu Sayyidina Abu Bakar. Nabi pi depan rumah Sayyidina Umar pula, memanglah suara dia derah. Dia duduk baca, Bismillahirrahmanirrahim. Derah, pang, pang, pang, pang. Hak seorang pelan sangat, hak seorang derah sangat. Waktu subuh, ni pas main jemaah dengan Nabi, lepas subuh Nabi panggil dua-dua orang. Nabi panggil, Ya Abu Bakar, Ya Umar, mai ni. Mai dua-dua. Nabi kata, semalam aku lalu depan rumah hampa. Abu Bakar ni dia tahajud, tapi suara dia pelan sangat. Siapa pelan sangat? Kata Sayyidina Abu Bakar, pelan pun tak apa, Allah dengar. Aku berbisik dengan Tuhan, dia dengar. Buat apa derah-derah? Allah akan sami' basir alim. Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Pelan terah tu pun dia dengar. Aku nak bisik-bisik ya. Yang Umar pula, siapa yang derah sangat? Sayyidina Umar kata, aku nak kejutkan orang tidur pasal dah dekat subuh. Dan aku nak halau syaitan. Memang suara Sayyidina Umar ni derah, syaitan takut. Aku nak gerak orang tidur, mengkit tahajud. Dan aku nak halau syaitan. Atrudus syaitan. Nabi kata, dua-dua tak apa kena. Nabi kontrol volume tu. Nabi kontrol. Nabi kata, wahai Abu Bakar, irfa' min sautika syai'an. Abu Bakar lepas ni, derah sikit. Angkat sikit suara. Kuat sikit. Nabi volume tu. Sayyidina Bakar mau kuat sikit. Dan wahai Umar, rendahkan suara kamu. Suara kamu tu bagi slow sikit. Jadi Nabi adjust volume yang sesuai untuk tahajud. Taklah pelan sangat dan taklah kuat melampau. Wabtari baina dhalika sabila. Macam itulah kita dalam hidup ni pun berbelanja. Jangan boros, jangan kedekut. Ambil jalan sederhana. Jalan ni sebut, jangan kamu berjalan sombong ni. Tak boleh. Kecuali dalam peperangan, ada satu peperangan, Rasulullah SAW melihat sahabat Nabi, kalau tak silap saya nama Abu Dujanah, dia ikat satu kain merah kat dahi dia, dia buat rainbow sikit, kemudian dia jalan samseng, dia pegang pedang. Nabi kata, cara jalan macam ini, Allah tak suka, kecuali dalam suasana peperangan, Nabi izinkan. Dan yang terakhir, Luqmanul Hakim berpesan, jaga lidah kita, jaga kata-kata kita, waghdut min sautik, rendahkan suaramu. Jangan duk terjerit-jerit, duk menyakat orang. Duk tepi-tepi jalan, duk jerit-jerit. Itu tak bagus. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara hak paling huduh, suara hak paling buruk ialah suara keldai, terjerit-jerit. Jadi suara kita pun nak kena jaga. Jangan kuat sangat, jangan pelan sangat. Jaga tutur kata. Pastikan kata-kata kita manis, sopan santun, kata-kata yang baik. Nabi kata, al-kalimatu tayyibatu sadaqatun. Cakap elok-elok dengan orang ni, dapat pahala sedekah. Kalau pagi-pagi, Nabi bagi satu amalan kepada isteri Nabi, Sayyidatuna Juwairiyah. Dia suka i'tikaf dalam Masjid Nabawi ni sampai ke tengah hari. Dari subuh sampai tengah hari. Nabi kata, aku sibuk, aku pergi kerja macam kita lah. Pergi mengajak, masuk kaunti apa semua kan. Nabi kata, orang sibuk, dia tak duduk masjid daripada subuh sampai tengah hari. Tapi dia baca satu zikir ini, dia ulang 3 kali. Pahalanya seperti duduk i'tikaf dalam Masjid Nabawi dari subuh sampai tengah hari. Apa zikir tu? Baca 3 kali. Pagi-pagi kita baca. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kalau kita baca tiap-tiap pagi ni, Tiga kali. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arushihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arushihi wa midada kalimatih. Kita baca tiga kali di waktu pagi. Pahala dia macam kita iktikaf dalam Masjid Nabawi sampai tengah hari. Masya Allah. Jadi kita orang kerja, kita pergi kerja. Kita tak tinggal zikir ni yang mana Nabi sebut kepada isterinya Sayyidatuna Juwairih binti Haris radhiyallahu anha. Kemudian sebagai insurans pelindungan kita daripada api neraka, kita jaga lidah kita. Ada yang Nabi sebut sebagai Sayyidul Istighfar. Kalau kita baca pagi sekali, kita baca malam sekali ataupun petang, pagi petang ke siang malam ikutlah, dia akan lindungi kita. Package insurans daripada api neraka. Kita baca sekali pagi 12 jam dalam pelindungan Allah. Jika engkau mati, ditulis bagimu keselamatan daripada api neraka. Kutiba laka bara'atu minan nar. Ditulis bagimu kutibat laka bara'atu minan nar. Satu surat pelepasan daripada neraka. Kalau mati petang atau malam pun ada surat tu. Surat insurans pelindungan. Kita baca Sayyidul Istighfar setiap hari kurang-kurang dua kali. Kalau banyak lagi bagus. Iaitu kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca pagi, baca petang atau baca malam. InsyaAllah mati siang ke petang ke malam, surat kita duk ada, kita pegang surat jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita semayang subuh, kita ada wirid Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, baca 7 kali lepas subuh. Lepas maghrib pun baca 7 kali. InsyaAllah semua itu akan menjadi pelindung kita. Amalan-amalan itu akan melindungi kita daripada api neraka. Jadi lidah kita ni kita jaga elok-elok. Jangan menjerit-jerit, jangan mengumpat, jangan menghina, jangan memaki. Jaga lidah kita. Hifzul lisan. Jaga lidah kita. Kerana lidah ini kata Nabi, kadang-kadang dia bercakap satu kalimah, dia ingat tak ada apa, padahal Allah murka dengan kata-kata itu. Allah humbankan dia ke dalam neraka. Masuk terjun dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Sebaliknya lidah ini kalau kita gunakan untuk memberi manfaat kepada orang,

tidak ternilai harganya, iaitu keredaan Allah, rahmat Allah dan kurniaan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, daripada program tadabbur pesanan-pesanan Luqmanul Hakim ini, marilah kita jadikan beliau sebagai bapa penasihat, kaunselor kita yang baik, dan kita jadilah ayah yang baik kepada anak-anak kita. Kita jadi pendidik. Pendidik ini guru. Kita jadi guru, kita jadi ayah, kita jadi role model. Kita cuba menjadi nafi' muntafi', insan yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain dapat tumpang manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Salih lagi musleh, insyaAllah. Terima kasih kepada pihak radio Kedah FM atas rancangan yang sangat baik, Tadabbur Wasaya Luqmanul Hakim Libnihi. Kita menghayati beberapa pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, sebenarnya kepada kita semua, untuk kita jadikan beliau sebagai tokoh yang patut kita contohi dalam dunia pendidikan terutamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Allah.

0: kita relax.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar semua? Terima kasih yang terus kekal setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM ya. Di 97.5. Alhamdulillah. Siti Zekman lagi untuk teman hampa semua petang ini di Relax 26. Okey, yang sedang bertugas waktu ini, tak kira lah anda bekerja di sektor awam ke sektor swasta, bekerja sendiri ke atau macam mana pun, berniaga ke apa ke, selamat berurusan, selamat menyempurnakan tugasan-tugasan kerja-kerja kita. Nah, jangan lupa kita mulakan dengan bismillah. Semoga hasilnya nanti mendapat keberkatan, insyaAllah. Terima kasih. Okey, untuk petang ini bertemakan Siti Zek di Relax 26, semestinya 4 jam teman hampa semua sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, petang ini kita luang-luangkan masa santai-santai seketika bersama dengan kami di Kedah FM dengan lagu-lagu hiburan yang dah pun Siti Zek sediakan untuk semua. Okey, yang sedang memandu waktu ini, selamat memandu, jangan kalut-kalut. Yang pastinya kita sentiasa patuh kepada undang-undang jalan raya yang telah pun ditetapkan ya. Okey, santai-santai, relax-relax teman Siti Zek di 97.5 Kedah FM. Layan.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Radio Malaysia, Kedah.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 29

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax. #Inayan

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Selamat datang ke negeri Kedah.

0: sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: 97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

semua ni. Terima kasih. Selamat bertugas kepada anda yang sedang bertugas waktu ini, yang kat rumah pun ya, selamat melakukan apa saja kerja-kerja yang perlu untuk anda lakukan. Kalau nak diikutkan di pejabat ke, di rumah ke, tempat kerja kat mana-mana ke, kat rumah tu paling banyak kerja kan. Okay, semoga kita buat yang terbaik lah untuk hari ini. Jangan kalut-kalut ya, nanti terluka dan sebagainya. Okay, ada di antara anda tak yang suka nak kumpul barang-barang lama? Ada kan? Sebab ramai juga di antara kawan-kawan kita, kalau nak diikutkan di Alustak kita sendiri pun ada pasar-pasar pagi yang menjual barang-barang lama tu. Kadang dia suka pi tengok. Kalau tak pi tu dia rasa macam tak boleh nak duduk. Tak boleh duduk, dia mesti nak pi. Okey, keadaan ini dipanggil hoarding disorder ataupun gemar kumpul barang-barang lama. Jadi orang yang mempunyai hoarding disorder ni biasanya dia akan menyimpan barangan mungkin sebab dia minat. Okey, mungkin sebab dia minat dengan barang-barang tu walaupun tidak digunakan. Dan setengahnya pula dia kumpul tu sebab dia percaya barang-barang tersebut unik. Dia rasa macam pelik je barang tu, dia himpun. Dan mungkin juga dia kata himpun pilah beli pilah. Minat tu tak sangat, tapi kot-kot lah satu hari nanti nak guna. Jadi duk simpan, kadang-kadang makan tahun simpan kat rumah. Dan setengah barangan-barangan yang dia beli tu pula ada emosi-emosi yang tersendiri. Kadang dia tengok tu, oh ni teringat dulu-dulu masa duduk kat rumah tok dulu, beli pilah tu, pelita tu, pelita. Mungkin tu macam lampu ayam tu. Beli juga yang tu kan. Okay, hoarding disorder bukan saja tabiat kumpul barang-barang lama, tapi juga petanda masalah mental. Ini bukan kata Siti Z tau, tapi ini kata pakar dari sebuah organisasi kita semula, Profesor Madya Dr. Richard Ng. Dalam satu kenyataan dikeluarkan, katanya satu dalam 50 penduduk di Malaysia berkecenderungan menjadi hoarder. Dan berdasarkan kajian yang meluas berkaitan dengan penyakit hoarding ni juga, selalunya berlaku pada usia yang muda. Dan lebih menarik, penyakit ini juga disenaraikan dalam The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th Edition DSM-5 sebagai penyakit kesihatan mental. Jadi seorang pakar psikoterapi dan juga kaunseling juga

pergi tengok depan mata je. Ha, dalam talian pun dia duk cari juga kan, ada apps tu kan, dia cari juga barang-barang lama kat situ. Ha, ni macam-macam lah ni perangai orang. Kadang tu macam yang saya kata tadilah, ketagihan.

simpan-simpan lungguk-lungguk apa pun, ingatlah janganlah sampai jadi sampah sehingga boleh kita ternak tikus ataupun lipas, ya. Sebab itu boleh mendatangkan penyakit. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua setia bersama dengan kami. InsyaAllah akan kongsikan lagi antara info-info yang menarik. Terima kasih setia bersama dengan Kedah FM. Mesra Harum.

0: Radio Malaysia, Kedah. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.

107.5 Kedah FM. Terima kasih sekali lagi yang baru saja dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, saya nak kongsi bersama dengan anda macam mana kita nak tengok khususnya kepada kaum wanita. Ha, untuk orang perempuan semua, macam mana kita nak tengok benda-benda yang kita gunakan untuk make up, untuk kita bersolek tu, ada dia punya tarikh luput dia sebenarnya. Berapa kerap kita tukar gincu ataupun lipstick kita tu, bedak kita, pemerah pipi, krim pelembap dan sebagainya tu. Ha, jangan terkejut ya, sebabnya kita sebenarnya dinasihatkanlah untuk kita ganti produk-produk yang kita guna tu lebih cepat daripada tarikh luput dia. Okey, pakar kecantikan dari luar negara mendedahkan tempoh masa yang sesuai dan tepat untuk kita beli produk-produk baharu, produk-produk kosmetik kita adalah sebelum tarikh luput. Ha, dah dekat-dekat tu kita tukar lah, jangan sampai tunggu ngam-ngam soy. Tunggu ngam-ngam tarikh tu baru kita nak tukar, jangan ya. Okey, antara yang perlu kita ketahui, span. Span yang kita gunakan untuk kita bersolek tu, tempoh dia boleh digunakan dalam jangka masa selama sebulan saja. Kalau lebih daripada tu, memang kena tukar dah. Okey, sebab akan terkandungnya bakteria di situ. Okey, mascara. Mascara 4 hingga 5 bulan. Krim pemerah pipi, nak bagi pipi merah-merah sikit tu, dia dalam tempoh 6 bulan saja. Penggaris mata celak kita tu 6 bulan hingga setahun. Pensel celak boleh tahan sehingga 2 tahun, tapi dengan syarat ditutup dengan sempurna selepas kita guna. Bedak asas. Bedak asas ni setahun saja. Bedak dalam bentuk serbuk akan bertahan sehingga 2 tahun. Pengilat bibir, lip tint kita dapat panggil, setahun. Okey, pengilat kuku, ada yang pakai pengilat kuku, setahun saja tempoh penggunaan dia. Okey, concealer. Okey, concealer nak tutup segala celah-celah tu 12 hingga 18 bulan. Gincu ataupun kita senang cerita kita panggil mulut merah, 18 bulan hingga 2 tahun penggunaannya saja. Minyak wangi 8 hingga 10 tahun. Okey, jangka hayat kosmetik adalah selepas ia dibuka. Okey, ini satu yang terbaik jugalah ya, kita ambil sebagai panduan untuk kita. Janganlah kita tengok oh elok lagi, warna pun cantik lagi, kita tak tukar padahal ia dah melebihi tarikh luput dah, bahaya penggunaannya. Okey, ini untuk orang perempuan. Orang lelaki tu dengar tak apa, pihak abang dekat isteri ke, girlfriend-girlfriend ke, abang kat dia punya duk guna dalam tempoh yang lama lah. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua. Jom terus kekal setia lagi bersama dengan Siti Zaidi 97.5 Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Duitnam.
1: Hashtag Layan.
2: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: Radio Kedah.
1: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di TV2.
2: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: kita relax.
1: 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih memilih kami, stesen yang terbaik di kawasan utara, untuk anda dapatkan pelbagai info-info yang kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan lupa follow kami juga ya di Facebook Kedai FM ataupun di TikTok ke Instagram ke. Banyak info-info yang kami salurkan di situ. Semuanya yang sahih semestinya. Terima kasih sekali lagi di mana jua anda berada. Okey, untuk waktu ini kalau sedang santai-santai, rehat-rehat, pegang telefon, tengok sana, tengok sini, tiba-tiba nak jadi kaya. Kan banyak sekarang ni kita tengok di TikTok kan, buat perniagaan ini dapat duit, wah sah je jadi kaya. Lepas tu meniaga benda ni, meniaga ini, dapat duit jadi kaya. Tak apalah mereka meniaga. Dan kadang-kadang tu terfikir juga macam mana nak kaya cepat kan. Ada tak pernah terfikir macam tu? Nak kaya cepat pun berhati-hati. Kalau buat perniagaan tu tak apalah kan, buat perniagaan tu kita tahu dah sebab dia meniaga, dia berusaha. Tapi kalau kata nak cepat kaya, tiba-tiba dia pi duduk masuk skim-skim pelaburan mana tu, yang tu yang bahaya. Jadi ingat ya, elaklah diri kita daripada

dapat RM5,000, pikat logik lah nah. Ha, itu bermakna memang kita kena scam dengan skim pelaburan tak wujud. Jadi kena sentiasa hati-hati. Okey, sama-samalah kita ingat mengingati ya. Terima kasih lagi untuk anda setia bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa bersama anda.
1: Belanjawan 2027 di Simadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Tak perlu stres, buka radio.

0: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa bersama anda.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Dengarkan Kedah FM 97.5. Mesra Harmoni.

0: Relax. Do it now. Hashtag layan.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

memilih frekuensi kami untuk bersama dengan anda waktu ini sambil-sambil melakukan apa saja tugasan yang telah pun diamanahkan kepada kita sambil-sambil dengar Kadar FM. Alhamdulillah ya, setia sungguh. Okey, macam mana dengan anda

aku, aku akan balas balik. Selalunya macam tu lah kan. Kalau kata dendam yang negatif ni, dia akan dendam. Duk tengok muka kawan dia dendam tu pun kecil besar, kecil besar. Ha, tunggu masa, tunggu masa ya. Jangan macam tu lah. Kalau boleh tu kita cuba-cubalah husnuzon dalam diri kita ni. Ha, jernih-jernih kalau apa yang keruh tu. Lepas tu, cuba-cubalah untuk kita memaafkan orang lain. Amboi Siti Z cakap, senang, mudah ya. Ha, ingat senang ke nak bagi maaf kat orang? Dia kata kalau orang tu buat kat kita sampai kita ni jatuh terduduk

mampu simpan dendam sampai 17 tahun. Ini menurut kajian, gagak boleh mengenal wajah manusia yang pernah menyakiti mereka dan ingatan tu kekal lama. Dan menariknya juga, burung gagak turut bagi amaran kepada gagak-gagak yang lain supaya berhati-hati dengan individu tersebut. Nah, dan kalau boleh kita jangan jadi macam burung gagak ya. Kalau kita tak suka dengan seseorang tu, kita duduk pihasut orang tu. Hang jangan suka kat dia. Hang dengar ni, dia ni ada buruk ni. Hang, ha, jangan-jangan lah. Kita, kalau kita tak suka, biar kita seorang sudahlah. Jangan kita duduk heret orang lain juga untuk terbabit sama. Ha, duduk lelok, kan? Ha, jangan duduk bermusuh-musuhan. Hidup kita ni sebenarnya tak lama mana pun. Pimai-pimai akan berbalik kat kita balik. Ha, hidup tu kan macam roda. Ha, berpusing sat di atas, sat di bawah. Ingat tu ya. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua. Kekal setia lagi bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
1: Kedah FM. Maksud dari selawat An-Nur, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian, dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelebihannya.
2: Saudara muslimin dan juga muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: kita relax.
1: Baiklah, terima kasih atas kesetiaan anda. Masih lagi bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 5 petang nanti kita akan ke Angkasa Puri untuk sama-sama kita ikuti utama 5 petang. Dan jangan lupa teruskan lagi kesetiaan anda. Masih lagi bertemankan Siti Zack untuk sejam berikutnya sehingga pukul 6 petang ya. Kita jumpa selepas berita nanti. Hai.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Kamera, running. Screen test 1, take 1. Action.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih rakan setugas untuk utama 5 petang dan kembali semula bersama dengan kami di Kedah FM.

0: kita relax.
1: Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini ya. Pulau Pandan jauh ke tengah Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Pernah dengar tak pantun tu? Mustahil kalau tak pernah dengar kan? Sebab dari sekolah lagi dulu-dulu pun dah duk dengar dah pantun ni. Memang pantun ni pantun yang cukup popular lah. Kan? Dalam pantun ni menggambarkan keindahan budi pekerti, penghargaan kita kepada jasa seseorang. Inilah pantunnya. Kalau kat majlis-majlis apa pun, inilah pantunnya. Dalam pantun tu ada sebut Gunung Daik. Tahu tak Gunung Daik tu sebenarnya ada tau. Memang wujud. Dulu masa sekolah dulu duk ingat pantun ni saja reka-reka aja, Gunung Daik, Gunung Daik ni. Rupanya wujud pun. Gunung Daik ni sebenarnya terletak di Pulau Lingga, iaitu dalam wilayah Kepulauan Riau di Indonesia. Dan gunung ini juga terkenal kerana bentuk dia yang unik bercabang 3. Sebab tu dalam pantun tu Gunung Daik bercabang 3 kan. Itulah dalam pantun dulu-dulu kan, dalam pantun Melayu lama, merupakan simbol warisan budaya Melayu dan juga dikaitkan dengan sejarah Kesultanan Lingga Riau. Untuk makluman semualah, sebenarnya memang wujud. Bagi tahu ke anak-anak kita, kadang kita pun duk serap pantun ni dengan anak-anak kita. Bagi tahu, Gunung Daik bercabang 3 ni memang ada dan itulah bentuk dia, memang bercabang 3. Jadi ini adalah realiti. Bukan saja-saja duk karang ayat nak bagi penyedar

0: kita relax.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk semua yang teman Siti Z dari pukul 2 petang tadi dan semakin sampai ke penghujung dah tugasan Siti Z teman hampa semua di segmen yang ketiga Kedai FM untuk hari ini. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Semoga menepati cita rasa anda dan juga semoga maklumlah apa yang telah pun saya maklumkan, informasi-informasi yang diberikan kepada anda. Yang pastinya teruskan lagi kesediaan bersama dengan kami di Kedai FM. Okey, sebelum berakhirnya tugasan saya, ingat, kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk kejar, untuk ligan apa je yang belum kita ada. Sampai kita terlupa nak syukur apa yang kita dah miliki. Sentiasalah kita lahirkan, zahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang telah kita miliki hari ini. Alhamdulillah. Okey, semoga kita semua terus belajar bersyukur dan terus kuat, terus melangkah dengan penuh semangat. InsyaAllah. Siti Z undur diri dulu. Jumpa lagi. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Yang penting jaga adab kita. Semua adab di ujung jari kan sekarang ni. Jaga adab kita di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sampai ke kempuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya

0: Lebih dekat, lebih padu. Nama sungguh sahaja hanyalah sebuah mimpi. Pecah FM. Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Waktu sekarang menunjukkan pukul 6.02 minit petang. Apa abang semua orang Kedah, alhamdulillah sudah lama kita tidak bersua, no? Hari ini hari Ahad 11 Oktober bersama dengan 29 Rabu akhir 1448 Hijrah. Terima kasih buat rakan tugas sebab tadi DJ Siti Z menerusi relax dalam hashtag layan. Kami Kedah FM sentiasa bersiaran untuk anda selama 18 jam sehari semalam. Sehari bermula pada pagi tadi hinggalah 12.30 malam ni, 6 jam pula bersama dengan DJ Firdaus. Apa abang semua, apa abang kepada orang di Perlis sana tu, apa abang juga pada orang di Pulau Pinang sana tu, apa abang juga pada di di orang Perak di sana tu. Alhamdulillah. Ketika ni mungkin ada orang cakap cuaca mendung. InsyaAllah nanti saya akan bagi tahu mengenai cuaca semasa, mengenai yang terkini lah ya. Dan malam ni jangan lupa hampa semua tengok bintang kemuncak, bintang P. Ramlee 2026 yang akan disiarkan secara langsung di TV2 pukul 9 malam ni. InsyaAllah kita ada wakil Kedah iaitu Rul Azhar. Rul Azhar malam ni insyaAllah dia dipahamkan akan berlakon bersama dengan isteri dia, Teha, yang dipaduk viral tu. InsyaAllah malam ni, InsyaAllah doakan moga ada tempat posisi yang terbaik, buat yang terbaik malam ni. Dan malam ni pun dijangka juga Amir Masdi ada buat sebagai penampilan tu. Denny Hasbullah juara 2024 yang lalu pun turut orang cakap pun jadi artis jemputan pada malam ini. Jadi akan bersaing dengan zon-zon dari selatan, dari timur, dari utara kita sendiri, tengah, zon Sabah dan juga zon Sarawak di sana. No, apapun, kita doakan yang terbaik. Okay? Cuti-cuti ni orang cakap apa, dah lepas kepercayaan hari Ahad ni, ramai orang cakap apa, ada pergi kenduri di sana sini ya. Ada yang orang cakap apa akan balik-balik ke tempat kita kan. Sebegitulah bawa kereta tu berhati-hati, janganlah ada tergopoh gapo. Bukan abang eh. Satgi tengok depan tu mata kena orang cakap apa clear ya. Okey. Baik, sebagai pembukaan kita dengarkan sebuah lagu dari Farid Harja, Ini Rindu bersama dengan Laki Hisham. Untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Dan nanti juga kita dengarkan siaran ulangan di Radar Sakinah. Yang orang jagat apa yang terakhir ni, untuk akhir bagian akhir, pesanan Luqmanul Hakim Ustaz Zamri Hashim yang terbitkan Nur Syariza Zainuddin. Untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Hello, nantikan saya Arul Azhar pada kemuncak Bintang P. Ramli 2026 pada 11 Oktober ini di Sarawak.

berdebat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para pendengar radio Kedah FM yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah sekalian, kita sambung siri yang ketiga, siri terakhir bersama saya Al-Faqir Zamri bin Hashim dalam membincangkan wasaya Luqman libnihi, beberapa nasihat emas, nasihat penting daripada Luqman kepada anaknya. Kita sambung wasbir ala ma asabak. Nasihat keenam, dia berpesan bersabarlah atas ujian yang menimpamu. Kita bila diuji, yang pertama sekali musibah tu kita kena redha lah. Allah tak menguji kita melainkan Allah kasih. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah bila dia kasih, dia uji. Buktinya orang paling banyak dapat ujian ni ialah para nabi-nabi, al-anbiya, thumma al-amthal. Nabi-nabi dan orang yang ikut jejak langkah nabi-nabi. Tanda Allah sayang, Allah uji ni apa? Dengan macam-macam ujian. Jadi bila dapat ujian ni, kita kena sabar dan kita kena istirja'. Kita ingat segala-galanya datang daripada Allah. Istirja' tu apa? Istirja' tu kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan orang mati je kita sebut, apa-apa ujian lah. Dapat sakit, kereta rosak, apa-apa problem, kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dapat demam ke, dapat masalah yang merunsing, stres ke, kita semua ingat Allah. Nabi kata sehinggakan kita terpijak duri yang kecil, masuk selumbak dalam isi kita yang kecil itu pun, kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua tu akan menjadi kafarah, menggugurkan dosa-dosa kita. Bila dapat musibah, jangan mencela penyakit. Kita dapat penyakit, jangan kita hina. Jangan mencela penyakit. Nabi pernah ziarah seorang perempuan ni. Dia demam. Nabi tengok dia terketak-ketak. Nabi tanya, apa habak? Kau apa habak? Dia kata, habak tak baik ya. Dia ditimpa penyakit demam, terketak-ketak. Dia kata, la barakallahu fi. Demam ni tak ada keberkatan padanya. Nabi tegur, Nabi kata, kak jangan cakap macam tu. Demam ni ada faedah dia lah. Allah bagi kita apa pun ada baik untuk kita. Jangan hina, jangan cela, jangan maki penyakit. Kerana penyakit itu tanda Allah sayang, Allah angkat darjat kita, tak pun Allah nak gugurkan dosa kita. Jadi kita bila ditimpa musibah, kita sabar, kita redha, kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita baca doa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kau bagilah pahala. Aku sedang menanggung musibah ni. Bagi pahala. Wa khluf li khairan minha. Dan kau gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik. Ganti. Macam isteri Nabi Ummu Salamah. Dia

dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Baca macam tu. Dia pun duk baca. Allah ganti tak? Allah ganti dengan suami baru. Siapa suami baru dia? Rasulullah SAW masuk meminang. Suami dia Abu Salamah meninggal. Allah ganti dengan suami baru iaitu Rasulullah SAW. Jadi kita kena sabar lah. Kita kena redha. Dan kita pada siri yang pertama kita ajak dah. Kalau orang sakit ni, apa dia nak amal? Dia kena banyak ingat Allah. Dan kena bersedia bersih badan, gunting, repair, misai apa semua, kerana ajal tu malaikat Israel boleh datang bila-bila masa untuk cabut diri nyawa kita. Jadi kalau sakit bukan berlemoy, sakit bukan busuk, sakitlah kita nak kena harum, nak kena rapi badan, nak kena bersih, kerana kita bersedia bila-bila masa malaikat boleh datang cabut nyawa kita, kita langkat dan bersedia. Di samping itu, amalkan zikir yang saya sebut pada siri yang pertama dulu kan. Kita lipat jari, kita kata La ilaha illallah wallahu akbar, La ilaha illallah wahdah, La ilaha illallah wa la sharika lah, La ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd, La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Siapa yang sakit doa mai baca ni, doa ulang-ulang ni, insyaAllah dia mati dengan iman di dada. Dia mati husnul khatimah, pengakhiran yang baik insyaAllah. Baik. Kemudian kita tengok lagi Luqmanul Hakim pesan, jangan belagak dengan orang. Jangan sombong. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau paling pipimu daripada manusia. Ni orang besar, orang takabur lah ni. Dia ada orang besar ramai juga yang tawaduk, low profile. Ada orang dia belagak, dia tak mau menatap muka, dia beralih bagi pipi je. Jangan kau paling mukamu daripada manusia. Cakap dengan orang ni, kita tengok mata dia, kita mengadap. Rasulullah kalau sembang dengan orang ni, bukan takat muka Nabi tengok muka orang, Nabi beralih seluruh badan Nabi. Nabi bagi tumpuan, Masya Allah. Kalau orang duduk dalam majlis Nabi, Nabi mengajak, Nabi ceramah, semua anak-anak murid tu Nabi bagi pandangan mata kepada mereka. Sehinggakan audien, orang hak dengar ceramah Nabi ni, setiap seorang akan rasa dia paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Sebab Nabi perhati semua. Hubungan mata Nabi dengan para pendengar, dengan anak-anak murid ni. Setiap anak murid akan berasa, bahasa Kedah perasan lah. Tiap-tiap orang akan perasan, akulah anak murid yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Jangan beralih. La tusair. Sair ni asalnya penyakit binatang, penyakit unta. Unta yang sakit tengkuk, jadi kepala dia teling. Dia berpaling. Sebab apa unta ni sair ni? Pasal kepala dia sakit, leher dia sakit, jadi dia sengit lah. Dia kiat macam tu, kiat. Jadi Allah guna sair ni, jangan kita duk buat macam tu. Bukan elok pun kita buat tak mau tengok orang berpaling muka, tak mau mengadap muka orang ni, bukan elok pun. Huduh macam unta dapat penyakit tu. Jangan duk rasa sombong tu bagus. Huduh sehuduh-huduhnya. Cakap, tengok. Kalau kita lepas sembahyang, kita salam dengan orang pun, kita tatap muka, kita senyum, kita selawat kat Nabi. Macam tu cara dia. Salam, senyum, natap muka, tanya habak, selawat kat Nabi, apa semua. Macam tu. Ni ada juga orang, dia tak tahu adab ni. Dia lepas sembahyang, dia salam. Tapi muka dia, dia paling kot lah. Dia tengok atas, dia tengok tepi. Tengok muka kawan kita tu. Senyum sikit. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tu adab dia. Jangan berpaling pipimu daripada manusia. Kemudian dia pesan lagi, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas muka bumi jalan samsing. Jalan ada satu macam punya jalan, ranggi punya jalan, tak mau. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kerana sesungguhnya Allah tak suka orang sombong dengan orang bangga-bangga diri. Tak boleh. Jadi kita berjalan elok-elok lah, sopan santun. Jalan sopan santun. Nak jalan macam apa, ahli gusti ke, jalan tu nampak macam something punya tu, jangan. Jalan elok-elok. Jangan jalan lambat sangat, jangan laju sangat.

Sebab tu dia sambung ayat seterusnya tu, Luqmanul Hakim kata, waqsid fi masyik. Sederhanakan pada jalanmu. Jangan laju sangat, jangan pelan sangat. Kita berjalan kaki. Nabi berjalan macam orang turun daripada tanah tinggi. Laju jugalah, tapi taklah nampak gopoh. Nabi kejar masa, kejar masa. Jalan laju, tapi taklah laju melampau. Kita bawa kereta pun macam itulah. Janganlah slow sangat. Janganlah derah melampau. Bahaya. Terburu-buru. Terburu-buru itu sifat syaitan. Kita kena bertenang, tapi jangan lambat sangat. Ambil jalan sederhana. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya ambil sederhana. Macam itulah kalau kita mangkit tengah malam, kita nak semayang tahajud. Ambil sederhana. Nak baca, jangan kuat sangat. Kita qiyamul lail tahajud sampai kacau jiran. Derah sangat. Kacau anak-anak. Jangan baca kuat sangat. Dan jangan pelan sangat. Kita baca, ayat Quran kata, wabtari, wabtari baina dhalika sabila. Sebelum tu, wala tajhar bisalatika, jangan derah sangat tengah malam. Wala tukhafid biha, jangan pelan sangat. Wabtari baina dhalika sabila, ambil jalan tengah. Ambil jalan tengah. Ayat ni, dia ada sababun nuzul dia. Sebab turun ayat ni, satu malam, Rasulullah SAW berjalan tengah malam. Nabi lalu depan rumah Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu, Nabi lalu pula depan rumah Sayyidina Umar. Depan rumah Sayyidina Abu Bakar, Allah bagi pendengaran Nabi ni kuat. Nabi boleh dengar. Sayyidina Abu Bakar duduk semayang tahajud lah rumah tu. Nabi dengar. Tapi suara Sayyidina Abu Bakar pelan, bisik-bisik aja. Pelan sangat. Nabi boleh dengar walaupun pelan. Tu hebat tu. Sayyidina Abu Bakar duduk lah rumah. Tak nampak pun, tapi Nabi tahu dia duduk semayang tahajud, suara dia terlalu pelan. Itu Sayyidina Abu Bakar. Nabi pi depan semua Sayyidina Umar pula, memanglah suara dia derah. Dia duduk baca Bismillahirrahmanirrahim. Derah pang pang pang pang. Hak seorang pelan sangat, hak seorang derah sangat. Waktu subuh, lepas main jemaah dengan Nabi, lepas subuh Nabi panggil dua-dua orang. Nabi panggil, ya Abu Bakar, ya Umar, mai ni. Mai dua-dua. Nabi kata, semalam aku lalu depan rumah hampa. Abu Bakar ni dia tahajud, tapi suara dia pelan sangat. Siapa pelan sangat? Kata Sayyidina Abu Bakar, pelan pun tak apa, Allah dengar. Aku berbisik dengan Tuhan, dia dengar. Buat apa derah-derah? Allah akan sami' basir alim. Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Pelan terah tu pun dia dengar. Aku nak bisik-bisik ya. Yang Umar pula, pasal apa hang derah sangat? Sayyidina Umar kata, aku nak kejutkan orang tidur pasal dah dekat subuh, dan aku nak halau syaitan. Memang suara Sayyidina Umar ni derah, syaitan takut. Aku nak gerak orang tidur mengkit tahajud, dan aku nak halau syaitan. Atrudus syaitan. Nabi kata, dua-dua tak apa kena. Nabi kontrol volume tu. Nabi kontrol. Nabi kata, wahai Abu Bakar, irfa' min sautika syai'an. Abu Bakar lepas ni derah sikit, angkat sikit suara, kuat sikit. Nabi volume tu, Sayyidina Abu Bakar mau kuat sikit. Dan wahai Umar, rendahkan suara kamu. Suara kamu tu bagi slow sikit. Jadi Nabi adjust volume yang sesuai untuk tahajud. Taklah pelan sangat dan taklah kuat melampau. Wabtari baina dhalika sabila. Macam itulah kita dalam hidup ni pun. Berbelanja, jangan boros, jangan kedekut. Ambil jalan sederhana. Jalan ni sebut, jangan kamu berjalan sombong ni. Tak boleh. Kecuali dalam peperangan, ada satu peperangan Rasulullah SAW melihat sahabat Nabi, kalau tak silap saya nama Abu Dujanah, dia ikat satu kain merah kat dahi dia, dia buat rainbow sikit, kemudian dia jalan samsing, dia pegang pedang. Nabi kata, cara jalan macam ini Allah tak suka, kecuali dalam suasana peperangan Nabi izinkan. Dan yang terakhir, Luqmanul Hakim berpesan, jaga lidah kita, jaga kata-kata kita. Waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Jangan duk terjerit-jerit, duk menyakat orang. Duk tepi-tepi jalan, duk jerit-jerit. Tu tak bagus. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara hak paling huduh, suara hak paling buruk ialah suara keldai, terjerit-jerit. Jadi suara kita pun nak kena jaga. Jangan kuat sangat, jangan pelan sangat. Jaga tutur kata. Pastikan kata-kata kita manis, sopan santun, kata-kata yang baik. Nabi kata, al-kalimatu tayyibatu sadaqatun. Cakap elok-elok dengan orang ni, dapat pahala sedekah.
Kalau pagi-pagi, Nabi bagi satu amalan kepada isteri Nabi, Sayyidatuna Juwairiyah. Dia suka i'tikaf dalam Masjid Nabawi ni sampai ke tengah hari. Dari subuh sampai tengah hari. Nabi kata, aku sibuk, aku pergi kerja macam kita lah. Pergi mengajak, masuk kaunti apa semua kan. Nabi kata, orang sibuk, dia tak duduk masjid daripada subuh sampai tengah hari. Tapi dia baca satu zikir ini, dia ulang 3 kali. Pahalanya seperti duduk i'tikaf dalam Masjid Nabawi dari subuh sampai tengah hari. Apa zikir tu? Baca 3 kali. Pagi-pagi kita baca. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kalau kita baca tiap-tiap pagi ni, 3 kali. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arushihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arushihi wa midada kalimatih. Kita baca 3 kali di waktu pagi. Pahala dia macam kita iktikaf dalam Masjid Nabawi sampai tengah hari. Masya Allah. Jadi kita orang kerja, kita pergi kerja, kita tak tinggal zikir ni, yang mana Nabi sebut kepada isterinya Sayyidatuna Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha. Kemudian sebagai insurans pelindungan kita daripada api neraka, kita jaga lidah kita. Ada yang Nabi sebut sebagai Sayyidul Istighfar. Kalau kita baca pagi sekali, kita baca malam sekali, ataupun petang, pagi petang ke siang malam, ikutlah, dia akan lindungi kita. Package insurans daripada api neraka. Kita baca sekali pagi, 12 jam dalam pelindungan Allah. Jika engkau mati, ditulis bagimu keselamatan daripada api neraka. Kutiba laka bara'atu minan nar. Ditulis bagimu kutibat laka bara'atu minan nar. Satu surat pelepasan daripada neraka. Kalau mati petang atau malam pun ada surat tu. Surat insurans pelindungan. Kita baca Sayyidul Istighfar setiap hari kurang-kurang 2 kali. Kalau banyak lagi bagus. Iaitu kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca pagi, baca petang atau baca malam. InsyaAllah, mati siang ke petang ke malam, surat kita duk ada, kita pegang surat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita semayang subuh, kita ada wirid Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, baca 7 kali lepas subuh. Lepas maghrib pun baca 7 kali. InsyaAllah, semua itu akan menjadi pelindung kita. Amalan-amalan itu akan melindungi kita daripada api neraka. Jadi lidah kita ni kita jaga elok-elok. Jangan menjerit-jerit, jangan mengumpat, jangan menghina, jangan memaki. Jaga lidah kita. Hifzul lisan. Jaga lidah kita. Kerana lidah ini, kata Nabi, kadang-kadang dia bercakap satu kalimah, dia ingat tak ada apa, padahal Allah murka dengan kata-kata itu. Allah humbankan dia ke dalam neraka. Masuk terjun dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Sebaliknya, lidah ini kalau kita gunakan untuk memberi manfaat kepada orang, kita bagi amalan, kita nasihat, kita tegur, kita mengajak, lidah yang tak bertulang ini kalau mengundang redha Allah, maka balasannya tidak ternilai harganya, iaitu keredaan Allah, rahmat Allah dan kurniaan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, daripada program tadabbur pesanan-pesanan Luqmanul Hakim ini, marilah kita jadikan beliau sebagai bapa penasihat, kaunselor kita yang baik, dan kita jadilah ayah yang baik kepada anak-anak kita. Kita jadi pendidik. Pendidik ini guru. Kita jadi guru, kita jadi ayah, kita jadi role model. Kita cuba menjadi nafi' muntafi' insan yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain dapat tumpang manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Salih lagi musleh, insyaAllah. Terima kasih kepada pihak radio Kedah FM atas rancangan yang sangat baik, Tadabbur Wasaya Luqman Al-Hakim Libnihi.
kita menghayati beberapa pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, sebenarnya kepada kita semua, untuk kita jadikan beliau sebagai tokoh yang patut kita contohi dalam dunia pendidikan terutamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
2: Radio Sini Kedai.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Alhamdulillah, baik. Jangan lupa malam ni, ya, Kapet Merah bermula pada pukul 8 malam dan kemuncak Bintang Piramli bermula pukul 9 malam ini. Baik. Okey, baik, kita ada informasi yang terbaru untuk anda semua. Mungkin kita akan mengenai mengenai isu kesesakan Formula 1 tidak akan berulang pada Grand Prix Malaysia. Itu yang sudah membaikkan sistem pengangkutan dan pengurusan trafik menjadi antara perkara yang akan diberi perhatian bagi memastikan masalah kesesakan tidak berulang pada penganjuran MotoGP di Ditar Antarabangsa SIC dan dari 30 Oktober hingga 1 November ini. Jadi Menteri Dan Belia Dan Sukan Dr. Umar Taufik Johri berkata pengalaman penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain di Sepang baru-baru ini memberi pengajaran kepada pihak pengurusan terutama SIC untuk menilai kelemahan dan melakukan penambahan baikan bagi memastikan penonton lebih selesa. Justru penilaian perlu dilakukan secara menyeluruh terutama dari aspek komunikasi dan pengurusan secara kemudahan pengangkutan bagi memastikan pergerakan penonton lebih lancar tanpa sebarang isu berbangkit pada masa akan datang. Diri KBS berharap perlu membaiki semua aspek termasuk komunikasi dan penganjuran. Ada penambahan dari hari pertama hingga hari ketiga menerusi GP Bahrain baru-baru ini dan termasuk pembangkitan rela, penambahan bas rapid dan beberapa perkara lain. Nah, itu dia yang ditambahkan baikkan dari semasa ke semasa. Dan sementara itu KBS berharap MotoGP berharap demam MotoGP sama hebat seperti Formula 1 baru-baru ini. Dan selepas menentukan fenomena kehadiran penonton luar biasa pada perlumbaan Formula 1, jadi di antara antarabangsa di SIC baru-baru ini, di KBS berharap sambutan sama dapat diulangi pada GP Malaysia dari 30 Oktober hingga 1 November ini dengan sasaran kehadiran 200,000 penonton di litar berkenaan. Dan Menteri KBS dan Menteri Belia Dan Sukan Dato' Mat Taufik Johri berkata pihaknya optimis sasaran itu mampu dicapai susulan sambutan memberangsangkan terhadap permulaan Formula 1 yang baru saja berlangsung di Sepang dan sasaran berkenaan lebih tinggi berbanding kehadiran lebih 190,000 penonton sebelum ini. Katanya sebelum ini sekaligus mencerminkan keyakinan terhadap tarikan sukan pemotoran dalam kalangan peminat tempatan dan antarabangsa. Okey, itu dah kita harapkan. Semoga demam GP itu pula akan berulang yang sama juga. Sebegitulah. Okey. Baik. Saya nak pergi mengumuman untuk mengenai panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Basu, Pokok, Sena. Maksudnya solat fardu maghrib 7 minit minit malam untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, maksudnya solat fardu maghrib 7:10 minit malam. Untuk bagi daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu maghrib 7:06 minit malam. Daerah Langkawi, maksudnya solat fardu maghrib 7:09 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 7:10 minit malam. Itu dia pandang waktu solat fardu maghrib untuk pada hari ini, hari Ahad 11 Oktober bersama dengan 29,000 akhir 1448 Hijrah. Untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni Garah, Khair Husaini dan juga Mimi Fly. Untuk anda di Kedah FM, pilihan nombor 1 di Utara.

0: Rusma. Rusma.
1: Warga C, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di

sedih, luka di hati. Punya masalah? Dibiarkan begitu saja. Terikat namun tak bertali. Usahlah mengadu pada manusia. Mengadulah pada Tuhan, kerana Tuhan Maha Mendengar.

0: masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Radio Malaysia, kedai.

0: 101.5.7 seluruh Langkawi.
1: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chani. Baik, waktu sekarang menunjukkan pukul 7.38 minit malam. Alhamdulillah, mungkin ketika ini ada yang telah menunaikan solat fardu maghrib bersama dengan ahli keluarga, rakan-rakan dan juga mungkin jemaah di kawasan masing-masing, di surau, di madrasah dan juga di masjid yang berdekatan. Baik, ada informasi yang terkini terhadap laporan batalan penerbangan jemaah umrah. Jadi Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Bapuh tidak menerima sebarang laporan batalan penerbangan dalam kalangan ahlinya susulan serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Jadi Presidennya Datuk Seri Razali Mat Syam berkata, jemaah yang sudah menempah penerbangan melalui agensi pelancongan dan dijadualkan berlepas dalam beberapa hari akan datang setakat ini tidak melaporkan sebarang masalah. Katanya belum menerima sebarang laporan dari kumpulan mereka dan berhubung pembatalan penerbangan. Bagi yang sudah membuat tempahan dan dijadualkan berlepas, setakat ini tiada masalah dilaporkan. Beliau berkata demikian, kebanyakan penerbangan dari Malaysia ke Arab Saudi tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di Jeddah atau lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Beliau berkata demikian mengulas gangguan perjalanan udara susulan insiden di Riyadh itu, khususnya membabitkan rakyat Malaysia yang dijadualkan melepas ke Arab Saudi untuk menunaikan umrah dalam beberapa hari akan datang. Itu dia. Sementara itu, dia jenjawan di platform media sosial Threads mendapati beberapa hantaran dimuat naik ahli keluarga meluahkan kebimbangan selepas saudara mereka yang dalam perjalanan ke Arab Saudi untuk menunaikan umrah dilaporkan mengalami lencongan penerbangan. Jadi kata seorang penggunanya, iaitu Bob Sajali, berkongsi berkata abang iparnya maklumkan penerbangan mereka dilencongkan ke Madinah atas faktor keselamatan. Dan menurut antara itu, penerbangan berkenaan berlepas dari terbangsa KLIA sebelum dilencongkan ke Madinah. Pada saat itu kemudian meneruskan perjalanan ke Jeddah dengan semua penerbang selamat mendarat. Okey, itu yang kita di informasi yang terkini untuk anda semua. Kita akan sampaikan dari semasa ke semasa. Dan 8 malam nanti jangan lupa Kapet Merah, Kemuncak Bintang Piramli yang akan disiarkan dari TV2 untuk anda bersama dengan pada mereka yang berminat untuk menyertai, untuk mengetahui, untuk terkini juga yang akan disiarkan di TV2 nanti. Okey, untuk anda di Kedai FM, Mesra Harmoni Pahit Manis akan akhirnya dari UK, untuk anda di Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM200 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Terima kasih Orang Banyak Baru, Selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: 105.7 seluruh Langkawi.

0: jangan marah.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia. Mari untuk sekarang juga pukul 8.04 minit malam. Anda boleh ikuti tengok secara langsung KPM Merah Kemuncak Bintang Piramli 2026 di TV2 ketika ini. Encik Saiful Zaman pun turut hadir ya ketika ini bersama dengan kompe-kompe yang berada ni untuk melihatkan mereka melalui di Kapet Merah sebenarnya Kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Kedah menghantar wakilnya iaitu Muhammad Fakrul Azhar bin Muhammad Zabandi. InsyaAllah kita doakan, moga buat yang terbaik untuk menjulang nama negeri Kedah. Baik, kita ada informasi yang terbaru buat peminat sepak takraw untuk ketika ini. Jadi Kedah Eagles dan Bomber Fighter mengesahkan kemarahan ke final STL Division 1 selepas masing-masing mencatat kemenangan pada aksi separuh akhir tadi, sekaligus memastikan tempat STL Premier musim ini. Kedah Eagles terlebih dahulu menempah slot final apabila menewaskan Terengganu Turtle 2-1 dalam perlawanan sengit yang berakhir dengan putusan 15-12, 10-15, 15-12. Jadi kemenangan itu bermakna buat Kedah, mereka bukan sahaja berpeluang memburu kejuaraan Division 1, malah berjaya menamatkan penantian selama 10 tahun ataupun satu dekad untuk kembali beraksi dalam ATR Primer. Jadi Kedah menurunkan Zulusni, posisi Apik Kiri, Amir Roslan, Tekong dan Hafizon Hinho yang dipahamkan berasal dari Siam, dan sebagai Apik Kanan itu dia. Dan apapun dalam ni juga dipahamkan nanti, Kedah kini akan Eagle akan bertarung untuk bersama dengan Bomber Fighter akan bertarung untuk merebut gelaran STL Division. Jangka kedua-duanya akan berlawan pada akhir nanti pada pukul 9.30 minit malam. Itu dia kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Dan baik, selain itu juga saya akan umumkan mengenai pandang untuk solat fardu Isyak untuk bagi seluruh negeri Kedah 29 Rebu Akhir 1448 Hijrah dan 11 Oktober 2006 hari Ahad. Jadi Kota Star, Kubang Basu, Pokok Senar, maksudnya solat fardu Isyak 8.16 minit malam, diikuti pendang Kuala Muda Yan juga 8.16 minit malam. Padang Terap, Sik, Baling juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu Isyak 8.15 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi, maksudnya solat fardu Isyak 8.18 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu Isyak 8.19 minit malam. Itu dia pandang waktu solat fardu Isyak seluruh negeri Kedah untuk pada hari ini, hari Ahad 11 Oktober 2006 hari Ahad 29 Rebu Akhir 1448 Hijrah. Untuk anda di Kedah FM ya, nantikan dengan kami dengan pelbagai lagu-lagu irama yang terbaik untuk anda. Pilihan nombor satu di utara.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Santai 6.12
2: #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan anda DJ Firdaus S. Mokhtar Jalani. InsyaAllah pada pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri. Sebab itu hari ini dalam sejarah dan muzik ekspres 90-an yang diterbitkan oleh Siti Zaida Osman. Okey. Baik, kita ada informasi yang terkini untuk anda. Baik, masyarakat diingatkan berwaspada dengan aktiviti penipuan pakej haji dan umrah. Boleh individu atau pihak tidak berlesen termasuk pakej badal haji termasuk harga yang tidak munasabah. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya meneliti dan memantau pakej diragui bagi mengelak masyarakat menjadi mangsa penipuan. Dan katanya sebelum ini ada tawaran pakej badal haji berharga serendah RM2,500 hingga RM5,000. Jadi hampir mustahil untuk menawarkan pakej pada harga murah berkenaan. Dan pakej badal haji semuanya sudah mahal, katanya mereka berucap dalam karnival haji umrah pelancongan KSUP di MHCC di Sepang. Beliau berkata pada tahun lalu cemerlang lagi bagi lembaga tabung haji kerana merekodkan sifar penipuan haji dan pihaknya mahu mengekalkan kecemerlangan ini dan saya menegaskan tidak mahu ada jemaah haji menjadi mangsa penipuan pelbagai pakej. Dan katanya pengelola haji, jemaah haji PJH perlu berperan bagi memastikan perkara berkenaan tidak berlaku dan TH tabung haji akan menjalankan pemantauan bersama dengan jabatan wakaf Zakat dan Haji JAWHAR Jauhar selain bekerjasama dengan PDRM kementerian serta agensi lain. Jadi itu dah, jangan terpedaya dengan pakej-pakej yang ditawarkan, selidik dulu apapun, tanya macam mana semua, apa bukti ada lesen bagai semua, check dulu. Tak pun tanya tabung haji terus. Senang, direct terus. Kan, jangan duk tengok ni, duk terpedaya murah lah apa nak masuk pi. Baby, naya karib. Macam tu lah . Jadi kita orang cakap perwaspada pada anak-anak tu, nak tengok pada ibu bapa nak pi ke, kadang-kadang kawan-kawan nak pi kan, tanya berapa rate, harga-harga masa ni. Jadi boleh check tu. Macam tu, cek lesen ke macam mana ke, tanya macam mana pakej dia apa-apa ke. Jadi kena tengok yang betulnya kan. Jadi boleh semak tu, boleh kan di hujung jari saja. Jangan pakai rodong ya. Kan orang kata juga dengan rodong ya. Okey, sayang orang yang sama, Adira Suhaimi untuk anda di Kedah FM. Dan selepas itu akan ikuti iaitu Kaki Pancing lagi ajak bujak kacamata dan Titi Wangsa daripada lagu Titi Wangsa daripada Toko Kilat untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Pada mereka yang sedang mandu, semoga berhati-hati di jalan raya . Difahamkan beberapa tempat mengalami hujan. Janganlah memandu jaga mengikut emosi, memandu mengikut iman, barulah aman. Untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

sampai ke kepuncaknya. Enam panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama

0: Hampa tahu dak penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda. Buat saringan kesihatan awai mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awai di klinik berdekatan Hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awai demi masa depan Hampa dan keluarga.
1: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Belanjawan 2027. Disemadani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
3: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Radio Malaysia Kedah.
1: Santai 6.12 Hashtag Damai Jiwa. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia. Hari ini 12 minit lagi insyaAllah kita akan ke berita utama 9 malam di Kota Media Angkasa Puri. Selepas itu hari ini dalam sejarah HIDS dan seterusnya Muzik Express Tanpa Henti, muzik era 90-an yang disusun oleh Siti Zaida Osman. Dan baik, kita ada informasi yang terkini untuk anda semua, ya. Mungkin anda nak ketahui juga apakah informasi yang dapat kongsikan untuk hampa yang difahamkan yang berlaku ketika ini. Dan okey, baik, mengenai yang kita dapat kongsikan dapat kongsikan untuk anda, itu ibu dan bayi maut dalam kemalangan 4 kenderaan di Gua Musang di Kelantan, dan seorang ibu bersama bayi perempuannya maut dalam kemalangan babikan 4 kenderaan di Jalan Gua Musang, Kuala Kerai, dekat Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar Paluh 3 pada hari ini. Dan kemalangan itu melibatkan 3 kenderaan di jenis buatan tempatan dan sebuah motosikal buatan luar dengan keseluruhan 9 mangsa. Jadi Ketua Balai Bomba Penyelamat Gua Musang, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Azrul Izham Zulkifli berkata pihaknya menerima makluman mengenai kejadian berlaku 5.10 minit petang tadi. Dan dan tiba lokasi, mereka dapati 2 mangsa, seorang ibu dan bayi meninggal dunia di tempat kejadian, manakala seorang pemandu di sebuah kereta tersepit. Dan manakala dan 7 mangsa yang lain cedera diserahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan KKM. Itu yang dapat dikongsikan untuk ampa yang terkini di Kedah FM. Dan ketika ini anda boleh tengok di sebelakang, di sebelah takbir, kemuncak Bintang Piramli 2026 yang berlangsung di TV2 nanti. Jangan lupa 9 malam ikuti kemuncak Bintang Piramli 2026 yang berlangsung di Kuching, Sarawak di sana. Untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah Sukan Lumba Basikal Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam Sukan Lumba Basikal Tanah Air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Razi dan Junaidah Jus.

frekuensi ke FM di mana sahaja, terbaik di utara. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM. Music Express. Khas untuk anda. Nantikan. Setiap Ahad, stanza 90-an. Music Express di Kedah FM. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: 27, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Aduhlah. Ish.
3: Hang pasal apa, Zah?
2: Aku rasa sedih sangat lah. Tak ada semangat dah nak buat apa. Rasa kosong.
3: Relax dulu, Zah. Hang tarik nafas. Hang boy. Kalau hang nak luah apa-apa, aku ada. Hang jangan pendam sorang-sorang. Jom, aku belanja hang minum.
2: Minta bantuan bukan tanda kita dilema. Tapi tanda kita ambil berat pasal diri sendiri. Hubungi Talian Hill 15555. Kami sedia bantu hampa. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

0: Sekiranya anda untuk bersama dengan kami untuk Akira OK untuk pada malam ini. Dan ketika ini sedang berlangsung, siaran berlangsung iaitu Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 di TV2. Anda boleh ikuti. Kita buka talian. Jadi siapa yang ingin Akira OK pada malam ini, lagu-lagu yang saya akan beritahu iaitu lagu Cik Mek Molek, iaitu selepas tu lagu Zuraida. Okey. Dan lagu Zuraida serta lagu dari Mimpi Yang Tak Sudah dari Ibnu Riza. Okey, lagu wanita pula dari kita ada lagu baru iaitu lagu baru dari Wani Asrita, Menahan Rindu di Persimpangan Dilema, dan juga Zaitun Samion, Menaruh Harapan. Okey, tiga lagu lagu wanita untuk anda pada malam ni. Baik, kita dengarkan. Mungkin ada talian yang kedua. Siapa dia ni? Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Pedro,
0: Mota Jani. Ya, baik, terima kasih. Siapa di talian ni sekarang ni?
1: Pak Mat, Pulau Langkawi.
0: Okey, Pak Mat, hari ni nak lagu-lagu apa ni?
1: Saya ingat nak cuba-cuba tengoklah kan.
0: Lagu mana?
1: Lagu Zuraida.
0: Zuraida. Okey, cuba nah. Alright, dah makan ke?
1: Tadi kena kopi O dengan...
0: Okey. Stand by. Cuaca di Langkawi okey ke? Ada hujan ke, panas ke?
1: Langkawi dia hari ni, dia redup.
0: Redup saja noh. Okey, stand by noh. Zuraida dari Haziq Rosby.

0: Okey, macam mana?
1: Boleh.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Baik. Okey, itu dia Pak Mat kita. Dia mencuba dah. Mencuba lagu Azuraida untuk pada malam ini sebagai pembukaan untuk anda semua. Sambil-sambil itu InsyaAllah Pak Mat sebagai pembukaan. Dan pula lagi di Pulau Langkawi, lagu Zuraida Haziq. Tak bagi tahu pula nak lagu Haziq ke, nak lagu apa nama daripada ni Azman Idris. Okey, baik. Talian kedua. Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam, ya. Siapa di talian?
2: Saya Ida dari Karak, Pahang.
0: Ida dari Karak, Pahang. Alright. Lagu apa?
2: Zaitun Samion.
0: Zaitun Samion. Menaruh harapan, ha?
2: Ya.
0: Yeah. Okey, dah makan lagi ni. Macam mana kat Pahang? Cuaca alright, ya?
2: Kat Pahang cuaca okey.
0: Okey.
2: Tapi jerubu teruk sangat.
0: Jerubu teruk sangat? Ni keluar ni, yeah. Keluar rumah ke tak keluar rumah ni?
2: Keluar rumah,
0: free
2: juga. Macam mana nak
0: duduk
2: rumah tak keluar-keluar.
0: Oh, tu no. Okay, stand by. Dah makan, dah minum lah semua lah.
2: Okay.
0: Okay, stand by.

0: ku menaruh harapan.
1: Okeylah. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dia. Kak Ida kita dari Karak Pahang yang sampaikan sebuah lagu iaitu daripada Zaitun Samia, Menaruh Harapan. Okey, kata sana tubuh juga, tapi kena keluar juga lah nak beli barang mahal makan kan. Apa boleh buat, lebih itu dia lah. Okey, talian buka lagi untuk anda semua, 04-771-3037, 07777717608 untuk anda untuk kira okey malam ni. Apa, jangan takut kan, bukan apa, jangan takut, jangan malu, jangan segan, masuk saja dalam talian, kita akan bunyi apa semua, jangan risau, don't worry, be happy, alright. Sementara tu saya dengarkan sebuah lagu dari mana ni Sat, kita tengok Sat. Sat, lagu-lagu dari Luvia Band untuk anda semua. Jangan malu, jangan segan. Kan, apapun hari ni, kita tunggu Sat seketika, InsyaAllah. Nanti kita nak buka line tak, bentar lah Sat. Okay, apapun sementara Zat, kita tengok Zat apa yang boleh kita buatkan untuk anda di Kedah FM ketika ini. Kepada mereka yang mungkin untuk bersama dengan kami di Kedah FM ketika ini, apapun kita dengarkan, mungkin anda tengok siaran langsung ke Puncak Bintang Piramdi yang sedang berlangsung. Mungkin dah ketika ni ampa boleh tengok mana yang mampu kita boleh buka untuk ampa semua. Dan selain itu

mendengarkan lagu-lagu untuk anda semua. Pada mungkin yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya ya. Semoga selamat sampai ke pemanduan anda, yang mana boleh dengarkan lagu-lagu untuk pada malam ini, insyaAllah.

0: Janganlah dinanti pada yang telah pergi, hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Okey, baik. Terima kasih kesetiaan anda bersama kami di Kedai FM. Mesra harmoni untuk anda kembali semula di talian. Okey, kita akan buka lagu. Lagu yang anda mimpi tak sudah. Mimpi lagu daripada Menaruh Harapan, Zizu Mion. Lepas tu, Cik Mac Molek, Salam Kasihku, Di Persimpangan Dilema, Menahan Rindu. Itu dia lagu-lagu yang dapat digunakan untuk hampa semua. Okey, baik. Kita buka talian nombor satu. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, dari mana ni? Siapa nama ni?
3: Midas dari Langkawi juga.
2: Langkawi juga. Nama siapa?
3: Mida.
2: Nida. Okey, lagu apa tu nak nyanyi ni?
3: Wani Hasrita.
2: Wani Hasrita. Okey. Standby dah noh. Dah makan dah kah?
3: Makan dah.
2: Makan dah. Hi. Alright. Tembak nah. Ingatkan sebuah lagu Wani Hasrita, Menahan Rindu untuk anda. Di kedai tembak.

0: Okey, itu dia. Ni dah yang sampaikan sebuah lagu tadi. Menahan rindu untuk pada malam ini. Lagu yang kami tampilkan baru. Kira okey malam ini untuk anda di kedai. Terima kasih. Okey, baik. Talian yang kedua. Baik, assalamualaikum. Tak pula. Okey, baik. Talian yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tidaus.
0: Ya, siapa di talian ni?
1: Ini Kak Imah daripada Tunjang.
0: Kak Imah dari Tunjang, eh?
1: Ya.
0: Okey, lagu apa ni malam ni?
1: Menaruh Harapan. Tapi Kak Imah bukan nak kemenangan sangat pun. Saja suka-suka je.
0: Tak apa. Tapi kita tak buka pun. Untuk lawan menang. Suka-suka juga. Okey. Stand by. Alright.
1: Okey.
0: 1, 2, 3.

0: harapan. Dialah lagu Menaruh Harapan. Semoga ada harapan. Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian ni?
1: Ya, saya Aisyah dari Tanya.com, Pulau Pinang.
0: Aisyah dari Tanjung.com Pulau Pinang. Okey, Tanjung.com Pulau Pinang. Okey, lagu apa ni?
1: Nak cuba lagu Menaruh Harapan.
0: Menaruh Harapan juga. Zaitun Zamion juga. Alright. Standby. Dah makan dah?
1: InsyaAllah dah.
0: Makan lah. Sana asyik kandang padu. Okey, baik. Standby.

0: itu dia. Terima kasih ha. Alright. Ah, itu dia menaruh harapan dari Aisyah Tanjung Tok Kong untuk anda semua. Okey, anda boleh pilih siapa dia pada malam ini. Ah, Aisyah Tanjung Tok Kong menaruh harapan, Kak Emma daripada Tunjang menaruh harapan juga, Nida Langkawi menahan rindu. Lepas tu Ida daripada Karak menaruh harapan, Pak Mat Pulau Langkawi, Zuraida. Okey, saya kita tanya Ustaz, siapa dia di talian? Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian ni?
1: Abisha,
0: pilih siapa ni?
1: Tak boleh nyanyi
0: lah kan. Alamak, dah tutup dah. Kedai dah tutup dah. Dia ada selection 5 orang dah.
1: Dah tutup dah.
0: Ha. Okey, pilih siapa? Pak Mat, Ida, Kak Nida, Kak Ewa, Aisyah. Ha.
1: Aisyah Tanjung Tok Kong.
0: Aisyah Tanjung Tok Kong. Alright, terima kasih.
1: Eh, Pedro.
0: Ya, ya.
1: Sebelum tu abang kata dia kata dulu sendiri ni cik abang nak temu abang kata.
0: Mana?
1: Tanjung Tok Kong tu lah dia sendiri. Abang
0: nak
1: tunggu
0: apa dia. Okey, baik. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Okey, saya go. Okey, baik. Talian kedua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, siapa di talian ni?
2: Mahmud dari Changlun.
0: Mahmud dari Changlun. Okey, pilihan siapa ni?
2: Menaruh harapan di Tanjung Tok Kong.
0: Tanjung Tok Kong. Itu Aisyah, no? Alright. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Allahumma. Tunggu Zat talian kita masuk. Ramai pilih Aisyah lah, ada orang dah. Dia bila dulu aku sendiri, kini sendiri lagi. Okey, baik. Assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Salam ya, siapa di talian?
3: Saya Kak Azizah Pendang. Saya pilih yang Ida Langkawi.
0: Ida Langkawi, menahan rindu ah. Alright.
3: Ya. Okey, makasih.
0: Assalamualaikum. Salamullah. Okey, dah bila-bila satu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Salam ya, siapa di talian?
4: Ni Bukhari daripada
0: Masjid Bagan, Tandok. Okey bang, pilih siapa bang?
4: Last kali
0: menaruh
4: harapan.
0: Menaruh harapan Aisyah dari Tanjung Tok Kong. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Okey, tiga orang dah pilih. Kak Nida dari Langkawi seorang menahan rindu. Menaruh harapan. Nampak ada apa peminat ni ni. Okey. Baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
5: Pak Long Johan dari Taman Mana Baru Tanah Merah Jitra.
0: Okey, Tanah Merah Jitra, Pak Long. Baik, ya, pilih siapa ni?
5: Pak Long Sokong Aisyah Tanjung Tok Kong.
0: Tanjung Tok Kong, menaruh harapan. Baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, tu dia. Empat orang dah. Dah pilih dah. Nampak nak Aisyah Tanjung Tok Kong ni ranking ni. Ni dah. Wah, daripada Jong pun dah agak. Okey, baik. Tengok siapa lagi dah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
6: Ni Bandin ni.
0: Ya, Bandin. Dari mana Bandin?
6: Nak pilih ni apa? Ida Langkawi.
0: Ida Langkawi. Ida Langkawi menahan rindu noh.
6: Ya.
0: Alright. Okay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
6: Ya, Assalamualaikum.
0: Tu dia dua orang dah minta. Kan? Tanya siapa lagi. Assalamualaikum. Okey, tanya lagi. Baik. Assalamualaikum.
7: Salam.
0: Ya, siapa di talian ni?
7: Mangah Timah dari Kelantan.
0: Kuala Ketih. Okey, Mangah pilih siapa Mangah?
7: Tok Kong, Tok Kong.
0: Tanjung Tok Kong.
7: Ha.
0: Peminat dia ni. Okey, baik lah. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.
7: Salam.
0: Alright. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
0: Baik, baik. Ya, siapa talian ni?
8: Ni, Kak Lehan dari Taman Manggi.
0: Taman Manggi. Okey, Kak Lehan pilih siapa ni?
8: Pilih Cik Mah Tunjang.
0: Cik Mah Tunjang, menaruh harapan. Oh, ni kawan dia.
8: Menaruh harapan.
0: Okey, baik. Okay. Assalamualaikum.
8: Okey, assalamualaikum.
0: Okey, tu dia. Nampaknya Kak Nida Langkawi dua orang dah. Aisyah Tanjung Tok Kong dah lima orang dah. Ui, dahsyat sakan penuh ni. Okey, untuk sekarang tunjukkan pukul 10.51 malam. Okey, baik. Talian kedua pula. Siapa? Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Siapa di talian ni?
9: DJ Najib Mizai Kudara seketika ni.
0: Ya, seketika Najib Mizai kawan Najib Najmi.
9: Yes, alright.
0: Okey, pilih siapa ni? Oh, malam ni dahsyat-dahsyat ni.
9: Jaya-jaya semua okey-okey semua. Tapi okay. Yang saya nampak yang sikit yang best sikit pun dah tanya tokong lah.
0: Ni tokong lah Aisyah lah.
9: Menaruh harapan.
0: Menaruh harapan. Okay, alright.
9: Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih saya Jumizai. Dia pun pilih lah nampak. Okey, baik. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa hari talian ni?
10: Pak Leh dari Sungai Petani.
0: Sungai Petani dari SP. Okey, Pak Leh pilih siapa Pak Leh?
10: Tanjung
0: Tok Kong. Tanjung Tok Kong juga. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.
10: Sama-sama.
0: Tu dia. Dia pun bagat pilih. Orang cakap apa? Menaruh harapan dari Aisyah Tanjung Tok Kong. Baik, tanya lagi. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
0: Salam, ya. Siapa Italian?
11: Ni Amir Arun daripada Kemaman.
0: Kemaman?
11: Ha, Kemaman.
0: Kemaman Tengganu.
11: Saya undi Ida Karak.
0: Ha, simik-mik siapa ni?
11: Ida Karak.
0: Okey, menurut harapan.
11: Faham.
0: Alright, terima kasih. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
0: Ya, salam. Dari Kemaman Tengganu. Tuh dah, Pak Hang. Nana kena ganu kita. Jauhnya Kemaman tu. Okey. Terima kasih banyak ni bertalu-talu malam ni. Okey, assalamualaikum.
12: Assalamualaikum mami ni.
0: Ya, mami ni baik. Pilih siapa ni mami? Tadi ah.
12: Pilih Tanjung.com.
0: Tanjung.com mami ah. Tu dia. Yes. Baik, terima kasih.
12: Sama-sama.
0: Alright. Alhamdulillah. Tadi husband dia saja miss eh. Ni bini dia pula. Mami. tu begitulah ya. Kita ada lagi 7 minit lagi. Terima kasih kepada yang undi diri. Nampaknya tanya lagi. Ada satu lagi seorang lagi lah. Okey, assalamualaikum.
13: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian?
13: Musha.
0: Dari mana ni?
13: Dari Sungai
0: Yan. Okey, pilih siapa Musha?
13: Saya pilih Tanjung Tok Kong.
0: Tanjung Tok Kong. Alright. Terima kasih.
13: Okey.
0: Assalamualaikum.
13: Assalamualaikum.
0: Okey, nampaknya itu dia. Memilih menaruh harapan. Dah pilih lah menaruh harapan daripada Zaitun Samion. InsyaAllah, okey. Saya pun dah menjaga bah sampai ke penghujung dah. Untuk hampa semua. InsyaAllah. Ya. Jadi kita tutupkan untuk pada malam ni. Terima kasih kesedaran anda yang bersama dengan kami pada malam ini untuk bagi kira okey dan untuk bagi malam ni difahamkan Aisyah dari Tanjung Tok Kong hari ni menurut harapan dengan 9 undi daripada dapat dah. Lepas tu Wani Hasrita dengan lagu Indonesia yang disampaikan oleh Nida Langkawi dengan 2 orang undi dia. Lepas tu Ida dari Karak Pahang menaruh harapan juga. Seorang dah undi untuk dia juga. Jadi semua malam ni ranking Aisyah daripada Tanjung Tok Kong hari ni dengan lagu Menaruh Harapan tu dia. Okey. Jadi kita dengarkan sebuah lagu Menaruh Harapan dari Zaitun Zamion. InsyaAllah kepada mereka yang mungkin ketika ini bersama dengan kami lagi. InsyaAllah kita jumpa pada Minggu Harapan. Apapun kiranya hari ni orang cakap hari yang terbaik, buat yang terbaik. Kita hari ni kira okey ni orang cakap apa? Untuk suka-suka sahaja. Sebegitulah suka-suka. Tak ada pilihan orang tu. Untuk orang cakap apa? Mencari kalau nak uji warna bintang mana? Kita kena buat uji bakat lagi lah. Sebegitulah. Okey. Dengarkan sebuah lagu daripada Zaitun Samion untuk pada malam ini. Terima kasih yang bersama dengan kami. Kira okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
2: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.
3: Hello. Nantikan saya Arul Azhar pada Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 pada 11 Oktober ini di Sarawak.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Untuk sekarang menunjukkan pukul 11.09 minit malam. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kesediaan anda bersama kami. Dan kemuncak bintang Piramdi telah pun melabuhkan tirainya tadi dengan wakil pada Zon Utara hari ini telah menjadi juara Rul Azhar dengan buat lagukan Derita. Apapun terbaiklah tahun ni, semua kedah sapu. Itu dia, dari bidang seni, daripada bintang kecil yang dijebas, daripada bintang Piramdi pula, penerbit tahun ni buat yang terbaik, insyaAllah. Walaupun saya dari jauh pun macam-macam, terima kasih dah buatkan untuk kepada Rul Azhar atau Pakru Azhar bin Muhammad Zabandi yang dari Kuala Neram sama dengan Teha. Alhamdulillah hari ini yang kita dijangkakan lah antara yang terbaik dibuat. Jadi apapun, tahun ni memang tahun ni pun lah, ya. Kita tak mampu nak kata apa, kan, dengan jadual yang padat sampai dia pun dah jam. Saya cakap hang sabar lah, nah, hang buat kerja yang hang ikut, hang nanji, hang disiplin, ya, kan. Terima kasih juga kepada Afifi Mak Nasir yang buatkan video clipping tu, jenuh nak lakonkan apa yang buat dalam studio berita, yang pilihan berita pun apa Nuruhana pun bagi masuk, kita buat nasib baik ada storyboard yang dibantu oleh Amri, Tuan Libat dan juga adik pratika kita, tengok dengan keadaan semasa, dengan kreativiti yang kita buat. Jadi apapun, kita tanah diucapkan kepada Rul Azhar. InsyaAllah bagi esok DJ E dengan DJ Bas akan menghubungi Rul Azhar, insyaAllah. Kita akan tanya dia macam mana keadaan dia semasa di sana, ya. Jadi ini tahun yang terbaik lah, ya. Tahniah juga kepada semua yang beri sokongan, dorongan. Terima kasih kepada penyelia penerbitan, DJ Sanjin, penyelia dulu Hamdan, sekarang Faruk, yang terima kasih juga kepada DJ yang membantu untuk menjayakan uji bakat bintang Piramdi ni. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Jadi itu antara yang terbaik, insyaAllah. Jadi orang cakap apa, usahalah yang termampu. Itu orang cakap apa, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Sebegitulah, ya. Tapi apapun, saya merangka apa yang atas pengalaman dulu duduk di radio klasik nasional. Tadi kita bawa dia punya morning tu, kita nak tahu planning apa, planning seterusnya. InsyaAllah kalau duduk di sana, saya ada planning kita sendirilah atas pengalaman berada di radio klasik nasional 4 tahun tu. Lepas tu berita 13 tahun. Jadi kita dapat tahu momentum apa nak pakai, nak apa nak gunakan apa. Sebegitulah, mungkin atas dasar orang cakap apa, pengalaman daripada peserta-peserta ni juga, ya. Dia pun dah masuk beberapa kali dah, 3-4 kali juga, 2 kali rasanya, kan. Tapi dia mencuba terbaik, akhirnya menjelma, kan. Itu dia. Apapun terbaik lah, walaupun tahun ni cakap patutnya penerbit pergi sana, tapi tapi buat macam mana kekangan kewangan. Jadi kita faham lah, kita pun bagi sokongan apa yang termampu. Kita planning ni, kita tengok level macam mana pencapaian atau radio televisyen RTM ni, kita nak buat sama TV dengan radio, dan sama sama momentum dia. Seperti itulah. Okey, baik. Terima kasih dengarkan sebuah lagu yang sempat saya ambil sikit kat waist dia. Lagu Putus Sudah, kasih sayang kepada Rul Azhar daripada Kedah FM yang baru ni ada untuk mewakili Zon Utara, akhirnya muncul juara kemuncak bintang Piramdi 2026 untuk anda di Kedah FM, mesra harmoni.

0: 25.
1: 25.
0: Ya.
1: Apa yang 25?
0: Ananda kawin 25.
1: Ya. 25.

Okey, santai 6.12 saya damaikan jiwa. Ha, lagi 27 minit bersama dengan DJ Bidot ketika ini. Jeffrey Dawes S. Mokhtar. Terima kasih, terima kasih. Dia ucapkan kepada anda yang bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni. Apapun informasi mengenai kes adik saya Nur Fitri binti Mokhtar yang didera oleh bekas lelaki, bekas suaminya, iaitu Rahman Abdul Rauf, insyaAllah akan untuk bulan 9 ya, atau bulan 10 ni insyaAllah akan sebutan kes semula balik. Tak tahu tarikh dia bila ya, nanti terdapat. Dan adik saya ketiga ini mungkin dalam proses jaga abang untuk tanfasak ya, insyaAllah. Apapun kita permudahkan segala urusan, dia sudah semakin sihat. Ramai yang bertanya khabar dia. Dan apapun, terima kasih, terima kasih yang bertanya khabar dia. Baru-baru ni pun kami ada masuk dalam satu mengenai bersama isteri Jahidah tu juga. Jadi tanya khabar dia semua, alhamdulillah. Apapun, terima kasih yang berdoakan dia. Dia sudah semakin pulih dengan kekuatannya dan dengan sokongan moral daripada keluarga dan juga rakan-rakan sekitar ataupun rakan-rakan sekelilingnya lah. Tapi apapun, orang cakap apa, kerisauan tu tetap ada. Orang cakap apa, dengan fobia tu tetap ada. Dan masih lagi mempunyai sokongan moral, sokongan dorongan dengan kekuatan dalam mandiri, dengan semangat akan diteruskan juga. Ramai yang bertanya khabar, insyaAllah. Apapun, kita doakan yang terbaik. Semalam pun dah main rumah saya, jadi kita nampak perkembangan tu dah alright eh? Semua dengan orang tua, jadi kita nampak dia pun dah orang cakap okey, kerja pun buat apa kerja lebihan masa kan. Cuma keadaan tu kadang-kadang ada kan, orang cakap apa, kita pun orang tanya masa apa tak geram kan, ada orang geram, ada orang marah kan. Tapi kita orang cakap apa, biarlah mahkamah menentukannya. Kita tak boleh buat pertindakan sebab dia duduk dalam dah eh, dekat penjara Kajang. Jadi kita pun dah rasa lega, satu kerisauan itu yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua setakat ini. Dan dia pun dah pergi kerja okey, dengan keadaan yang orang cakap apa, walaupun 13 tulang rusuk ni 6 sebelah kiri atas, 7 sebelah kanan, tulang belakang pun ada 2 kepetahan. Jadi dah kita buat berubat okey. Cuma cakap apa, keadaan semasa dengan duduk jaga anak dia lagi alright lah, alhamdulillah lah. Apa pun, terima kasih yang banyak mendoakan, semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dari semasa ke semasa ramai juga rakan-rakan media pun tanya semasa kan, macam mana keadaan adik, insyaAllah nanti kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Itu dah kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Okey, kita dengarkan sebuah lagu daripada Amok dan sebuah lagu daripada 60-an. 60-an buat dah mabuk kepayang untuk anda semua. Dan sebuah lagu daripada Khalifah, Singkong dan Keju, untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni, pilihan Mesra 1 di Utara.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
2: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Baik, santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa. Lagi 9 minit, InsyaAllah saya pun dah sampai ke penghujung malam ni. Orang cakap bah, malam negeri Kedah. Orang cakap bah, selain itu juga dipanggang Kedah menjuarai iaitu Division STL 1 2026 setelah mengalahkan Kedah Eagle Sita Kroh, iaitu kalahkan Bomba Fighters 2-1 dengan set pertama menang melalui tewas 13-15. Lepas tu set kedua bangkit 15-13 balik. Lepas tu set ketiga 15-8. Ya, tusan akhir STL Division 1 2026. Selain itu juga Kedah wakil Zon Utara untuk bagi juara untuk bagi puncak bintang P. Ramli 2026 dengan Rul Azhar ataupun Fakru Azhar Muhammad Zamandi, akhirnya muncul juara bintang P. Ramli untuk bagi tahun 2026. Tahniah. Itu dia. Tahun ni kita hebat. Selain itu juga, Masa Sukma, kita pun dapat meraih pingat emas setelah 20 tahun mesti sukan rugby 7-11. Lepas tu bola bawah 18 tahun MSSM akhirnya juga menjuarai piala. Piala apa? Juara MSSM 2020 telah mengalahkan JDT dengan kemenangan 4-3 pensi penalti, mengetepikan JDT. Itu dia. Mau cakap betul ni, Kedah dahsyat. Macam-macam telah muncul juara. Dan itu juga pingat untuk bagi sukan Asia pun banyak yang diraih oleh orang Kedah. Dahsyat-dahsyat. Begitulah. Tapi apapun, kita marakkan semua yang terbaik. Saya pun dah sampai ke hujung. Terima kasih buat rakan penyampai, rakan untuk jurutera pada malam ni, iaitu Suhaimi ataupun Meja Bot bersama dengan Sharifah Neti yang ni membantu untuk bagi kelancaran siaran Kedah FM. Apapun, jumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum. Saya tinggalkan sebuah lagu Selamat Jalan Romeo untuk anda daripada Ramah Ram. Bye-bye.

Persembahan Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk National Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar National FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru. Isnin 12 Oktober 2026. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor 1 tengah malam anda, National Geng Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar National FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita, yang sihat syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk National Game Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya, dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk National Game Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi di National FM.

Persembahan Khalifa dengan Cik Mek Molek membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang. Baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah. Sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ia sebenarnya satu permulaan bagi kita ya. Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia yang diramalkan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Camden Highland, Raub, Bentong dan juga Temeloh, Selangor di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban dan juga Jelebu, Sarawak di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribun lagi untuk geng-geng berhantu. Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

kumpulan search dengan Purnama. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan dan senang yang berhantu. Selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut, maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsar dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup. Berikutan perkembangan bacaan IPU semasa manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini ya. Jadi walaupun bagaimanapun JPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini susulan bacaan APU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup, termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Naqib Mat Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum kena tengok selalu portal berita RTM. Nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Muhammad lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Muhammad Faiz Haji Ibrahim. Semuanya kita ada Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Mazlan Maria dari Kota Baharu, Ita Chot Ipo, Eli Zuhaili, anak Anton, Abang JJ Gemas. Kita ada Biah-Biah, Bida dari Salju Pontian, Johor, Jasmida Jonet, daripada Yani Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodian dan Nodin dari Miri Sarawak. Kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Hasrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Muhammad Faisal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, asrama bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Real Adi. Kita ada juga Abiyana Rosiliana Syah Syaz dari Kuala Lumpur, PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Kita ada Jenet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Jas Bizi Abdullah dari Puchong, ada siapa lagi? Lilela, Muhammad Jasni Mon, Agnes Emma, Izzah KBE dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanisa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikmah, Sekota Baru, Marfah Palan dari Muar. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik.
Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chin membawa kita ke 1.4 minit pagi, jam yang kedua untuk National Game Berhantu, pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya, Isnin ni Monday Blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh yes, malam dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan dan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Macam mana pun, pihak kementerian akan memantau dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan, khususnya di Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi, termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka, dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita selalu sedoakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman, sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada Lavender Girl, Kuantan. Nur Cahaya Berlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zira Fira, Jajar 83, Cikgu Naim juga terhadir. Fiza Fiza Riza, Nasania Muhammad, Adana Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kembali Jalanan, Abang Luri, angguk-angguk kepala dia katanya, Adana Cik Wil, Cikgu Wati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Luri juga, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifah Imani, Yus YMC Auto Perlis, Ina Manja, ada Bitcompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Paribunta Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azrin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chomel. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Anak Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Bis 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pilot-pilot darat, dia hentak-hentak kepala tu. Tapi jangan terlalu hentak kepala. Fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat se-Malaysia kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Ada yang kata, bang tak ada warung joget, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula, daripada persembahan Ruslan Madun, Lemak Manis. Dan Lemak Manis ya, anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi. Menerusi lagunya Hardil Jo Piakariga. Lagu dalam filem Hardil Jo Piakariga. Lakonan Salman Khan, Preeti Zinta dan juga Rani Mukherjee. 1:25 pagi waktu ini.

awak terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan, bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digazetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di Lahad Datu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut, jangan takut. Tak ada perang pun, jangan takut. Sekadar latihan je untuk mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng Murhantu, Zakatin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pak In Burger, Sabin Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari Semenyih, Tokku dari Sunway City, Tokku Sunway City, Sally Boyska, Haja Chun of SLGB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, katanya dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Wajina Vanessa Nur 68 dan Mek Sally, Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru, Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah, kita ada Rosie Cik Ros, Syahril Maktuk, Nasri Wiranti. Ramai lagi. Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas kata orang tu, terlepas nama-nama tu, almaklumlah . Maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng Berhantu semua okey. Marina salam dari Dungun. PA bang cakap nama PA bang. PA dengan Leha ya. Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Diba, Ajijah. Kalau lelaki Daud kan senang kan, dia Cik Zah. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Ida Khairi, kata Said. Kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis. Dah berapa hari tak menangis dia bang. Sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita suka duka dalam perjalanan hidup kita, banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar, dahulu saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan ciptaan lagu Edi Hamid, lirik oleh Iman Toba, persembahan Ili Mazlin dengan Janji Kekasih. Tapi janji anda dengan saya, jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Burhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sri Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Jerman, usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang berhantu kan, ada yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang, terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Sebab saya ada sampai pukul 6 pagi kan, untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya, termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada 1.5 bilion ringgit menerusi belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300 ribu penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik, termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakuan Zawawi, juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakat. Ya? Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU, tak perlu kita pinggirkan. Mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yo Kalang, Zacak Fakul Terengganu, Gubu-Gubu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity White, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zul Alimun, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berhantu. Abang Muzo, kita ada Kasut Dah Buruk Luncur, Jun JR, Bunga April, kita ada juga Ejah Guana Pon, Abang Lori Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi. Kita ada Mizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Metal Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura. Terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cempaka Biru, Tiger Aini. Ramai lagi lah eh. Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okay, geng-geng berhantu sambung lagi menangis, menangis tepi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lontaran suara Bidu Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhalizah, menerusi lagunya Bernama Merindu. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

lagu jintan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Menerusi lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zailif, 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga, mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat, berhenti seketika, bangun, regang-renggangkan tangan, kan, buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama, mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep, tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan pemanduan, tak apa bang, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu. Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN. Siapa yang ada pinjam PTPTN dekat sini? Jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik kan untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah, Rebi 78. Ada Bakyah Nur Adila juga, Siti Khalijah Syahrul 36, Siti Orange Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Ada Nisa Jerantut, Mustaqim Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nurizawati Abdul Muhammad Zaki, Nurizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Mahdiz. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey Game Buruhan tu. Kita sambung lagi ya, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kames. Screen dengan Bila Cinta Didusta. Memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan. Kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. Baik, 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk National Lagi Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan National Lagi Berhantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau, bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaip berita-berita yang tak betul, ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Takkan. Malah berhati-hati bila menggunakan internet menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata memang tak berbaloi lah. Betul. Mak Ayi Nazri, selamat pagi. Ada Mak Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kela Hasdi, Brunei Darussalam. Ramai berdengar kita di Brunei tau. Ana Musab, ada Lutz Corner, Abdul Razak Ramli, Mak Nda alias Sweet, Double YY, Muhammad Syafizam, Sony Wong, Imah 68, Sino Suki Nohara. Ada Kak Na, Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita, Sambil Goreng Kuih, Sambil Layan GBH, Ruahia Aman, MK87 lapor pagi-pagi, dan 6979. Mantap. Semuanya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar National Game Berhantu. Kerana National Game Berhantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya National Game Berhantu ini memberi
memberikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima. Lontaran lunak suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: ganggu. Tuan,
1: puan, abang, kakak,
0: ya.
1: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Azam Dungun, kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Hakikat sebuah cinta kan, itulah hakikat dia, pertemuan perpisahan. Dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah cara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan seribu kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita seribu senyuman. Tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita kan. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya eh, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana peniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu kan. Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang tak apa, InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setujulah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihatkan dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni, gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Dan begitu juga dengan negara kita, dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial, secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dalam usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihatkan kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan kebolehpasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaika Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nomala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, EMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail, lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut, Pak Su Tengker, Shell, KBDT, Hadir Layan GBH, Muhammad Afizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yong Iza, ada Mitz

1981. Saya baru hadir bang, okay. Yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi lah, ini kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Agent White Gluta Horse juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis tapi bujuk hati nak bagi relax, jangan menangis lagi kan, nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtag ini adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an kan. Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan tau. Kenangan bukan saja dengan kenangan lama lah, dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasional Gebur Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: San Sovedom.
1: Memori duka. Ada memori yang memang tak boleh nak kita padamkan. Macam mana dah semua dah terimbau kenangan lama. Pastinya akan terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Jadi sebaik apa pun masa lalu kita kan, namun ianya telah pun terkunci rapat tau, dan juga pergi meninggalkan kita semua. Jadi begitulah sebaliknya, seburuk apa pun masa lalu kita, sesungguhnya saat ini kita adalah kain putih yang kosong. Kita anggap saat ini kain putih yang kosong, yang belum dicorakkan. Jadi jangan corakkan warna-warninya itu lagi. Mudah-mudahan kita belajar dari masa yang lalu. Banyak yang kita belajar sebenarnya. Sedar ataupun tidak, itu terpulang kepada macam mana kita melalui kenangan itu. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang baru bersama-sama dengan National FM. Juga yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Nak tidur tak boleh-boleh kata geng-geng berhantu ni. Nak tidur tak boleh bang, tergolik sana, tergolik sini. Layan lagu-lagu terbaik. Itu sebabnya kita panggil sebagai geng berhantu. Memang tak boleh nak tidur pun. Ayu katanya selamat pagi GBH. Ya, selamat pagi untuk anda. Ilah Rizal juga. Ada Idah dari Kota Marudu, Sabah. Kita hashtagnya layan terus pun bersama-sama. Encik Ayu Comel. Aduh, Wati Bakawali Ju Ati Arah 77. Noliana Yongle Encik Daun. Siapa lagi? Noliana Nodin, Ina Hayati Arifin, Aini 67. Dan ramai lagi lah. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak sebutkan. Pada SB ada L. Anak Azizi juga masih lagi kekal setia. Dia cakap dengan saya tadi nak tidur, ngantuk. Tapi akhirnya dia kekal setia juga. Kasul dah buruk masih lagi luncur ni bang. Sambil layan lagu-lagu best. Hati-hati pada darat se-Malaysia ya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, kalau kita lihatkan, ada yang katalah dengan saya, bila sebut saja belanjawan, ada yang kata dengan saya, kerajaan gula-gulakan kita. Macam-macam lagi lah pandangan-pandangan masyarakat dalam negara kita. Tapi sebenarnya sedar atau tidak, setiap negara itu ada belanjawan. Itulah tanggungjawab kerajaan. Siapa pun yang membentuk kerajaan, yang menjadi kerajaan, ada tanggungjawabnya untuk membentangkan belanjawan. Dan untuk belanjawan Madani 2027 juga bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, kalau kita lihatkan, satu amanah ya, satu amanah dan juga janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah. Dan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan belanjawan yang dirangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat, bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan juga pendapatan minimum. Dan ekonomi boleh kita rancak, tapi rakyat yang terbeban juga tak guna juga kan. Jadi inilah masanya kita bersama-sama lah dengan satu falsafah pendekatan yang melibatkan secara lebih menyeluruh. Dan juga itulah sebenarnya belanjawan kalau kita lihatkan untuk tahun 2027 yang telah pun dibentangkan dan di parlimen baru-baru ini kan. Jadi kita sama-sama lah, kita sama-sama membangunkan negara kita. Kalau kita tak bangunkan negara kita, kalau kita tak bersama-sama, siapa lagi yang nak bangunkan negara kita? Kita semualah sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita kena bersatu padu walau apa jua cabarannya. Kerana cabaran di masa depan saya jangkakan lebih kompleks dengan ketegangan di Asia Barat yang semakin meruncing kita lihat. Jadi bagaimanapun kita kena terus bersatu padu dan memastikan negara kita bukan saja aman damai makmur sejahtera, tapi ekonomi juga dapat kita pertingkatkan. Marsa Saleh, selamat pagi. Halimah Ahmad, dia kata nak bentang belanjawan keluarga pun dah pening kepala kan. Itu baru belanjawan keluarga. Nak bentang belanjawan negara untuk semua golongan, sakit kepala kan. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, Terry Junaria.

0: latihan kontrak. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi putar roka sehingga 1,000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Tak mungkin. Tempat jatuh lagikan digenang, ini kan pula tempat bermanja. Jadi mana mungkin kita lupakan untuk segala-galanya. 4:36 minit pagi waktu ini. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Ramalan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia ini berbeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Perak pula di Manjung dan juga bahagian Datuk, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, Sarawak di Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Terus dengarkan Nasional FM 24 jam sehari. Kami sediakan anda dengan pelbagai segmen sebenarnya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan untuk pagi ini pula, perubahan iklim, kos pengeluaran dan juga kebergantungan kepada bekalan luar memberikan cabaran kepada keterjaminan makanan negara. Jadi apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan makanan terus tersedia untuk generasi akan datang? Sama-sama kita dengarkan Alpha 2.0 untuk pagi ini, 10:30 minit pagi, dengan tajuknya keterjaminan makanan dan juga daya tahan negara, yang kita bersama-sama dengan tetamu Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratory Kajian Dasar Pertanian dan juga Makanan, Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. Keterjaminan makanan ni sangat-sangat penting tau. Sebab makanan tu kita makan hari-hari kan. Bagaimana bekalan beras, makanan asas kita. Okay, selamat pagi Aris Noraini, Ahmad Nurul Amri, Kak T. Kita ada Mina dari Johor, Hazri Zabaha, Lan Wira dari Kota Tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Oh, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah. Itu yang saya mahukan. Tapi geng-geng buruhan tu sangat-sangat sporting, sangat-sangat sabotif. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: text message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Mula tu tirai menangis tepi pucuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Isnin ini, berikanlah senyuman yang paling manis. Jangan kedekut dengan senyuman. Betul. Ada yang pergi kerja muka ketat je kan. Ada dekat ofis tu muka nak, kita nak tegur pun takut. Jadi berilah senyuman yang paling manis untuk kawan-kawan anda, untuk adik-beradik anda. Mungkin pagi-pagi nak pergi kerja, jumpa ibu bapa dulu kan. Jumpa ibu bapa, senyum. Sampai ada yang katalah, sampai ada kepada kita, ada yang kata, kukira tersandung batu kan, ternyata tersandung senyuman manismu. Gitulah. Jadi hari ini hari Isnin, lebarkan senyuman manis. Kita hindarkan kata-kata yang sinis. Kita ciptakan suasana yang harmoni, sentiasa berfikiran optimis. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.41 minit pagi. Bandarin Melaka 5.48 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Di sebelah utara pula, Ipoh Perak 5.54 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah 5.56 minit pagi. Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doa seperti biasa, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dilakukan, kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah raudah akan menyusul seketika nanti, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam, bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Adab sesama jiran tetangga. Ini bersama-sama juga kita kena ambil tahu. Dengan jiran pun, kadang-kadang jiran pun kita tak kenal kan. Betul, zaman sekarang banyak begitu. Almaklumlah, duduk apartmen, duduk tempat privacy, jiran pun kita tak kenal. Jadi kita kena kenal jiran kita, beradab sesama jiran. Itu yang paling penting. Okey, jom saya hiburkan anda di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kalau anda faham akan lirik lagu itu, lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang boleh mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir ini ya, dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, setiasa di hati.

0: lagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar, nah, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaqtu ba'dukum ba'dah. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain.
1: Mengumpat talih, mengumpat ni. Allah letak kita dalam neraka sakar.
0: Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni?
1: Saya dulu di atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin.
0: Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar.
1: Yang mengumpat, yang mengejar. Itu mengumpat sedak ni. Mengumpat sedak. Tapi ingat dosa, tak lepas kita.
0: Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita seorang, gila. Rumah kita seorang, tak apalah. Tak ada ganggu orang, contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak, duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun, dia kenal kita, tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Iyalah, orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu, masalahnya kita jangan menyusahkan dia. Nah, ini atas kita ni, dosa-dosa kita ni. Dosa kita. Sebab tu Islam mengajar supaya memelihara ketenteraman orang lain. Tak boleh. Itu di antara contoh gangguan dengan bunyian. Kalau gangguan dengan kenderaan, contoh menghalang pintu rumah jiran, banyak gitu. Kadang-kadang balik dia tak perasa, tengah-tengah malam dia parking lebih sikit daripada rumah orang, pintu pagar rumah orang nak keluar besok pagi-pagi. Susah pula, bergaduh. Kita duk tengok dalam media sosial, banyak orang bergaduh dengan jiran. Hak kadang-kadang ada usah tengok sekali tu, yang tempat sana tu pun bergaduh. Nah, di jalan, kan parking kosong kan? Arti tu pun boleh bergaduh.
1: Letih betul lah dia.
0: Meletakkan kereta sehingga menyusahkan keluar masuk. Sama lah tu. Anda menghalang pintu rumah jiran, meletakkan kereta. Sehingga orang nak susah nak masuk dan sebagainya. Menggunakan kawasan jiran tanpa izin.
1: Lepas tu kalau kita buat pembinaan kan?
0: Katalah kita masuk sikit lah. Ambil batasan dia tu. Sikit tu pun kita haram tu. Sebab mengambil tanah orang. Kawasan rumah orang. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu. Mengganggu. Meletakkan barang di laluan yang digunakan bersama. Tak boleh juga. Kita kena beringat. Jadi perkara ini dia agak remeh ya. Mungkin menjadi gangguan besar kepada orang lain. Walaupun benda itu kecil, tapi dia menjadi besar pada orang lain. Kita rasa tak ada masalah. Tapi orang tak suka. Orang tak suka. Begitu juga dengan mengganggu gangguan dengan sampah dan kotoran. Membuang sampah berhampiran rumah jiran, mengalir air kotor ke kawasan rumah jiran, membakar sesuatu sehingga asap masuk ke rumah jiran, membiarkan kawasan rumah menjadi sumber bau busuk. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu jiran. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu yang Ustaz baca tadi, apa Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran. Ada orang kata saya sebelah rumah tu tak kenal, dah bertahun-tahun duduk tak kenal. Dia pun tak tegur, saya pun tak tegur. Saya tegur, dia tak jawab. Tapi hak jiran mesti ada. Kenal tak kenal, jumpa tak jumpa, itu nombor dua lah. Sepatutnya kita berjiran ni, kita kena kenal. Tak, kena bersalah, kena tahu. Tetapi kalau dah ada jiran yang begitu, kita tidak bergaduh dengan dia. Kita jangan bergaduh dengan dia. Jangan kita niat bergaduh dengan dia. Kok dia lah, dia nak bergaduh tu lagi lah. Kita bagi salam, assalamualaikum. Buat tak tahu ya kan. Ambil lagi lah, itu dia punya pasal lah. Orang yang beriman dengan Allah, dia kena muliakan jiran dia. Fal yukrim jaroh. Muliakan jiran. Mengganggu keselamatan jiran. antaranya membiarkan anjing atau haiwan berkeliaran sehingga membahayakan jiran. Rumah saya tu ada dalam 5 buah rumah India. Orang India bukan Muslim lah. Dia bela anjing. Bunyi sama lah. Tapi nak macam mana? Ustaz awak pekak je lah. Lalu depan rumah dia nak pergi masjid, salak ke anjing dia. Terkejut juga kita. Geram juga dia. Kita ada ayat-ayat nak suruh anjing tu tak ada bersuaranya. Adalah ayat-ayat dia. Ayat-ayatnya pertamanya jangan lalu depan rumah dia. Tapi kita nak pergi ke mana ni? Itu dia. Tapi mengganggulah, mengganggu. Mengganggu. Membuat binaan yang membahayakan rumah jiran. Tak naik, membahayakan rumah dia. Rumah kita bahaya, rumah dia bahaya. Buat naik binaan. Membakar sesuatu secara cuai. Mungkin kita bakar plastik melayang, gerik-gerik ke rumah dia. Terbakar sikit ke? Itu pun dipanggil mengganggu jiran. Mengganggu jiran. Melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan. Itulah di antara lagi. Di antara lagi yang tidak boleh kita buat kepada jiran, mengganggu hak dan harta jiran. Contoh, mengambil atau menggunakan barang jiran tanpa izin. Kalau macam contoh baca rumah ustaz tu, jiran. Adalah di belakang rumah dia letak mungkin cangkul dia. Kita pergi ambil. Minta izin lah. Tak boleh ambil gitu je. Dan kita orang baik. Kita orang soleh. Minta izin. Jangan duk main. Tak apa jiran. Jiran okey je. Jangan duk main okey. Kita je perasan. Minta izin dengan dia. Menggunakan tanah jiran. Ada orang tanya. Belakang rumah tu, longkang. Tepi longkang. Lepas tu rumah dia, jalan rumah dia. Jalan tu jalan kecil belakang rumah. Belakang tu bukan tanah dia. Sebab longkang ni tanah kerajaan ni. Rizal longkang ni. Ikut kita, tapi duk balah. Duk kata tu kawasan aku, sampai ke hujung, sampai ke parit tu tanah aku. Bergaduh, balah dengan jiran gitu. Di antara lagi, di antara yang kita tak boleh buat, menceroboh kawasan mereka. Kena jaga. Merosakkan harta jiran, tak boleh. Mengambil hak laluan mereka, tak boleh. Kita tutup jalan kita, rumah kita tutup. Padahal jalan tu jalan bersama ke belakang tu. Kita tutup jalan tu sebab di rumah aku ni. Tak boleh. Itu di antara dosa-dosa besar mengganggu jiran. Bukan saja masalah adab, tapi boleh menjadi kezaliman dan pengambilan hak orang lain. Jadi di antara benda-benda ni semua, jangan anggap benda ni perkara kecil. Jangan anggap perkara kecil. Tak boleh. Kadang-kadang seorang berkata apa tahu? Dia kata apa? Dia kata, saya bukan buat apa-apa pun kepada jiran. Tetapi dia buat benda yang tak menyusahkan jiran, yang di antara yang kita sebut banyak dah tadi. Tokalah. Main tokan. Jangan. Kita mesti tanya dia. Sebab apa? Sebab kalau kita buat juga dia tak setuju, dia rasa marah, maka kita berdosa. Tapi dia mungkin tidak sedar bahawa perbuatannya menyusahkan orang lain. Perbuatan dia itu sebenarnya menyusahkan orang lain. Contoh-contoh kita kata, kita rasa bunyi itu biasa, tapi jiran mungkin sedang tidur. Kita beli motor, exhaust kita tukar, brong, brong, brong, motor besar. Contoh. Kita beki, buat apalah, tak kira lah dia. Tapi mungkin tak boleh. Sebab baru ni kita tengok dalam khabar ke apa baru ni. Bergaduh. Kerana apa? Kerana exhaust. Bergaduh. Kita ada pre. Dia ada anak kecil. Dia tengah tidur. Ada. Begitu juga kereta, motor kita. Kita rasa kita buat tu. Tak mengganggu kita je lah. Mungkin tempat depan rumah kita. Dalam garas kita. Tapi rupanya sampai kepada jiran. Itu pun mengganggu juga. Serupa dengan kita bakar sampah. Tapi asap masuk je dalam rumah dia. Dia pula asma. Sudah. Itu kita kena berhati-hati. Kalau kita duduk rumah kondominium, tak boleh nak membakar sampah lah dia. Tak boleh nak bakar. Tapi mungkin dengan lagu-lagu kita pasang. Moga tak udara kan. Tak boleh. Asalkan terganggu dia, kita dikira berdosa. Kita dikira berdosa. Allah.

Hijaz dengan Sumaya. Ada yang cakap dengan saya bila dengarkan lagu ini, hati jadi sebab. Ya betul, kita sebab mendengarkan lagu ini ya. Sumaya. Sumaya binti Kayat, wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Kalau kita lihatkan latar belakang dia, merupakan seorang hamba sahaya dari bangsa Lubnan Purba ataupun Habsyah yang berkhidmat dengan Abu Huzaifah. Berkahwin dengan Yasir Amir, dikurniakan seorang anak, Amar Yasir. Dan beliau adalah antara tujuh yang terawal memeluk Islam secara terbuka. Sumaya bersama keluarganya diseksa dengan kejam di bawah terik matahari di padang pasir oleh Abu Jahal kerana menolak untuk kembali kepada kekufuran sebelum akhirnya dibunuh dengan tusukan lembing. Lagu itu saya tujukan untuk wanita-wanita se-Malaysia. Mudah-mudahan wanita-wanita se-Malaysia menjadi seperti Ibu Sumaya yang berpegang teguh pada agamanya. 5.40 minit pagi. 5.37 minit pagi sebenarnya. Kurang lebih setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula. 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi jangan lupa dengarkan Nasional Pagi dengan pelbagai perkongsian yang menarik juga, dengan lagu-lagu yang terbaik yang akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya melalui tiga suara untuk pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah ramai yang teman saya. Janji anda telah pun anda kotakan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi ada juga yang mungkir janji dengan saya. Dia kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya kecundang pukul 3 pagi. Kecundang bermimpi sampai ke Brazil, bermimpi sampai ke Mexico, bermimpi sampai ke London. Tapi tak apalah eh. Ada sekolah yang tutup, ada sekolah yang telah pun dibuka seperti biasa. Seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dah dibuka seperti biasa. Dan ada yang nak ke tempat kerja pada awal pagi ini, selamat mencari rezeki untuk anda yang nak ke tempat kerja. Terus berhati-hati di jalan raya. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut dekat atas jalan raya ya. Jadi terus berhati-hati, jangan laju-laju, itu je. Saya mohon itu, jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya seperti biasa yang telah pun disediakan oleh pihak yang berkuasa. Kalau kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan sebenarnya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita sama-sama jaga Malaysia terus aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita serahkan, kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Okey, pukul 6 pagi juga jangan lupa anda dengarkan RTM Negeri kerana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk saya serahkan kembali frekuensi yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk muslimin dan muslimat, jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Ini waktu yang penting, waktu yang penting bagi umat Islam ya, di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, rezeki kita ni rezeki kita akan melimpah jika kita bahagikan. Ilmu akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada عمرو بن شعيب daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Ummatul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah, dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita, dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya, dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya Aktif 6-10.
3: Ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sihat noh?
4: Alhamdulillah sihat walafiat, Abas.
3: Alhamdulillah. Kita doakan semoga yang duk dengar kita ni pun sentiasa sihat walafiat.
4: Baik. Alhamdulillah untuk anda semua yang bersiaran bersama kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk hari ini yang mendengarkan kita di mana, Abas?
3: Di Kedai FM Mesra Harmoni, ha? Segmen yang pertama pembuka tirai.
4: Segmen yang pertama pembuka tirai.
3: Kita buka tirai. Kan? Aktif 6.10 bersama dengan saya BAZZ Bas Masirah Baharum.
4: Dan juga saya Nazri Manasya DJ E.
3: Lebih kurang kat setahun dah kan, kita menghiasi. Ruang udara pagi-pagi ni kan.
4: Ya,
3: tak ibas umi kan?
4: Gilak-gilak macam
3: gilak-gilak.
4: Okey, baik, untuk pertemuan kita hari ini, hari Isnin, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah, bersamaan 12 Oktober 2026. Maksudnya waktu solat fardu subuh sebentar tadi, pukul 5.56 minit pagi.
3: Kuih awal, no?
4: Kuih awal.
3: Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedai FM, yang mana masih lagi yang kata tak lagi kan, baru bangkit tidur ke apakah, cepat-cepatlah mandi, lepas tu menunaikan solat fardu subuh.
4: Baik. Okeylah, untuk anda, jom kita berselawat pagi ni.
3: Mesti
4: kena.
3: Kena, wajib.
4: Jom.
3: Kau sunat.
4: Wajib bagi kita lah.
3: Ya.
4: Senang. Kedah kita cakap Mesra Harmoni.

sedih, luka di hati. Punya masalah.

0: Jangan mengadu pada manusia, mengadulah pada Tuhan, kerana Tuhan Maha Mendengar.
1: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi, insya-Allah, akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
0: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya. Aktif 6:10.
3: Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, baik untuk anda pagi ini yang dah pun buka warung, buka gerai, kedai makan apa semua, turut tebak roti canai, bungkus nasi lemak.
4: Ada satu menu baru.
3: Apa dia?
4: Roti Allah, dia roti canai tapi dia buat roti
3: roti pelantau.
4: Bukan.
3: Roti pintai.
4: Roti
3: simpui.
4: Bukan, dia macam roti ceraga, macam raga.
3: Roti raga.
4: Lagu mana nak tahu kan?
3: Roti jaring.
4: Jaring ah. Yang dia lepas tu lepas tu bila dia buat tengok, bila kita makan tu, bila dia terkoyak tu, dia jadi jangan terbuka
3: terbuka sebab dia potong-potong awal tu.
4: Ha, masa tepung dia potong-potong awal.
3: Oh, ni mesti terpengaruh dengan TikTok ni.
4: Of course.
3: Yes, I tahulah you kan. Okey, baik untuk anda.
4: Tengok,
3: yang dah
4: sedap pula dah.
3: Yang dah menunaikan solat fardu subuh, alhamdulillah, yang masih lagi belum, cepat-cepat untuk kita menunaikan solat fardu subuh. Okey.
4: Ada satu.
3: Satu.
4: Satu kata-kata yang simple.
3: Eh, boleh.
4: Yang simple
3: Simple.
4: Sebab hidup ni nak kata simple tak sangat kan?
3: Nak kata simple tak.
4: Tapi kata-kata ni dia simple. Sayangi yang menyayangimu, hormati yang menghormatimu, hargai yang menghargaimu, jauhi yang menjauhimu.
3: Simple. Dia simple. Macam Bas kata tadi, saya tertarik juga. Macam saya tengok juga. Macam Bas tengok, saya tengok juga lah kan. Dia kata, kita ni kalau orang tak ajak main umok lah ni, tuan-tuan gagah nak ikut.
4: Ya, yeah. Buat tak apa?
3: Buat apa? Ada orang tak ajak.
4: Orang tak ajak. Kita pi dekat orang yang hargai kita.
3: Ya, yeah. Kalau orang tak mau cakap, dia tak mau cakap kita, never mind.
4: Tapi ada kita lagi. Terkesan jugalah. Terkesan tak?
3: Manusia dek.
4: Manusia. Kan? Ha, tapi kita kena macam tu dah.
3: Oh, kena macam
4: kita tu kena dah. Macam tu dah. Sayangi orang yang sayang kat kita. Hormat orang yang hormat, hargai orang yang menghargai kita. Kalau orang jauh, kita nak buat macam mana? Okay. Kita menjauhi dah orang yang menjauhi kita.
3: Dia macam konteks belanjawan 2027 juga kan. Peningkatan setiap tahun, walaupun belanja kita meningkat, tetapi apa yang kita dapat itu yang bermakna buat kita. Macam dengan kawan saya lah, saya duduk dengar-dengar tengok kan, dia buat pertanian. Dia tanam pokok nyok.
4: Ui.
3: Tapi kalau kata angangan Mak Jenin dulu tanam pokok nyok, sampai dia boleh jadi kaya-kaya. Kan, dia nak ikut nyok. Dia mimpi.
4: Dia mimpi.
3: Mula daripada nyok tu, tanggung nyok buat balik apa semua.
4: Dulu kan dulu orang kata hang tanam pokok nyok masa sampai apa, sampai bila nak kaya?
3: Maula.
4: Maula ni
3: nyok muda adik.
4: Bapak
3: sebiji.
4: Sebiji nyok muda. RM5 kena ringgit lah ni.
3: RM6.5 pun ada. Setengah tu RM7 nak koyok siap.
4: Lepas tu tengok kalau nyok hat tua, ada juga orang jual nyok tua kan.
3: Nyok Kemantan.
4: Nyok Kemantan, nyok tua.
3: Nyok tua.
4: Hak buat santan tu, hak buat minyok apa semua tu pun ada duit tau.
3: Nyok masak.
4: Ha, RM1. Kadang-kadang nyok masak tu kita pergi jual, kadang dia ambil RM1 setengah.
3: Minyok.
4: Doa ni ambil nyok.
3: Ha, okey.
4: Ha, ambil nyok kan, RM1.5 sebiji.
3: Sebiji.
4: Ha, mak nak kata macam itulah dia ambil kalau kat kampung lah. Macam tu. Kalau santan pun kita tengok berapa dah.
3: Tu dia sampai teratur sekali lah. Ni kita tengok orang kampung lah ni. Pak Ngamit Bonsiu katanya.
4: Awai.
3: Kami berharap bantuan untuk meningkatkan produktiviti bekalan anak pokok berkualiti. Dia kata tu yang dia nak sekali.
4: Tak larat dah. Sebab pokok tua-tua dah kot.
3: Boleh jadi lah kot. Sebab saya
4: ni anak pokok berapa Abas? Anak pokok getah.
3: Anak pokok getah RM3, ada RM4. Macam tu lah lebih kurang sepokok.
4: Hai juga.
3: Tengok dia tengok variati dia tu, benih dia tu. Kalau yang boleh mengeluarkan susu banyak tu, mungkin dia lebih mahal sikit lah kot. Kalau pokok tu tengok 20 tingkat semua daun tu, mahal sikit lah kot. Dia tengok juga kepada jenis pokok. Kita tak boleh nak bagi harga dia tu.
4: Yo.
3: Kan? Okay, jomlah nak pergi motong tu.
4: Jom. Sampai motong, hati-hati no.
3: Okay.
4: Good FM.
3: Selamat morning.

0: daripada RM100,000 hingga RM200 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM. Lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Bing.

0: Kebom, kebom. Okey, baik untuk anda. Seterusnya bersiaran bersama kami juga untuk waktu ni. Kalau nak ikutkan bas kata tadi ni, ayat-ayat bas tadi memang power, power belakang. Alah, orang kata power.
1: Abdul, hidup ni simple.
0: Hidup ni simple, day.
1: Ya, yeah. Dan juga sekarang ni pun bas nak cerita buat simple juga.
0: Simple juga.
1: Simple, menghormati orang. Simple, hargai benda-benda yang, yang orang tahu apa? Yang kecil.
0: Yes.
1: Kadang-kadang kita tengok, oh,
0: benda tu kecil, ya?
1: Tak, kita tengok orang, kita bandingkan kita ni dengan orang tau. Kita kata, tengok dia tu lawa lah. Cantik lah dia tu kan. Tapi kita tengok, ish, kita pun apa kurangnya. Tapi kita tak berbalik macam tu.
0: Okay.
1: Lepas tu pula, kita hargailah. Walaupun kita ni kurang sikit lawa pada dia, kita ada family yang bahagia. Lepas tu kawan-kawan yang baik semua kan. Tu pun salah satu orang kata, benda kecil tapi simple. Untuk yang boleh membuatkan kita bahagia sebenarnya.
0: Bukan dia jet lah. Bukan jet lah.
1: Jet apa?
0: Dah.
1: Jet berapa kosong?
0: Bukan.
1: Berapa sisi? Mak dah kata dia jet kita. Medok
0: lah. Dari hati lah.
1: Dari hati lah. Aduh, pas ni. Nak kongsi apa tu sikit mukadimah lah.
0: Okey. Itu mukadimah untuk pagi ni sebelum kita berinjak kepada seketika nanti. Tajuk-tajuk akhbar. Banyak ni kita nak kongsikan bersama dengan anda. InsyaAllah. Dan sampainya masanya nanti. Untuk anda ketahui apa terkandung di dada-dada akhbar InsyaAllah pagi-pagi ni. Kita selalu cakap tau pagi-pagi ni. Rakan-rakan kita yang nak buka warung ni memang awal pagi-pagi ni. Ada tengok. Ada juga Mat Baca. Selamat pagi.
1: Mat Baca.
0: Buka warung awal pagi ni. Masuk WhatsApp kita ni. Ada lagi. Siapa lagi? Kak Ma Rojam. Oi, Kak Ma awal pagi. Dengarkan Kedai FM dah. Batuk pula. Okey. Seterusnya ada lagi. Siapa lagi?
1: Ya, hey, kita ada lagi kita. Apa, Syukri Khamis.
0: Syukri Khamis.
1: Awal sebab dia work bath.
0: Oh, dia work bath.
1: Lepas tu pula ada Julia Wati Saidin. Dia buat kuih pagi-pagi.
0: Oh, sebab
1: tu maknanya kita orang yang bangkit awal lah.
0: Oh, bangkit awal
1: Sebabnya dia pun ada tugasan yang memerlukan dia pun bangkit awal macam Ibas ni.
0: Dia kalau bangkit awal ni, rezeki dia pun akan bertambah tau.
1: Lebih kurang macam tu lah.
0: Rezeki, dia main rezeki bangkit awal ni.
1: Ya, oleh itu yang mana nak dengar yang mungkin berjinak-jinak kan. Nak bangkit awal itu boleh orang kata apa, tanamkan semangat tu.
0: Boleh tak sebab no mangkit awal ni, mangkit awal, mandi awal, kita pun jadi waktu tu dia kecergasan kita tu. Tapi malam kena tidur awal lah.
1: Nak mangkit awal malam kena tidur awal.
0: Kalau malam tidur lewat, siang pagi nak mangkit awal, kualiti kerja tu memang
1: Kalau macam bas tidur pukul 11,
0: okey,
1: pukul 4 tu dia automatik jaga. Ataupun
0: jaga.
1: Tidur pukul 12 ke?
0: Bukan. Sebab bas tidur tu pukul 11 tu dah malam. Malam, bukannya pagi.
1: Alah. Takkan buat tidur 11 pagi.
0: Dia bukan macam tu. Kalau malam, dia lain. Dia tidur malam dengan tidur awal pagi lain. Kalau dah pergi lajak pukul 12 ke atas, pukul 1, pukul 2 tu dia dah pagi ni.
1: Maknanya kata tidur bas tu betul lah tu.
0: Kena malam. Ya, lepas isyak tu dah malam sampai pukul 12. Tengah malam.
1: Betul.
0: Boleh lagi waktu tu.
1: Maknanya masa tidur betul dah tu kan.
0: Kualiti tidur tu memang tepat.
1: Patutlah bahas rasa segar setiap hari.
0: Jom Ellie Cat joget Terluka
1: Kedai FM.
0: Harmony.

0: Okey, baik, aktif 60 hashtag rancak berbisa. Okey, baik, untuk anda sebelum kalau aku kaya ni, kita nak kongsikan kepada anda apa-apa lagi yang terkandung di dada-dada akhbar untuk hari ini, Bas. Ada tak cerita, Bas?
1: Ada cerita. Pokok pun dah guruk-guruk kan.
0: Itulah bunyi macam-macam kan, sebab
1: bunyi
0: apa?
1: Bunyi macam sebab lapar.
0: Lapar.
1: Dah selalu duk makan awal kan. Okey, tak apa. Sebelum tu kita nak kongsi juga berita yang menyedihkan, iaitu di Gua Musang. Sebelum kita berkongsi cerita yang syok, kita cerita yang kurang enak sikit tu. Kemalangan maut di kilometer 52 Jalan Gua Musang, Kuala Krai, yang mengorbankan ibu dan bayi berpunca daripada sebuah Pro 2 Myvi berwarna merah yang masuk laluan bertentangan. Kita tengok berita penuh tu, anda boleh ke dada-dada akhbar lah, berita online untuk mengetahui cerita penuh. Berita penuh mengenai dengan kemalangan maut ni.
0: Ya, itu berkenaan kemalangan maut ya. Dan juga untuk hari ini kepada anda, Raja Jordan, Raja Abdullah II tiba di Malaysia hari ini untuk lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Jadi ketibaan baginda dan juga delegasi dengan menaiki pesawat khas disambut menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur pada 11.13 malam. Jadi Raja Abdullah kemudian memeriksa kawalan kehormat terdiri daripada 28 pegawai dan anggota Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja. Dia macam itulah, kalau kata ada lawatan-lawatan berkenaan dengan lawatan rasmi, kena ada macam itulah, sama diraja kan, kena buat orang kata apa, memeriksa kawalan kehormat. Kemudian ada lagi lah acara-acara lain sebelum ke acara-acara orang kata apa, personal.
1: Itu dia, sabar sedikit. Okay. Dan kita nak cakap tahniah. Kau sat lagi nak cakap tahniah ni?
0: Sat lagi
1: lah. Tahniah. Dia pun tahu. Tahniah tahu dah. Tapi sajalah kami nak buat riuh. Kan, nak bagi yang kata apa ni. Sebab apa? Sebab semuanya utara mendunia kan tahun ni.
0: Hebat.
1: Itu yang seronok saat kita kongsikan dengan anda semualah.
0: Okay. Baik, untuk anda, jom kita berehat seketika. Sekejap ada lagi untuk anda di Aktif 6.10
1: Hashtag Rancak Berbisa.

0: ramai yang inginkan kekayaan dan ingin menjadi kaya. Bahkan sanggup melakukan apa saja untuk menjadi orang kaya. Apa yang membimbangkan kita ialah mereka sanggup melakukan dosa dan maksiat dalam memungut kekayaan yang bersifat sementara. Namun hakikatnya, apakah erti kekayaan yang sebenar dalam kehidupan manusia? Kekayaan bukan sekadar sebanyak mana yang kita mampu miliki. Namun orang yang kaya sebenar ialah orang yang tidak pernah rasa bakhil dan kedekut untuk memberi. Berilah sesuatu walaupun sedikit, pasti kita akan bahagia. Berkorbanlah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kerana kekayaan yang sebenar ialah apa yang kita berikan, bukan apa yang kita miliki. Semakin banyak kita beri, semakin kaya apa yang ada pada kita. Semakin kurang kita memberi, semakin kurang kita bersedekah, semakin miskin kehidupan kita. Satu hadis daripada Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas, iaitu tangan yang suka memberi, lebih baik dan lebih mulia daripada tangan yang di bawah, iaitu tangan yang sering menerima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Baik, terima kasih bagi Ustaz
2: Azki.
1: Ya, Ustaz Azki Hafizi.
2: Ya, lama tak jumpa. Masalah jumpa hari tu kuliah Ramadan. No?
1: Kuliah Ramadan.
2: Ha, kan, insyaAllah kita jumpa. Mungkin tahun depan pula kot.
1: Ya. Okey, baik. Untuk anda, apa yang masak yang ada untuk waktu ini? Ada yang nak kongsikan?
2: Ada.
1: Apa dia tu?
2: Ada akhbar tu, kita dah kongsi tadi kan. Ni mengenai dengan bot terbalik di Nairobi.
1: Nairobi?
2: Kenya? Sekurang-kurangnya 139 migran termasuk 15 kanak-kanak maut. Manakala 84 lagi hilang selepas sebuah bot yang sarat membawa 350 penumpang terbalik di perairan Djibouti.
1: Djibouti.
2: Di Kenya. Kalau melibatkan laut apa semua ni, memang kita risau noh. 84 lagi hilang, tak jumpa-jumpa lagi.
1: Ini kalau kita tengok ada lagi ni perkabaran basikan macam tanah runtuh di Kundasang juga. Ada yang dilaporkan dalam kabaran untuk hari ini. Di mana banjir kilat yang melanda Kundasang. Bas dah sampai Kundasang lah.
2: Kundasang dah.
1: Dah, okey. Baik, Kundasang ni satu tempat yang kalau boleh kita nak healing-healing, yang nak tenang-tenangkan jiwa kita, diri kita. Memang cantik kan. Tapi bila kita ke Kundasang tu, kalau nak beli Malaysia, tak payahlah nak beli Kobes, nak beli lombok apa semua tu. Benda tu di sini pun ada. Betul. Kan. Tapi geram tengok. Itulah dia punya. Geram tengok beli jugalah.
2: Belilah juga sebabnya tu Kobes Cameron. Yang ni Kobes Kundasang, mana nak sama.
1: Nak buat balik
2: mungkin
1: tu.
2: Manis.
1: Nak buat balik tu kalau terbuk apa semua tu di Sarawak tu lain cerita lah. Macam yang dot ni. Tapi ni dah Kobes. Benda yang sama juga dek. Kalau balik sini pun rasa Kobes juga.
2: Kalau manis lebih sikit.
1: Sama je gitu.
2: Sama.
1: Jadi buat berat beg. Itulah cerita ni kalau nak melancong. Nak bandingkan orang yang dedicated sikit lah. Kan orang yang boleh sikit tu nak melancong tu dia dia lagu lain tak macam dengan hak kita yang besar-besar tak pernah pi sampai ni, jadi kita excited
2: semua
1: kita
2: benda nak beli buat balik.
1: Nak lah, nak tunjuk, nak rasa wah benda tu sama ya. Pikir-pikir. Tapi apa kita nak kongsikan, hujan lebat berterusan sejak petang mengakibatkan tanah runtuh dan juga banjir kilat di beberapa kawasan di sekitar Kundasang dan juga termasuk di sebuah dihanyutkan sebuah kenderaan yang dihanyutkan arus hingga terbalik di tebing jalan kampung. Kejadian di kampung Sinisian, kampung Gorowot. Itu menyebabkan kereta berkenaan ditemukan terbalik di kawasan runtuhan tanah berhampiran laluan utama masuk ke kampung terbabit. Kan sebelah petang
2: tu,
1: hujan petang.
2: Tu mana tanah runtuh?
1: Tanah runtuh.
2: Ni pula di dekat dengan kita ni Bas. Di pusat rekreasi Latabayu.
1: Latabayu.
2: Baling eh.
1: Tempat kita pergi tu.
2: Kalau kita tengok kemarin berlaku apa ni? Kepala Ayak.
1: Arus, di Latabayu?
2: Ya. Arus deras mendadak. Hujan lebat berterusan yang menyebabkan limpahan air deras turun ada di kawasan Bukit Peranginan dan juga persekitaran sungai. Tiada mangsa dilaporkan terbabit ataupun mengalami kecederaan. Namun rakaman video arus deras yang melimpah telah tular di media sosial. Bagaimanapun, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Baling menggesa orang ramai agar menangguhkan sementara aktiviti mandi manda, berkelah dan berkemah di kawasan berisiko lah, seperti terjun ataupun kawasan-kawasan macam tu lah.
1: Ya. Oh, Yang ni terlepas pandang pula, macam mana saya tak boleh tak perasan ya, apa yang berlaku di Latar Bayu kan.
2: Ya, di Latar Bayu boleh tengok ada juga video yang berdurasi 34 second ni. 34 saat ni memang terah sungguh hayang dia.
1: Terah.
2: Tu kata kepala hayang.
1: Sebab dia tinggi, tempat tinggi kan.
2: Ya.
1: Lagi satu yang kita pergi tu Latar Mengkuang tu kan.
2: Ya, Latar Mengkuang. Asyik tu Latar Mengkuang tu.
1: Latar Lembu dari atas tu, yang tu pun tinggi juga dia punya air terjun tu. Latar Bayu pun tinggi juga sebab dia ada atas yang kita tengok. Okey, baik, untuk anda semua hati-hati yang mana ada perancangan kan, nak pergi mandi bandar apa semua. So, nak pergi camping, nak pergi bakar ikan apa semua tu, hati-hati ya.
2: Ya, tangguhkan dululah kalau tengok keadaan cuaca tak open, okey.
1: Ya.
2: Okey?
1: Okey.
2: Jom kita nak ke utama 7 pagi dah kan?
1: Jom.
2: Semuanya di aktif 6.10
1: #rancak
2: berbisa.

Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present, and the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti, AUKU, yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, seperti di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara, diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: #RancakBerVisa. Tahukah anda, sehingga September 2026, sebanyak 267,873 panggilan telah diterima talian Hill 15555 sejak ia diperkenalkan. Daripada jumlah itu, lebih 220,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Kalau anda sedang melalui waktu yang sukar, jangan pendamkan. Hill 15555. Satu talian untuk dapatkan sokongan.
1: Aktifkan diri.
2: Ceriakan

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya. Big boom, boom in the room.
1: Hard go, kaboom, kaboom. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat konsert di mana? Suara tengok macam cara tu tarak-tarak 4 jam nyanyi tu.
1: Ha. Saya pun pergi Sarawak
2: juga
1: kemarin.
2: Pergi Sarawak juga.
1: Semalam.
2: Sokong rakan kita Letu.
1: Bukan, saya bukan sokong.
2: Ha tu?
1: Saya lah yang buat persembahan tu.
2: Oh, buat persembahan tu Aina Abdul.
1: Yes.
2: Oh, Bas Abdul.
1: Okay. Saya renggah dah sampai habis suara.
2: Sungguhlah. Untuk waktu ni baru waktu dia anda duduk dalam kereta, duduk di rumah kan, kita nak kongsikan berkenaan dengan kegembiraan penerbit.
1: Ya, kegembiraan penerbit.
2: Ha.
1: Firdaus Cendini.
2: Ya.
1: Firdaus S. Mohtar. Lagi Dok Cenggini, Cenggitu.
2: Dok Cenggini.
1: Mungkin semalam dia tak boleh tidur lah, mungkin lah, sebab dia dapat berjuta-juta apa ni?
2: Ya.
1: Komen message. Ataupun mesej, ucapan tahniah, dihujani ucapan tahniah dan sebagainya kan?
2: Ya.
1: Kita ucapkan tahniah sekali lagi lah kepada Dok.
2: Ya.
1: Dan juga Rul Azhar.
2: Rul Azhar.
1: Yang muncul juara bagi kemuncak bintang P. Ramli.
2: Oh, okay.
1: Bila kita tengok tu, mana kata lagu derita yang dia bawa tu,
2: derita sungguh.
1: Memang lah. Derita sungguh. Buat orang lain derita.
2: Yes.
1: Hak lima finalis lagi tu menderita dengan dia. Apapun, tahniah kepada Rul Azhar. Orang kata boleh bawa balik RM20,000 ke bumi utara.
2: RM40,000 dah Kedah tapau kan untuk kali ni punya tahun 2026. Memang bawakan kegembiraan betul lah. Pusing pimai dia patah balik tahun tu.
1: Dia
2: nombor 6.
1: Ha?
2: Nombor 6.
1: Ha.
2: Garis atas dia pusing masuk balik duduk tahun tu juga.
1: Nombor 6.
2: Dia kata ong-ong lah ya. Okey, tahniah kepada Rul, tahniah juga kepada Pidot. Sebab di samping tu juga untuk anda ya. Selain kita nak ucapkan tahniah kepada Pidot, tahniah juga kepada Cik Payung kita.
1: Sebab apa?
2: Sebab Cik Payung lah yang mampu untuk Dot ni menggalas tugas sebagai penerbit Bintang P. Ramli 2026.
1: Oh, kalau dia tak bagi tak boleh lah noh. Tapi tak boleh lah macam tu.
2: Ha.
1: Bagi ke tak bagi tu kan tugas
2: yang,
1: tugas suami dia.
2: Yang tu Bas yang kata. Tapi sokongan,
1: oh, sokongan
2: daripada
1: sokongan
2: dia.
1: Ha. Okey. Dan juga
2: lagi?
1: Dan orang kata bukannya Kedai FM je bangga kan.
2: Aha.
1: Tapi seluruh Malaysia bangga dengan Rul Azhar ni.
2: Okey. Baik, saat kita sembang lagi berkenaan Rul Azhar untuk ni.
1: Kita dapatkan dia pun.
2: Saat lagi, insyaAllah. Okey, Kedai FM.
1: Mesra Harmoni.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, Kedah FM Masra Harmoni. Masih lagi setia bersama-sama dengan anda.
2: Yeah, tadi kita sembang dengan Rul tadi kan. Tahniah Rul. Tapi lagu Derita tadi itulah lagu yang dibawakan oleh Rul yang buatkan rakan-rakan lain derita.
1: Ini pun sampai hari ni derita.
2: Oh, derita lagi.
1: Maknanya kata 2-3 hari ni kita duduk cerita bak tu je dah.
2: Ha, dia gaya, dia gaya. Lagu Piramli ni dia gaya kita nak menyanyi tu suara. Walaupun kita tengok Rul tu, kalau tengok kan bentuk badan dia tu memang tak rasakan suara dia.
1: Yeah.
2: Macam tu kan. Kalau kita tengok peserta-peserta dari lain tu ada sikit kelebihan dia dengan badan yang besar, gempal sikit tu suara dia agak besar lah boleh buat tu kan, sengong-sengong sikit tu.
1: Tapi
2: kan.
1: Tapi bila kita tengok daripada 6 finalis tu kan, PR1 lah kan, yang nampak seakan-akan. Yang nampak lah, yang Bas nampak lah, yang Iban nampak.
2: Yeah.
1: Okay, apapun orang kata rezeki milik Rul Azhar. Tadi Bas kata di belakang Dok Cenggini ada Cik Payung.
2: Cik Payung.
1: Tapi di belakang Rul Azhar ni pun ada
2: Cik Payung ada juga.
1: Bukan Cik Payung, ni Payung apa tak lah.
2: Fatiha.
1: Susuk tubuh seorang isteri Rul Azhar juga yang menemani beliau tau.
2: Orang Kuala Nerang ni.
1: Orang Kuala Nerang.
2: Kuala Nerang.
1: Pun orang kata kena ucap tahniah juga kat Teha Saloma.
2: Fatiha Saloma.
1: Fatiha Saloma sebab sanggup ni dia pi dengan suami dia.
2: Oh, Kak Sarah Kuala Nerang bangga, abang polis Kuala Nerang pun bangga. Lah ni orang Kuala Nerang boleh buat balik 20,000 dia Kuala Nerang kan.
1: Nanti dia pun takkan tak ada apa-apa kot.
2: Oi,
1: untuk orang Kuala Nerang.
2: Mesti ada lah tu. Macam mana? Hujan ke tak hujan ke di Kuala Nerang ni?
1: Tak tahulah kan.
2: Tak tahu. Saya kita tanya Mek Malaysia.
1: Kita tanya
2: lagi.
1: 7.30 minit pagi nanti.
2: Okay.
1: Semuanya di aktif 6.10.
2: Hashtag Rancak Berbisa.

0: 가. 숫자 산나이 템포 일일나가요. 그자 FM.
1: 딘자원 쿠아차 di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Big boom, boom. Okay, big boom in the room. Okay, baik, untuk anda waktu ini 7.30 minit pagi, Bas, kan?
3: Ya. Yeah.
2: Kita nak ke
3: mana lagi kalau bukan ke Met Malaysia, negeri Kedah, untuk mengetahui keadaan cuaca hari ini macam mana.
2: Okay, sepanjang hari ini kita nak ketahuinya. Kita bersama dengan Cik Ezo Effendi A. Jalil pagi ini bersama dengan kita di Met Malaysia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sihat, Cik Buhari?
2: Cik Ezo.
3: Cik Ezo.
4: Cik Buhari pula.
2: Itulah, Bas ni.
4: Jadi tu kan,
2: ah, ada rindu Cik Bukhari
3: pula. Bukan suara seakan-akan nak sama lah Cik Ezwa.
2: Oh, gitu.
3: Gitu.
2: Okey.
3: Ya, ya. Macam mana, sihat ke Cik Ezwa?
4: Alhamdulillah. Diri berdua.
3: Kami
2: sihat.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik Cik Ezwa, silakan.
4: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ E dan DJ Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah Darul Aman selama 24 jam bermula dari 8 pagi 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Ramalan cuaca bagi keseluruhan negeri Kedah sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Manakala di sebelah petang pula bagi keseluruhan negeri Kedah diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Dan sebelah malam pula hampir keseluruhan negeri Kedah tiada hujan kecuali daerah Pokok Senar, Padan Terap, Sik dan Baling diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius. Suhu maksimum 31 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat daya 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Met Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ yang bertugas, DJ E dan DJ Bas.
2: Terima kasih Cik Ezo Effendi Jalil.
4: Terima kasih. Sama-sama
3: Cik Ezo.
4: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu.
3: Semangat sungguh Cikgu kita hari ini.
2: Memanglah Cikgu kan.
3: Cikgu? Bila Cikgu semangat, ha? Anak-anak murid pun dia lagi tambah semangat.
2: Tuh.
3: Salah satu punca budak apa ni, murid-murid nak main sekolah, Cikgu lah.
2: Cikgu
3: Sebas dulu kan. Bas sekolah tahun kalau sekolah menengah lah 2001 sampai 2007 bas sekolah menengah kan, makna kata bas suka pergi sekolah tu sebab ada seorang cikgu yang bas suka tengok, suka sembang, suka cara dia mengajar apa semua macam tu. Cakaplah sesuatu.
2: Okey. Dia sebenarnya ada juga yang
3: bila aku cakap
2: ni

0: Kedah FM.
1: Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Big boom, boom in the room.
0: Hard go, kaboom, kaboom. Ya, 7.38 minit pagi.
2: Okey, 7.45 minit pagi. Kita akan teruskan lagi edisi kita kali ini. Kita nak bongkar apa yang akan dikatakan oleh Yang Bahagia Datuk, insyaAllah untuk hari ini, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. InsyaAllah hari ini ya.
0: Ya.
2: Berkenaan dengan? Masuk.
0: Cakap
2: neraka.
0: Allahuakbar. Terbitan Nazri Mak Nasir. Sama-sama nantikan 7.45 minit pagi nanti eh.
2: Yes.
0: Lepas tu berita tempatan Kedah FM 8 pagi menyusul. Yang akan disampaikan oleh Siti Zaidah Osman.
2: Jarang-jarang Siti Zaidah buat pagi ni baca berita dengan kita kan. Mata-mata bengkok kita tengok Mak saat ni.
0: Itulah. Terima kasih banyak-banyak kan. Macam tu lah orang kata kawan-kawan ni kan. Sudi membantu. Dia tahu macam mana kan. Betul tak Iman?
2: 5 4 3 2
0: Aduh. Ni apa, sebelum kita nak ke apa sentuhan doa, lepas tu kita nak ke berita tempatan Kedah FM, juga kita nak masuk dalam gebang pagi kita kan.
2: Gebang pagi.
0: Gebang pagi kita nanti 8.15 minit pagi. Berkaitan dengan Kedah FM mendunia.
2: Okey.
0: Kita nak cerita hari ni bab apa ni? Kemuncak bintang Piramli. Kemuncak bintang kecil, semua kita ambil kan. Kita nak ucapkan tahniah. Yang itulah kami nak apa ni, anda boleh hantarkan ucapan tahniah dan sebagainya kepada Kedah FM sendiri, kepada Ruhul Azhar, kepada semualah yang berjaya mengharumkan nama Kedah.
2: Okey, sementara tu juga rakan berikan siaran terbaik buat kita semua. Kita bersama dengan Farida dan juga Syukri Ismail pagi ni.
0: Ya.
2: Itulah dua orang yang menggalas tugas untuk buatkan siaran yang terbaik kepada anda. Tak kira di mana saja anda berada. Baling ke, Sik ke, Kok Deng ke, Kronegang ke, Kuala Kedah ke, Langkawi maupun sampai ke Perak. Yuk.
0: Itu.
2: Okey.
0: Ada juga orang yang kata kan. Dengar,
2: apa?
0: Dia berkata dengar sampai ke mana?
2: Ke mana?
0: Ke Perak, ke Penang, masuk dalam Pinang pun dengar.
2: Tu biasalah tu. Biasa sangat dik.
0: Dah, mana kata siaran Kedah FM ni memang mendunia lah.
2: Memang mendunia sampai ke Arab, sampai ke serata dunia sebab kan ada RTM Klik.
0: Oh, sungguhlah.
2: Itu sampai ke Pinang je apa cakap. Itu mendunia
0: yang,
2: mana?
0: Yang tu frekuensi.
2: Oh, frekuensi. Abang cakap frekuensi ni, dik tak cakap bab frekuensi.
0: Awak kena dengar elok-elok.
2: Tak sebut pun bab frekuensi tadi yang tapi RTM yang kita klik nak sebut adalah berkenaan dengan IPU.
0: Sila.
2: Okey, untuk Alostar hari ini kita tengok keadaan ataupun keadaan bacaan mengikut apa yang telah pun tertera di sini 42 minit yang lalu. Tu dia update kan. 59 IPU indeks pencemaran udara di Alostar. Manakala di Sungai Petani 55 ikut bacaan. Di Kangak, orang Kangak. Orang Kangak makan pulik pagi ni dengan harum manis tak ada lagi. Kita tunggu main pula lepas ni dengan tamban kiat pun tak apa. 43 ikut indeks bacaan. Begitu juga kepada rakan-rakan kita. Tahu tak Bas?
0: Ya.
2: Yang berada di Satun. Satun di mana?
0: Satun di Thailand.
2: Yes, dek.
0: Ya.
2: Mereka pun mendengarkan kita juga untuk waktu ni. Makcik Bia. Biah, B-I-A-H, Biah.
0: Biah
2: tu Sadung Sarawak.
0: Oh ni?
2: Ni makcik Biah.
0: Oh, Biah saja.
2: Biah saja. Satun. Satun ikut kat Satun 43 bacaan indeks pencemaran udara.
0: Baru nak kongsi sikit. Fakta menarik tentang mata.
2: Balas baik.
0: Sat lagi lah dah.
2: Sat lagi selepas ini. InsyaAllah sentuhan duha.
0: Lepas ni.

Mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah.

0: Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tak menyanyi tak? 2-3 hari ni ustaz senyap je tak menyanyi. Aduh, nak menyanyi lagu apa? Lagu Hindustan lah. Aduh, cehere pegeri zulfin kehedo dohata dunme gustakhi maaf gustakhi maaf. Ha, macam pernah dengar lagu tu ustaz. Ha, tahu tak apa. Maafkanlah, maafkanlah, duhai jelita hatiku, janganlah kau bersedih. Maafkanlah. Apa-apa maaf-maafkan apa benda ni ustaz? Oh, sabar. Hak saya menyanyi tu, Pak Long oi, adalah saya nak cerita tu. Ah, bukan saja-saja tu. Ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman taharamu 'alaihi an-nar. Maka disebutkan kepada kita, tuhramu 'ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Rawahu at-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang diharamkan masuk neraka? Maka bersabda Nabi, neraka itu haram atas sesiapa yang pertama, orang yang lemah lembut, orang yang ringan, orang yang tenang, orang yang baik. Qaribin, hayyinin, layyin, sahlin. Ha, ni dia orang yang diharamkan masuk neraka. Siapa dia? Yang pertamanya ialah qaribin. Orang yang kita sebutkan dalam satu kuliah yang dulu, rafiq. Orang yang berlemah lembut, yang ambil tindakan dekat dengan hati dia. Orang yang memikirkan hati, perasaan, qarib, dekat dengan orang. Yang pertama, dia tak buat tindakan yang melulu, dia tak buat tindakan yang dalam keadaan kasar. Nombor satu. Dua, hayyinin, orang yang ringan, suka menolong orang, suka derma pada orang, suka ringan derma pada orang. Yang ketiga, layyin, orang yang lembut hati dia, tenang jiwa dia. Dia tak ada nak gundah gulana, nak sakit hati, nak hasad dengki pada orang. Baik ya dia. Dan yang ketiganya, sahlin, orang yang baik, orang yang mulia, orang yang baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Jom kita amalkan qarib, hayyin, layyin, sahlin. Anda mampu mengubahnya. Assalamualaikum.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Alif Lam Mim. Antara rahasia langit dan bumi, antara huruf dan makna yang tersembunyi, dan aku cuma pengembara mencari bunyi.

aku baca. Alif, Lam, Mim. Dan aku sedar, bukan semua yang aku cari perlu aku tahu.

0: dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmony.
1: Tepat 8 pagi.
2: Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Peningkatan had pembelian barangan bebas cukai kepada RM10,000 dijangka menjadi pemangkin kepada sektor pelancongan Langkawi, khususnya dalam memperkukuh tarikan pulau itu sebagai destinasi percutian dan beli belah. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Datuk Seri Iskandar Muhammad Kaus berkata, inisiatif itu berpotensi menarik lebih ramai pelancong domestik dan antarabangsa selain menggalakkan kemasukan pelabur dalam sektor perniagaan bebas cukai. Menurutnya, perluasan pengecualian duty import kepada lebih banyak produk buatan Langkawi turut membuka peluang kepada usahawan tempatan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasaran. Beliau turut menyambut baik peruntukan RM935 juta bagi memperkukuh jaringan pengangkutan, meningkatkan ketibaan pelancong dan merancakkan ekonomi Langkawi. Sementara itu, Presiden Persatuan Penggiat Industri Pelancongan Langkawi PPIPL, Rasli Yahya berkata, peningkatan had pembelian itu berpotensi mengembalikan kegemilangan Langkawi sebagai destinasi pelancongan dan beli belah. Menurutnya, aktiviti membeli belah barangan bebas cukai menjadi antara tarikan utama pelancong domestik sejak Langkawi diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai pada 1 Januari 1987. Beliau berkata kemudahan baharu itu juga boleh menggalakkan pelancong merancang percutian selama 3 hingga 4 hari dengan menggabungkan aktiviti membeli belah, menjelajah pulau, mengunjungi lokasi pelancongan serta menikmati kepelbagaian gastronomi tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Parlimen mengumumkan peningkatan had pembelian barangan bebas cukai bagi Langkawi dan Labuan tertakluk kepada tempoh penginapan minimum 48 jam. Langkah itu dijangka dilaksanakan pada awal tahun depan, selari dengan usaha merancangkan sektor pelancongan dan lanjutan kempen Tahun Melawat Malaysia hingga akhir 2027. Peruntukan sebanyak RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi Belanjawan 2027 disifatkan sebagai langkah progresif dalam memperkukuh pembangunan kemahiran serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, inisiatif itu turut membuka peluang kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia ATM yang tamat perkhidmatan untuk memperoleh kemahiran baharu. Menurutnya, pendedahan kepada bidang TVET membolehkan pelajar tahfiz meneroka laluan kerjaya selain pengajian agama, manakala bekas anggota ATM berpeluang meningkatkan kemahiran bagi menyesuaikan diri dengan pasaran pekerjaan selepas bersara. Beliau berkata keberkesanan inisiatif berkenaan bergantung pada sejauh mana peserta memanfaatkan latihan yang ditawarkan untuk mendapatkan pekerjaan atau menceburi bidang keusahawanan. Sementara itu, beliau mencadangkan kerajaan menetapkan petunjuk prestasi utama KPI berasaskan impak termasuk kadar penempatan pekerjaan selepas latihan dan bukan sekadar jumlah peserta yang mengikuti kursus. Beliau berkata demikian ketika mengulas peruntukan TVET sebanyak 8 bilion ringgit yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim